27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah ikhwatal iman, para pendengar siar radio Suara Iman rahiman ya rahimakumullah, demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Dan kini kami buka line interaktif untuk Anda yang ingin menyampaikan request maupun salam sapa melalui line telepon kami. Silakan untuk menghubungi kami di nomor 08 73 kali 04 kali 8466, atau melalui telepon biasa di nomor 08 128 24 kali 846. Baik ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman rahimani wa rahimakumullah,

0: Baik, Khotul Iman, para pendengar siar Radio Suara Liman, rahimani rahimakumullah, kita coba angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
1: Alhamdulillah, tiba ini masa puasa. Semoga masa puasa keluarga juga bagus, baik.
0: Alhamdulillah, amin. Terima kasih doanya Ibu. Merequest apa ini Ibu?
1: Mau merequest surat Al-Haqqah.
0: Baik.
1: Syekh Abdul Somad.
0: Baik. Salam sapanya Ibu.
1: Salam sapanya kepada Ibu Budiana di Pulau Banteng, Ibu Ami di Kedinding Seruni, Ibu Muslika di Dapuan, Ibu Amila di Ampel, Ibu Martin dan Ibu Sulatini di Rungkut Menanggal, Ibu Betin di Gunung Anyar, Ibu Koiri dan adiknya di Warung, Ibu Lina, Ibu Fitri dan Ibu Eni, kemudian Ibu Umu Andra di Bilang, kemudian untuk Mas Leandro Islami, dan kemudian ke Gresik untuk Ibu Bu Abdul Majid dan keluarga, serta ke Lamongan untuk Ibu Yusuf di Jalan Veteran Telaga Anyar Lamongan, untuk Ibu Mulyati di Simbatan, Ibu Fatul Ulum di Kembang Bau, Ibu Anis di Babat, Ibu Artiningsih di Tuban, kemudian Ibu Yati di Mojokerto, untuk Ibu Maimunah dan Pak Khairul Anam, serta Bapak Ibu Mamuti di Perak Lumbang, kemudian ke Madura untuk Bapak Muslim, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Zakaria dan Bapak Putra Setia, semuanya beserta keluarga, juga mas-mas Bro Al-Iman seperti Mas Abu Ayub dan Umu Ayub, Mas Dater Baru Habsako, Mas Agus, Mas Ahmad, Mas Amar, Mas Widi, Mas Koirul Ana, Mas Faiz, Mas Andika, Mas Rio Ananda, Mas Dika Aziz, Mas Koirudin, Mas Sepit, Mas Aking, Mas Yuda, Mas Nova, Mas Torik, Mas Zakaria, dan semuanya saja yang belum kami sebutkan, untuk Bapak Ustadz, Ustadz Isti Ali juga semuanya matur nuwun ilmunya Ustadz, kemudian untuk semuanya saja yang belum kami sebutkan satu persatu dimanapun berada yang setia dengan Radio Al-Iman, semoga sehat-sehat, salam ukhuwah Islamiyah, taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan sabar, tawakal banyak rezeki, jadi mudahkan dalam segala urusan yang baik-baik.
0: Amin.
1: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Ani di Rungkut Surabaya. Baik, kita coba angkat kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
2: Dalam, alhamdulillah, dalam keadaan baik dan sehat Ustaz.
0: Baik, alhamdulillah. Merequest apa ini Ibu?
2: Merequest surat Al-Mulk dengan dari Al-Ustaz Abu Sama.
0: Baik.
2: Dan juga Mbak Aninda mau request surat An-Nazi'at.
0: Baik.
2: Dengan kore Ustaz Syarifuddin.
0: Baik. Salam sapanya Ibu.
2: Salam buat Ibu Yusuf, Ibu Abdul Majid, Ibu Mulyadi, Ibu Cipto, Ibu Umiani, Ibu Ani, Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Sasabila, Ibu Diana, Ibu Anis, Ibu Fatul Ulum, Ibu Khairin, Ibu Rina, bersama Bapak Romli, Ibu Zulfa, Ibu Emmy, Ibu Fitri, Ibu Rina, Ibu Haja Siti Suhaila, Ibu Muslika Sidik, Bunda Amila, Ibu Siti Aisyah, Abu Faiz dan Umi Faiz, Ibu Zulfa bersama Bapak Mahmudi, Ibu Hidayati bersama Bapak Munir, Mas Marliandro Islami, Bapak Muslim, Bapak Ipung, Bapak Zakaria, Bapak Anwar, Bapak Putra Setia, dan buat semua pendengar Radio Suara Aliman. Terima kasih Ustaz Abu Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz Syarifuddin itu surah An-Nazi'atnya belum ada. Yang ada itu surah Al-Fatihah, surah Al-Mulk, surah Al-Qalam, surah Al-Haqqah, surah Al-Ma'arij, surah Nuh, surah Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddatsir, Al-Qiyamah, Al-Insan, dan terakhir Al-Mursalat. Ya, belum sampai ke surah An-Nazi'at ya, berarti ini juz 29 ya adanya. Jadi yang ada juz 29 dari surah Al-Mulk sampai dengan surah Al-Mursalat ya. Silahkan diganti Ibu Ardi Ningsih untuk surah An-Nazi'atnya dengan surah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dari juz 29 untuk Syekh untuk Ustaz Syarifuddin. Baik, ikhwatal iman, kita lanjutkan untuk bersiap-siap menerima penelpon berikutnya. Kami persilahkan bagi para pendengar sekalian yang ingin menyampaikan request maupun salam sapa melalui line telepon. Nah, kita coba angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya pagi ini Bu Yusuf?
3: Kabarnya alhamdulillah baik dan sehat Ustaz.
0: Alhamdulillah Ibu, merequest apa Ibu? Putus ya, terputus suaranya.
3: Oh enggak, ini masih kedengaran kok Ibu.
0: Oh iya, monggo Ibu, kadang mati.
3: Ya, surah Al-Hasr.
0: Baik. Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani ya.

0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Oh,
1: ini
0: iya.
1: menyambung, Ustaz.
0: Nah, kok Ibu enggak diem aja, monggo dilanjutkan.
1: Sudah, Ibu sudah ngomong, sudah bicara.
0: Oh, jadi enggak kirim salam sapa ya, request saja.
1: Oh, enggak, salam sapa ini sudah bicara saya.
0: Oh, suaranya enggak masuk sini, Bu.
1: Oh, nah masuk mana ya?
0: Iya.
1: Hilang.
0: Iya, enggak ada suaranya kalau dari sini. Makanya saya tanyakan tadi.
1: Dulu kok bisa tapi
0: Iya.
1: suaranya sak lo.
0: Iya.
1: Kedengaran
0: Iya.
1: biasa
0: Iya.
1: banter.
0: Coba diulangi lagi, Bu, salam sapanya mumpung lagi nyambung ini.
1: Salam sapanya untuk Assalamualaikum untuk Ibu Ani di Lingkup Surabaya, ada Ibu Hartini dan Ibu Martin di tempat yang sama di Lingkup Surabaya. Kemudian ada Ibu Budiana di Bulak Bandeng Kenangan Surabaya dan Ibu Haja Siti Suhaila di Bulak Cempaka Surabaya. Kemudian ke Dinding Seruni ada Ibu Ami di Kedunding Suran Seruni, monggo Bu Ami, ini di Surabaya juga. Ada Ibu Muslimah Sidik di Tanah Merah Sayur Surabaya. Kemudian ada Ibu Bunda Amila di Ampel Surabaya, Ibu Ruhana monggo Bu di Banyurip Kidul Surabaya, ada Umi Andra di Karangpilang Surabaya, kemudian ada Ibu Emi, Ibu Rina dan Ibu Fitri masing-masing di kota Demak dan di Kapas Madya dan di Platuk Surabaya. Kemudian nah di Asem Mulia Surabaya dan keluarga Ibu Sarifah di Lakar Santri Surabaya. Kemudian ada ke Sidoarjo, di Sidoarjo ada Ibu Muhani, monggo Muhani ini Dabi Faiz dan Umu Faiz di Kedangan Sidoarjo, dan ada Ibu Hairin bersama adiknya di Waru Sidoarjo. Pasuruan nggih, di Pasuruan ada Ibu Asyati Pondok Aini di Pelinggisan Pasuruan, ada Ibu Haji Utomo di Dawi Kerati Sari Pasuruan. Kemudian ada Mbak Aisyah Ica bersama ibunya Situ Boto, di sana ada pendengar lama ya, namanya Mbak Firliana di situ Bondo. Kemudian ke Jombang, di Jombang ini ada Bapak Mahmudi bersama

0: Baik, Khotol Iman, baru saja menghubungi kami tadi Ibu Ani di Rungkut, kemudian Ibu Artiningsih, dan yang terakhir tadi dari Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan. Dan kini kita angkat kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Oke. Halo.
0: Ya, yeah, assalamualaikum Ibu.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Tata Bu Ajo.
0: Nggih, Ibu, monggo, bagaimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah berkah. Dari request kados biasane sapa mlebet nggih amunafiqun akafirun atagabun akiyama kalian mujamil. Nggih, atur salam.
0: Monggo.
1: Atur Umi Abu Ayub, Umi Muhammad Kusnul Yakin, Umi Musta'in Sari, Adik Atika, Umi dan abinya, lajeng wonten Ustazah Ibu Budiana kalian garwa putra wayah. Matur suwun Ibu Budiana, Ibu Ustazah Budiana matur suwun sangat. Wonten Bu Ani, matur suwun Bu Ani. Bu Ani Rungkut. Wonten Bu Ami Kedinding Seruni. Mbok bilih ngantor sak menika. Lajeng wonten Bu Yati Mojokerto, Bu Yati ketanda jadi mangke kula dipun paring IDP Bu Yati Mojokerto. Lajeng wonten Bu Nyai kalian garwa putra Ibu Ani Rungkut, Ibu Miandra, Ibu Koirin, Ibu Umuhan, Ibu Umuhan nulut-nulut nulut Bu Ani iki mawon salamipun Bu Ani Rungkut nggih sedaya nulut Bu Ani Rungkut matur sembah nuwun Ustaz Abu Ayub salam ukhuwah Islamiyah mugi sedaya paringan sehat ugi Umi Abu Ayub sekalian dipun paringi sehat kan putra Bu.
0: Amin, terima kasih doanya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Majid di Kota Gresik. Ibu Yusuf sepertinya belum selesai tadi. Silahkan apabila ingin menghubungi kami kembali untuk melanjutkan salam sapanya tadi atau requestnya yang belum selesai. Ya, dan juga pada pendengar yang lain yang ingin menyampaikan salam sapa dan request melalui line interaktif kami, silahkan untuk menghubungi kami di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Ya, baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Bapak Muslim, bagaimana kabarnya pagi ini Bapak?
2: Alhamdulillah, kabar saya dalam keadaan sehat. Semoga Mas Abu Ayub dan seluruh pendengar Radio Suara Al-Iman juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, terima kasih doanya. Merequest apa ini Pak Muslim?
2: Mau request surat Al-Mubafifin dan surat Al-Insyikok qari'nya Syekh Abdurrahman Al-Awsi.
0: Baik. Salam sapanya.
2: Salam sapanya buat Bang Ipung yang ada di Kecamatan Rakas Sumenep, dan juga Bang Anwar di tempat yang sama, Bapak Zakaria di Kelian Tocah Bangkalan, kemudian ada Mas Leandro Islami di Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, kemudian Bapak Abu Faiz dan Umu Faiz yang ada di Gedangan Sidoarjo, kemudian Bapak Mahmudi yang ada di daerah Jombang, kemudian Bapak Romli dan Ibu Urina di Kapas Madia Surabaya, kemudian ada Mas Aan di Jajoran 4 Surabaya, Bapak Munir dan Ibu Sri Hidayati yang ada di Maduran Lamongan, Pak Toto yang ada di Kalimas Surabaya, Pak Mokhtar di Surabaya, kemudian lagi ada ke keluarganya Ibu Yusuf, Ibu Arti Ningsi, Ibu Ami di Kedinding Serusi, Ibu Ani di Rungkut, Ibu Majid, Ibu Mulyadi, Ibu Cipto, serta seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman 918 AM maupun yang mendengarkan melalui streaming dan aplikasi radio online lainnya channel Suara Al-Iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kepada semuanya kesehatan, serta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari beraneka ragam musibah, malapetaka, dan seluruh kesulitan hidup. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
0: Amin.
2: Terima kasih. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Muslim di Tambelangan Sampang ya, sudah menyampaikan request, salam sapa dan juga doanya. Terima kasih Bapak ya, semoga kebaikan senantiasa menyertai Bapak Muslim. Baik, bagi para pendengar yang lain, silakan yang ingin menyampaikan salam sapa maupun request melalui line interaktif kami, silakan untuk menghubungi kami di nomor 0873 04 8446 atau melalui telepon biasa di nomor 0812824 8446, bisa juga di nomor yang sama yang digunakan untuk telepon WhatsApp ya. Baik, Ikhwatul Iman, sambil menunggu penelpon berikutnya, kami akan mulai membacakan request-request yang sudah dikirimkan melalui sebentar, ini ada yang masuk, kita angkat dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Ami, bagaimana kabarnya pagi ini Ibu?
3: Alhamdulillah Ustaz, sehat. Semoga jenengan keluarga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin, terima kasih doanya. Mau request apa ini Ibu?
3: Oh, request surat Al-Fajr Sehani Arifai.
0: Baik, salam sapanya Ibu?
3: Salamnya buat Bu Abdul Majid, Bu Ani, Bu Yusuf, Bu Yati, Bu Iningsi, Bu Hadi Utomo, Umu Andra, Bu Rina, Bu Emi, Bu Fatul Ulum, Bu Hadi Utomo, Bu Mulyadi, Bu Amila, Bu Budiana, Bu Musliha, Bu Musliha Siti, serta pendengar Radio Aliman semuanya. Salam Uhwa Islamnya buat Ustaz Abu Ayub dan anak Ustaz keluarganya serta Bapak Ustaznya dan keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa lagi yang ingin menyampaikan request ataupun salam sapa melalui line telepon, masih kami tunggu sebelum kami putarkan surah-surah pada putaran yang pertama. Dan sambil menunggu, kami akan membacakan request-request yang sudah masuk ya. request yang sudah masuk. Nah, ini kita coba angkat kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu.
4: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Monggo, silahkan, Ibu.
4: Salamnya tadi nyakok Pama Jakarta ya.
0: Nggih, Bu.
4: Ada Ibu Yuswati hingga di Reja Mojokerto dan ada Ibu Siti Alifa di Teranggung Mojokerto. Kemudian Majid bersama cucu-cucunya di Kota Gresik. Kemudian ke Lamongan, di Lamongan ada Ibu Mulyadi dan Ibu Cipto di Simpatan Lamongan. Kemudian ke Lamongan Kota ada Ibu Ma'ruf di Perumahan Madukanya Lamongan dan ada Ibu Mulyadi di Bung Lamongan. Kemudian ada Ibu Fatkul Ulum di Kembang Bau Lamongan. Kemudian ada Ibu Siti Aisyah dan Mbak Dovi di Gedung Kampi Lamongan dan Ibu Muyasara bersama Bapak Barsono juga di tempat yang sama di Gedung Kampi Lamongan. Mbak Tuti Rohima, Mbak Nurul Hidayah, Mbak Mas Ulu, ada Ibu Tarwiya, semuanya ini di Desa Gedung Kampi Lamongan. Kemudian ke Tuban ada Ibu Artiningsih, matur suwun Bu Artiningsih, salamnya Bu dan anaknya di Kota Tuban. Kemudian ke Mbabat, di Mbabat ini ada Ibu Anis di Tri Tunggal Mbabat Lamongan. Kemudian ke Laren, di Laren ada Ibu Rofi'a dan ada Ibu Mudo Ava, Ibu Juwarti, Bapak Rajiman Prawiro, dan Bapak Ahmad Rosafi. Semuanya ini di Desa Laren, Lamongan. Semuanya siswa, dan bapak-bapak yang dari Madura, ada Bapak Muslim, Bapak Islami, ini semuanya di Madura. Semuanya saja mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak, kami mengucapkan salam umat Islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa diberkahi dan dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
4: Semoga sehat selalu. Selamat hari rutin keluarga, semoga sehat selalu dan semoga sehat selalu. Nah, Rio dan nak diganti semuanya saja nak lakukan dan Bapak Ustaz semuanya saja semoga selalu dan dengan Allah Subhanahu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah sudah tuntas ya requestnya. Kini kami buka kembali layanan interaktif untuk request dan salam sapa. Silahkan untuk menghubungi kami di nomor 0873x04x846 atau di nomor 0812824x846. Baik, kami bacakan request-request yang dikirimkan melalui pesan singkat.

0: Hijrah, Bapak Khairul Anam juga istri, Mas Aliandro Islami, kemudian Ibu Rofiah, dan juga ustadz-ustadznya serta semua kru-krunya. Semoga semuanya selalu sehat-sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga serta dalam lindungan penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas, semoga dicatat Allah sebagai ladang amal yang soleh-soleha, rezeki serta pahala yang melimpah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Terima kasih atas doa-doanya. Kemudian berikutnya dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah At-Talaq dan surah At-Tahrim, qarinya Syekh Yasir Al-Dosari. Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar antum-antum dan semuanya pada pagi hari ini? Salam silaturahim. Salam silaturahmi, kenal ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai dan bahagia untuk santri-santri di Madrasatul Quran, Mas Reza, Mas Leandro Islami, Mas Kan Adalio, Fakhri, Ananda Muhammad Fajar, Fajri Nur Bahri, Ananda Alfi Algaya, Ananda Amar dan Ananda Ali beserta Ustaz dari Madrasatul Quran, Ustaz Ridol Ahmadi di Komplek Perumahan Gading Indah Regency Surabaya. Kemudian Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, serta para pendengar dan penyiar radio Suara Iman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan dan mara bahaya. Selamat beraktivitas semuanya, sahabat Al-Iman. Semoga kita semua dicatat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal kebaikan serta pahala, rezeki dan ilmu yang berlimpah ruah. Ya, oke, itu saja request dan salam sapanya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fikuna, barakallahu fikuna, jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Ya, panjang sekali ya salam sapanya. Baik, kemudian yang berikutnya dari Bapak Abdul Khalik di Ciremai Gresik yang merequest surah Al-Qalam dan tiga surah terakhir dengan qari Muhammad Toha Al-Junaid. Salam ukhuwah Islam Islamiyah untuk semua pendengar radio Al-Iman, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dari Ibu Siti Suhailah di dan Tarya Afizah Alhi di Bulak Banteng Baru Cempaka Surabaya yang merequest surah Al-Fajr dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Salam ukhuwah Islamiyah kepada Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Amila, Ibu Umi Hani, Ibu Umi Andra, Ibu Muslikah, Ibu Muslikah Sidik, Ibu Mulyadi, Ibu Fatkul Ulum, Ibu Artiningsih, Ibu Fitri, Ibu Hajah Siti Suhailah, Ibu Hadi Utomo, Mas Leandro Islami dan semua pendengar Al-Iman semuanya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Wa Ustaz Abu Ayyub, jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Sudah ya, sudah tidak ada lagi yang merequest melalui line, melalui pesan singkat maupun melalui line telepon, maka kami akan segera memutarkan surah-surah pada putaran yang pertama. Mungkin agak panjang ini ya karena banyak yang merequest. Baik, dari studio radio Suara Iman, saya Abu Ayyub Al-Atsari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: ذكر الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muradal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwat Al-Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahiman ya rahimakumullah. Tidak terasa waktu demikian cepat berlalu ya. Sepertinya kita baru saja mulai tadi dan tahu-tahu sudah pukul 9 dan kita harus mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini ya. Dan masih banyak request-request yang belum diputarkan. Nanti insya Allah akan kami putarkan sebelum program acara Cahaya Pagi atau setelahnya ya. Dan request yang belum dibaca ada satu ya. Ini ada satu, ada dua. Yang satu tadi lupa belum dibaca salam sapanya ya. Dari Ibu Hajah Siti Suhailah tadi baru dibaca requestnya saja, salam sapanya belum dibaca sepertinya ya. Ini saya sempatkan untuk membacakan kembali, yaitu salam untuk semua pendengar Radio Al-Iman. Semoga sehat selalu, diluaskan rezekinya, dimudahkan semua urusan, panjang umur yang berkah, akhir kehidupan husnul khatimah ya. Doa yang baik semua ini ya, Masya Allah ya, semoga dikabulkan. Dan ini adalah salam sapa dan doa dari Ibu Hajah Siti Suhailah yang tadi lupa belum saya bacakan. Kemudian request berikutnya atau yang terakhir dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan Qori Al-Ustaz Mubarak Bamualim. Baik, Khotul Iman, para pendengar siaran Radio Suara Iman, sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini. Ya, insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Afari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: ذكر الله كثيرا.
1: Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وإذا قل

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
3: Bangga bersarung mangga.
4: Sudah infak aliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pernikahan berumah tangga adalah ibadah yang agung yang dijalani dalam waktu yang sangat panjang. Kita tahu kita banyak kegiatan duniawi, tapi di antara kegiatan duniawi yang merupakan ladang pahala adalah pernikahan. Karenanya ketika seorang menjalani kehidupan rumah tangga, dia berusaha menjadikan

yang lainnya, apatah lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin sampai meninggal dunia. Oleh karenanya jadikanlah ibadah atau kehidupan rumah tangga menjadi ibadah yang mulia. Karenanya di antara akad yang Allah agungkan adalah akad berumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Itu bagaimana kalian mengambil kembali harta yang telah kalian berikan kepada istri sementara kalian telah bercampur satu dengan yang lainnya, dan para istri telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan akad nikah dengan mitsaqan ghalidha, yaitu janji yang kuat atau janji yang berat, akad yang sakral di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna ahabbas syurut an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj." Sungguhnya hak yang paling berhak untuk atau syarat yang paling berhak kalian tunaikan adalah syarat yang diajukan dalam pernikahan. Misalnya ada menikah seorang laki dengan wanita, kemudian wanita mempersyaratkan agar sang suami tinggal di kota tertentu misalnya, atau syarat yang dibolehkan, maka Nabi mengingatkan bahwa ini adalah syarat yang paling utama untuk ditunaikan. Kenapa? Karena mastahlaltum bihil furuj, karena dengan syarat ini kalian menghalalkan untuk menggauli seorang wanita. Maka di sini Rasulullah SAW mengagungkan akad pernikahan. Bahkan syarat yang terkait dengan pernikahan adalah paling utama untuk ditunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pernikahan adalah min sunnati, adalah sunnahku. Ya, faman raghiban sunnati falaysa minni, siapa yang benci sunnahku maka bukan bagian dariku. Kapan Rasulullah ucapkan hal ini? Rasulullah ucapkan ketika ada seorang sahabat yang punya ide untuk tidak menikah supaya bisa konsentrasi ibadah. Karena kita tahu pernikahan menyibukkan seorang sehingga kurang ibadahnya. Benar atau tidak? Istri bikin sibuk enggak? Bikin sibuk. Satu aja bikin sibuk. Belum lagi anak-anaknya bikin sibuk. Pernikahan bikin sibuk. Maka ada seorang sahabat yang punya ide. Dia mengatakan, "Sa'tazilun nisa," saya akan meninggalkan para wanita. Menurut dia, pernikahan hanyalah menyibukkan dirinya sehingga dia tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian sahabat minta izin kepada Nabi untuk dikebiri supaya tidak sibuk dengan apa? Wanita. Tapi Rasulullah tegur. Rasulullah bilang, kita agama bukan rahbaniyah, bukan seperti orang-orang Nasara yang kemudian mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan melakukan bid'ah rahbaniyah, tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Justru Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya menikah adalah penyempurna agama. Menikah adalah penyempurna agama. Dan itu sunnah Nabi SAW, bahkan sunnah para Rasul. Laqad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Sungguh kami telah utus para Rasul sebelum engkau, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Dan Allah tidak pilihkan kepada para Rasul kecuali yang terbaik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi, falyashahid fi nisfil baqi." Siapa yang sudah menikah telah sempurna setengah agamanya, tinggal dia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan setengahnya lagi. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ladang pahala. Pernikahan adalah penyempurna agama seseorang. Maka bagaimana caranya? Ya, dengan menjalaninya dengan baik. Menjalaninya sesuai dengan kaedah. Menjalaninya sesuai dengan syariat, baru menjadi ladang pahala. Bukan sebaliknya, pernikahan merupakan ladang kezaliman, ladang dosa. Suami berdosa karena tidak menunaikan hak istri, istri berdosa karena tidak menunaikan kewajiban sebagai istri. Sehingga hari-hari yang dilewati yang seharusnya ladang pahala menjadi sumber malapetaka, menjadi sumber dosa. Itu yang kita tidak inginkan. Pernikahan itu penuh dengan problematika yang harus kita hadapi sesuai syariat. Bagaimana tidak, dia adalah penyempurna agama seseorang. Penyempurna agama seseorang. Maka kita sebagai lelaki berusaha menjalani kehidupan rumah tangga kita dengan baik. Dengan problematika yang ada, kita hadapi dengan sesuai syariat. Agar
kita mendapatkan

0: mendapatkan pahala dalam kehidupan rumah tangga kita. Demikian juga para wanita. Bayangkan kita berumah tangga mungkin 20 tahun, 30 tahun. Ada yang sudah berumah tangga 30 tahun? Coba angkat tangan. Ada? Ada. Yang 50 tahun? Ada yang sampai mati. Ya. Waktu panjang. Sebenarnya waktu tersebut tidak jadi ladang pahala, kita rugi. Karena waktu untuk mikirin istri, mikirin anak-anak, maintenance mereka, butuh energi, butuh biaya. Istri ke salon aja berapa bayar? Kalau enggak karena Allah, rugi kita. Rugi. Meskipun hasilnya juga tidak terlalu signifikan, biasa-biasa. Baik. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil sisi yang lain. Sisi bagaimana kita bisa lebih saling mencintai, lebih saling menyayangi, lebih saling memaafkan, lebih memahami kekurangan. Sisi ini yang ingin saya sampaikan, maka saya akan menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang merefresh kita kembali untuk bisa lebih mencintai pasangan-pasangan kita. Ketahuilah, di antara perkara yang paling dicintai oleh syaitan, oleh iblis, adalah hancurnya rumah tangga seseorang. Terlihat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inna iblis wadu arsyahu alal ma', sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Summa ba'atha sarayahu, kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya untuk menggoda manusia. Fa'adhahumuhum fa'adnahum minhu manzilatan a'adhamuhum fitnah. Maka pasukannya yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya, yang paling besar godaannya. Setelah mereka diutus untuk menggoda manusia, maka mereka pun melapor. Fayaji'u ahaduhum, maka ada yang datang melapor berkata, wahai iblis, saya sudah begini-begini. Kata iblis, belum, kau belum apa-apa. Ma fa'alta syai'an, kau belum apa-apa. Ah, cuma begitu aja. Ah, gitu aja. Ah, gitu doang. Kira-kira begitu ya. Jadi iblis juga ada koordinasi, bukan pengajian aja koordinasi ada. Penggodaan juga ada koordinasi. Sampai ada yang datang dan berkata, la azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Saya terus menggodanya sampai akhirnya saya berhasil memisahkan dia dari istrinya. Kata iblis, nikma anta, ente setan yang top. Ente top. Karena berhasil menggapai cita-cita iblis. Kenapa? Jika rumah tangga rusak, rumah tangga hancur, dampaknya bukan main-main, dampaknya anak-anak, generasi kaum muslimin yang terbengkalai, dampaknya adanya perzinahan, dampaknya ada perselingkuhan, dampaknya banyak dampak yang buruk. Dampaknya misalnya ada duda yang terbengkalai, ada janda yang terabaikan, banyak dampaknya. Menjadi masalah sosial, menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan, anak-anak apalagi. Oleh karenanya iblis paling senang jika terjadi perceraian, perpisahan. Apalagi perpisahan yang diakhiri dengan permusuhan. Ya. Dan itu sering terjadi. Bahkan iblis bangga kalau ada setan yang berhasil melakukan demikian. Maka dia bilang, sini. Didekatkan oleh iblis kepada iblis. Bahwasanya kau setan yang hebat. Demikian juga Allah sebutkan, di antara kerjaan para tukang sihir adalah memisahkan suami dari istrinya. Ketika Allah sebutkan tentang sihir, Allah mengatakan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Bahwasanya dengan sihir tersebut para tukang sihir memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Padahal hubungan yang sangat kuat seperti adalah hubungan suami dan istri, melebihi hubungan batin, maksudnya hubungan kedekatan daripada seorang anak terhadap orang tuanya, daripada seorang terhadap kawannya, terhadap kerabatnya. Karena kalau suami istri, kita tahu semuanya, kita tahu rahasia istri pun tahu rahasia suami. Ujarahu wa bujarahu, seperti dikatakan, itu saya tahu semua tentang kebaikan dan keburukan ya suamiku, ya sampai apa namanya urat-uratnya pun saya tahu, sampai udelnya pun saya tahu, istilahnya. Dan itu tidak terjadi antara seorang anak dengan orang tuanya atau orang tua dengan anaknya. Kita dengan orang tua ada rasa malu, ada rasa ada yang disembunyikan. Tapi kalau sama istri benar-benar terbuka. Artinya kedekatan luar biasa. Dan di antara keinginan tukang sihir atau dukun adalah memisahkan antara suami dan istri. Makanya sering ada namanya sihir tafriqah. Sihir yang memisahkan suami dan istri. Tiba-tiba suami benci lihat istrinya, tiba-tiba tidak berhasrat lagi, tiba-tiba tidak cantik lagi. Istri pun lihat suami, tiba-tiba kok enggak menarik. Suami lihat istri, kok lama-lama mirip monyet, katanya. Karena disihir. Kenapa di? Disihir. Ini terjadi. Ada sihir sat, sehingga dia mau gauli istrinya enggak bisa. Subhanallah. Kerjaan para tukang sihir. Kenapa? Karena mereka suka jika terjadi kerusakan dalam kehidupan rumah tangga. Bayangkan jika suami istri tidak menjalani syariat, kemudian hidup dengan saling benci, saling bermusuhan, mereka tersiksa selama puluhan tahun. Bertahun-tahun mereka tersiksa. Tiap hari kehidupan dipenuhi dengan tangis. Rumah tangga begitu yang kita harapkan? Tentunya tidak. Oleh karena pada kesempatan kali ini saya akan bacakan beberapa ayat dalam Al-Quran yang tujuannya adalah untuk merefresh kembali cinta kita kepada pasangan, ya, agar kita mencintai pasangan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita rubah metode kehidupan kita dengan pasangan kita agar lebih mesra, lebih indah, dan tidak ada namanya kata terlambat. Tidak ada namanya kata terlambat. Ustaz sudah rambut putih semua, Ustaz. Enggak ada kata terlambat. Menjalankan sunnah tidak ada kata terlambat. Baik, kita akan bacakan beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Ar-Rum, ayat yang sering dibacakan ketika pernikahan, ya, yaitu tentang cinta suami istri. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda rububiyah Allah, tanda-tanda bahwasanya ada Tuhan, tanda-tanda bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi, tanda-tanda bahwasanya semua ini ada yang mengatur, adalah apa? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Yaitu Allah menjadikan seorang laki suka sama wanita, wanita suka sama lawan jenisnya. Itu tanda-tanda rububiyah Allah, sebagaimana Allah menjadikan hewan suka dengan hewan yang lain, ya. Padahal kalau kita bandingkan, misalnya ini sederhana aja, misalnya wanita istri antum lah dibandingkan dengan sapi, cantikan mana? Tentunya cantikan istri tanpa keraguan, ya. Tapi kalau ada sapi jantan lihat istri antum, dia enggak tertarik. Dia tertariknya sama sejenis juga sapi. Siapa yang bikin itu? Itu yang bikin siapa? Allah. Manusia tertarik sama manusia, sapi tertarik dengan sapi. Padahal istri kita istri antum lah, istri bersama, lebih cantik daripada apa? Sapi. Tapi kenapa sapi jantan lihat istri kita enggak tertarik? Karena tanda-tanda kebesaran Allah yang menjadikan lelaki naksir sama wanita. Bahkan seorang punya adik perempuan lebih cantik daripada istrinya. Ketika lihat adiknya dia enggak berhasrat, tapi lihat istrinya dia berhasrat. Kenapa? Ada fitrah bahwasanya seorang kakak sayang sama adik. Tapi kalau sama wanita lain dia berhasrat. Ini yang bikin siapa? Ini Allah. Tanda bahwasanya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Ada seorang laki-laki, seorang perempuan dari kecil main. Nanti ketika ada umurnya mereka berhasrat. Siapa yang munculkan hasrat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya fitrah dari sananya seorang suka dengan lawan jenis, ya. Dan ini menunjukkan ada Tuhan. Ada Tuhan yang pasang itu. Ada Tuhan yang pasang hal tersebut. Kalau suka karena keindahan, harusnya sapi jantan suka dengan perempuan cantik. Harusnya demikian. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Yang menakjubkan, Allah menjadikan sebagian suka dengan jenis yang lainnya. Saya punya kawan misalnya berkulit hitam, dia sangat tertarik sama wanita yang berkulit hitam juga. Ya. Dari negeri Afrika, misalnya. Mereka sangat tertarik dengan wanita yang juga berkulit hitam. Kita mungkin kurang tertarik, tapi bagi mereka luar biasa. Sampai sebagian mereka berkata, semakin gelap, semakin indah. Sebagian mereka memang demikian. Semakin gelap, semakin apa? Indah. Ya, siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing ada rezekinya, masing-masing ada aturannya. Maka Allah mengatakan di antara tanda-tanda rububiyah Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan bagi jenis kalian istri-istri. Setelah itu Allah mengatakan Litaskunu ilaiha, agar kalian sukun, tentram kepada istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, yaitu cinta. Rahmat adalah kasih sayang. Allah ulangi lagi, inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Baik. Di sini Allah isyaratkan di antara fungsi istri adalah litaskunu ilaiha, agar kalian tenteram, sakinah. Agar kalian tenteram kepada istri. Condong kepada istri. Ini Allah juga sebutkan dalam surat Al-A'raf 189. Al-A'raf 189 Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsi wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya, yaitu Hawa, liyaskuna ilaiha, agar Adam tenteram kepada Hawa. Sebagian ulama mengatakan ini isyarat bahwasanya lelaki hanya bisa mendapatkan ketentraman sejati yang sesungguhnya jika dia bisa tenteram sama istrinya. Maka isyarat bahwasanya seorang lelaki menciptakan suasana, nuansa, agar dia bisa nyaman sama istrinya. Kalau saya boleh katakan, lelaki paling bahagia adalah lelaki yang selalu rindu kepada istrinya. Dan saya bilang lelaki paling sengsara, lelaki yang tidak betah di rumah. Tidak ingin pulang ke rumah. Dia tidak mendapatkan sakinah bersama istrinya. Meskipun duitnya banyak, meskipun jabatannya tinggi, tapi kalau dia tidak nyaman di rumah, tidak nyaman ketemu istrinya, ini lelaki paling sengsara. Meskipun dia touring melulu. Itu hanya apa? Hanya apa istilahnya? Pelampiasan? Pelampiasan. Pokoknya kerjanya keluar melulu. Kapan pulang ke rumah? Baru pulang ke rumah, baru satu jam udah kepanasan, pengen keluar lagi, main golf. Main golf pulang ke rumah, satu jam kepanasan lagi, main padel. Habis waktu di luar terus, karena tidak menemukan kebahagiaan bersama istrinya. Ini lelaki sengsara, meskipun duitnya sangat banyak. Tapi kalau seorang pulang ke rumah, rindu pulang ke rumah, dia tenteram sama istrinya, itulah lelaki yang bahagia. Benar, ada kebahagiaan yang kita dapatkan dengan berbagai cara. Ketemu teman kita bahagia, touring bareng kita bahagia, olahraga bareng kita bahagia. Tapi itu bukan kebahagiaan sejati seorang lelaki. Kebahagiaan sejati seorang lelaki adalah dia tenteram bersama istrinya. Ketika istrinya dia jadikan teman ngobrolnya. Ketika dia bisa bercanda dengan istrinya. Ketika dia bermesraan dengan istrinya. Rasulullah SAW berkata kepada Jabir bin Abdullah, "Alla tazawwajta bikran?" Kenapa kau tidak menikahi seorang gadis? "Tuda'ibuha wa tuda'ibuka." Kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. "Wa tudahikuka wa tudahikuka." "Tudahikuka wa tudahikuka." "Tudahikuha wa tudahikuka." Kau bisa buat dia tertawa dan dia bisa buat engkau tertawa. Dalam sebuah riwayat, "Ta'udduha wa ta'udduka." Kau bisa gigit dia, dia juga bisa gigit kamu. Gigit-gigitan. Allahu Akbar. Maksud saya, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Maka, saya katakan, ini perlu kerjasama suami istri untuk menimbulkan kenyamanan. Dan suami punya peran besar dalam hal ini. Antum kalau pulang ke rumah, kemudian tidak ciptakan suasana tersebut, antum tidak akan dapatkan. Antum tidak merasa nyaman sama istri. Ngobrol sama istri malas. Antum merasa iblis istri enggak nyambung ngobrol sama saya. Sehingga istri bukan jadi teman ngobrol. Sehingga kalau diajak ngobrol serasa beban. Antum tidak menciptakan suasana tersebut. Tapi kalau antum menciptakan suasana tersebut, bisa kita ngobrol sama istri. Banyak hal yang bisa kita obrolkan. Banyak hal tentang anak-anak, tentang kerjaan rumah, tentang rencana jalan-jalan kemana. Banyak hal kita bisa ngobrolkan. Ya, tentang agama, ya. Tidak harus kita obrolkan dengan apa yang sedang kita sibukkan, tidak harus, ya. Misalnya saya belajar agama tinggi, ya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan sampai S3, ya. Bukan berarti saya pulang ke rumah kemudian saya bicara istriku, ada firqoh namanya Murji'ah istriku. Firqoh ini punya pemikiran, ngapain saya ngobrol? Ngapain saya ngobrol begini? Saya ngobrol yang anak-anak gimana, hari ini ada makas masak apa. Yang penting ketawa ke TV, pasti nyetrom, namanya laki-laki perempuan pasti apa? Nyetrom, karena sudah dari sananya Allah kasih fitrah. Yang penting kita ada niat untuk menjadikan istri kita teman ngobrol yang nyaman. Makanya Nabi SAW sebelum tidur ngobrol, Apa kata Ibnu Abbas? Bitu inda khalati Maimunata fatahadatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan tsumma raqada. Raqada. Aku menginap di rumah istriku bibiku Maimunah, itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengar Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya beberapa saat kemudian tidur. Kita ngobrol. Jadikan istri teman ngobrol. Topiknya tidak usah topik berat-berat. Ngapain? Enggak usah topik-topik yang bisa bikin keributan. Ya. Istri, gimana? Ini ada pilkada ini. Kamu pilih satu atau nomor dua? Ribut. Gak ribut sih, ribut. Kamu cebong apa-apa satunya, Pak? Kampret. Ngapain? Ribut suami istri, ngapain? Bicara yang menyenangkan. Yang tidak ada khilaf di antara kita. Banyak hal, bahan pembicaraan banyak. Diulang-ulang juga gak ada masalah. Diulang juga gak ada masalah. Namanya suami istri ada strom senang, ketawa ketiwi. Gigit-gigitan juga boleh, aman. Tapi kalau kita tidak niat, gak bakalan bisa. Datang ke rumah masing-masing pegang HP, ketawa ketiwi dengan temannya di WhatsApp, istrinya pun demikian, ketawa ketiwi dengan temannya di WhatsApp, padahal satu tempat tidur, anaknya nangis-nangis dicuekin, subhanallah. Gimana mau hidup rumah tangga bahagia seperti itu? Kita yang merusak suasana, nuansa rumah tangga kita. Oleh karenanya, kita punya kendali lelaki, terutama para suami. Antum punya kawama, punya kendali untuk bisa menciptakan suasana tersebut, nuansa bahagia antara suami dan istri. Kalau bisa istri tidak bermedsos, tidak terlalu banyak urusan dengan online, lebih baik, sehingga dia menanti kehadiran antum ketika pulang, dia nunggu. Tapi kalau dia terlalu banyak nonton film Korea, dia antum hanyalah ya pengganggu kehidupannya. Lagi nonton Korea, antum datang ganggu. Hanya merusak pemandangannya. Biasanya lihat pemandangan laki-laki putih cantik-cantik, ini lihat donat gosong hitam masuk rumah. Kalau istri kurang medsos, antum lebih bahagia. Saya ulangi, kalau istri kurang medsos, antum lebih bahagia. Kenapa? Dia fokus cuma mikirin antum. Dia tidak Facebookan, dia tidak YouTubean, dia tidak Instagraman, dia tidak TikTokan, dia tidak apalagi satunya, Twitteran, WhatsApp pun grup WhatsApp juga sedikit, tidak banyak, sehingga dia pikir suami anak. Saat itulah antum akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena dia terfokus kepada antum. Tapi kalau fokus dia terbagi-bagi, ngapain ngurus antum? Antum hanya mengganggu kesenangannya. Sehingga dia punya pingin anu, pingin ini, pingin anu. Ketika antum tidak bisa memenuhi keinginannya, antum hanyalah beban kehidupannya. Oleh karenanya, ikhwan, antum lagi-lagi pegang kendali. Ingin bahagia, ciptakanlah nuansa nyaman. Ngobrol sama istri, ya, ketawa ketiwi sama istri, bercanda sama istri, video call sama istri, ya, rindu sama istri. Itulah ketentraman yang sesungguhnya. Kalau antum tidak menemukan ketentraman dengan istri, ketahuilah antum suami yang menderita. Saya ingin tahu, angkat tangan. Suami menderita, angkat tangan cepat. Yang tidak betah di rumah, itu suami menderita. Kasihan. Dikit-dikit, mau pengajian. Tidak betah di rumah. Kapan pulang ke rumah? Enggak betah pulang ke rumah. Saya ketemu ada ikhwan sama akhwat, mereka ngaji. Terus istrinya datang, Ustaz, tolong nasihati suami saya. Suaminya di situ ada. Kenapa, Bu? Ini suami saya, Ustaz, kalau habis sholat subuh, zikir pagi petang, sampai jam 9 baru pulang, Ustaz. Kan ibadah lupa sama istri. Suaminya diam aja. Setelah istrinya pergi, saya bilang, antum kenapa begitu? Daripada pulang diomelin, katanya. Mending zikir pagi petang. Muraja Al-Quran. Masih mending pelariannya di masjid, alhamdulillah. Ada yang pelariannya ke motor, ke mobil, ke diskotik, waliyahubillah, yang haram-haram. Yang. Oleh karenanya, kalau antum ingin bahagia di dunia, di akhirat, di dunia sebelum akhirat, jadikan istri antum adalah tempat kenyamanan antum. Dan ini perlu kerjasama suami, istri. Pulang ke rumah, HP taruh HP, ngobrol. HP taruh, matikan HP. Saya ulangi lagi, ikhwan. Semakin istri kita jauh dari medsos, antum semakin bahagia. Benar atau tidak? Siapa istrinya terlalu banyak medsos, terlalu bersosialita, terlalu banyak kenalan, terlalu banyak hahihi sama orang luar, antum semakin menderita. Karena antum tidak diperhatikan. Antum tidak diperhatikan. Oleh karenanya, ciptakan nuansa nyaman, dan itu yang pegang kendali adalah antum, para lelaki. Baik. Di antara ayat yang juga menimbulkan atau merefresh kita untuk lebih sayang kepada pasangan kita, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Allah berfirman, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, wa qulna ya adam, kami berkata wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Jadi Adam alaihissalam ketika diciptakan, ditaruh di surga, tentu banyak kenikmatan yang dia lihat di surga. Pemandangan indah, pohon-pohon indah, sungai yang indah, semua pingin makan apa saja ada. Tapi kalau enggak ada istri, apa faedahnya? Apa faedahnya? Maka Allah ciptakan yang lebih penting daripada itu semua, yaitu istri. Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ini, beliau berkata, Ar-Rafiq qabla tariq, bahwasanya butuh teman sebelum menempuh perjalanan. Butuh teman sebelum menempuh perjalanan. Dalam menikmati kenikmatan, kalau tidak ada pasangan juga tidak enak. Adam apalah kekurangannya? Semuanya penuh dengan pohon, dengan pemandangan, dengan buah-buahan, dengan hewan-hewan, makan apa saja ada. Tapi kalau tanpa istri, tidak lengkap. Karena memang kebahagiaan lelaki adalah dengan ada pasangan hidupnya. Artinya percuma seorang punya properti sebanyak-banyak, tapi istri enggak punya. Kasihan. Tapi kalau orang mungkin hidup biasa, tidak punya properti, tidak punya emas perak, tapi punya istri, luar biasa. Dia ada merasakan kebahagiaan. Karena fitrah manusia seperti itu. Dia butuh dengan pasangan hidup. Teman ngobrolnya, dan teman perjalanannya. Teman perjalanannya. Oleh karenanya, di antara sunnah, para nabi adalah mengajak istri dalam perjalanan. Allah berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam, dalam surat Al-Qasas, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, saya lupa ayat berapa, falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwati minan nari la'allakum tasthalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa sudah menunaikan kewajibannya, yaitu dia membayar mahar bagi mertuanya untuk istrinya dengan kerja 8 tahun atau 10 tahun. Ya. 8 tahun atau 10 tahun. Salah satu dari tahun tersebut. Karena Musa ketika menikah dengan istrinya, kata mertuanya, calon mertuanya, "Inni uridu an unkihaka ihda bnatayi hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj wa in atmamta ashran famin indik." Saya ingin nikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku dengan syarat kau kerja jadi tukang kebun, ngurus kambing, ngurus kebun selama 8 tahun atau 10 tahun. Terserah kau pilih yang mana. Bayangkan maharnya Nabi Musa untuk menikah dengan istrinya, jadi tukang kebun, jadi penggembala kambing berapa tahun? 8 tahun atau 10? 10 tahun. Para salaf mengatakan Nabi Musa memilih 10 tahun dalam rangka menyenangkan istrinya, menghormati mertuanya. Bahkan sebagian salaf menyatakan double, 20 tahun meskipun mendapatnya lemah. Yang benar Nabi Musa 10 tahun. Sebagai bentuk sayang kepada istrinya, dia menghormati mertuanya, maka dia suruh jadi menggembala kambing sampai 8 tahun, 10 tahun. Ini kata Ibnu Qayyim menunjukkan agungnya akad nikah. Sehingga Musa alaihissalam rela untuk membayar akad nikah meskipun jadi tukang kebun selama berapa tahun? 10 tahun. Karena agungnya akad nikah tersebut. Baik, setelah itu, falamma qada Musa al-ajal, tatkala Musa selesai menunaikan kewajibannya untuk menunaikan mahar istrinya, wasara bi ahli, maka dia pun berjalan bersama istrinya dari Madian menuju Mesir, dia menuju ke Memphis. Disebutkan dia rindu untuk ketemu dengan ibunya, rindu ketemu dengan kakaknya, rindu ketemu dengan keluarganya. Tadinya dia kabur dari Memphis, dari Mesir menuju Madian, dia ingin kembali. Kemudian kata Allah, wasaro bi ahlihi, dia ajak istrinya. Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya demikianlah Nabi Musa ketika bersafar membawa apa? Istri. Dan ini sunnah bukan cuma dikerjakan oleh Nabi Musa alaihissalam, juga dikerjakan oleh Nabi SAW. Hampir setiap safar yang dilakukan oleh Nabi, Nabi selalu bawa istri. Nabi selalu bawa istri. Hampir seluruh safar Nabi SAW. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi SAW idha arada safaran aqra'a baina nisa'ihi fa'ayutuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Adalah Nabi SAW kalau ingin safar, beliau membuat undian di antara istri-istrinya. Siapa yang keluar undiannya, maka diajak oleh Nabi untuk bersafar. Ya, jadi istri Nabi ada berapa? 9. Keluar, kasih undian. Kalau keluar, diajak. Kadang-kadang Rasulullah undi keluar 2 nama, 2-duanya diajak. Terkadang 1 orang. Dan ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW selalu bawa istri. Bahkan perjalanan-perjalanan Nabi, perjalanan-perjalanan terkadang ada bahaya seperti perang. Rasulullah bawa istrinya. Dan kebanyakan perjalanan Nabi bukan perjalanan jalan-jalan. Perjalanannya semua perjalanan tugas. Entah perang, entah dakwah, entah apa. Tapi selalu bawa istri. Maka kalau kita bisa seperti itu, kalau antum punya istri banyak, antum kasih undian. Kalau cuma 1, percuma undian. Dia lagi yang keluar. Maksud saya, Rasulullah SAW, bahwa kenapa istri teman perjalanan, ngobrol, membantu kita, fungsinya banyak, menundukkan pandangan kita. Kalau kita lihat macam-macam, dicubit sama istri. Ya. Kalau kita lagi duduk di bisnis kelas, mungkin nggak ada yang berani ganggu karena apa? Ada istri. Dan macam-macam, banyak-banyak manfaatnya. Kalau kita lagi berhasrat, ada istri. Kalau perjalanan kita melihat macam-macam. Ya. Selama kita mungkin bawa istri, bawa istri. Kalau nggak mungkin ya lain cerita. Duit nggak ada, tiket pesawat nggak bisa beli, atau perjalanan karena kita jalan bareng-bareng sama teman laki-laki. Tapi kalau sebisa mungkin kita bawa istri tanpa ada halangan, bawa istri itu sunnah Nabi. Dan uang yang kita keluarkan, keluarkan pada tempatnya. Dan kita dapat pahala, kita niatkan bawa istri, karena ini sunnah Rasulullah SAW. Kalau istri banyak, undi. Ustaz, kalau undian, keluar istri kedua. Baik. Terus keluar lagi, undian lagi, keluar lagi istri kedua lagi, gimana? Nah, itu pembahasannya tingkatan tinggi. Antum enggak usah dengar. Maksud saya, ini semua untuk menciptakan nuansa istri adalah teman perjalanan, teman ngobrol, tempat bertukar pikiran. Jadikan istri. Jangan kita meremehkan istri kita, jangan kita merendahkan dia. Terkadang istri punya pandangan-pandangan yang tidak bisa kita tahu. Dia punya pandangan-pandangan, punya ide-ide. Makanya Rasulullah SAW ketika menyuruh para sahabat untuk bercukur dan menyembelih hewan mereka tatkala gagal untuk umrah di Hudaybiyah, para sahabat tidak mau. Para sahabat inginnya jihad, enggak usah gagalin umrah, jihad. Mereka ingin Rasulullah tetap jihad, enggak usah gagalin umrah. Maka Rasulullah agak sedih, Rasulullah masuk ke kemah, ternyata ketemu Ummu Salamah. Ummu Salamah tanya, ada apa wahai Rasulullah? Rasulullah cerita. Kata Ummu Salamah, sudah. Kau enggak usah keluar, ketika keluar enggak usah ngomong sama siapapun, panggil tukang cukurmu, cukur rambutmu dan sembelihlah sembelihanmu. Ini idenya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Maka Nabi dengar, Nabi kerjain. Dan Nabi orang yang tawadhu. Ide dari siapapun kalau bagus dia terima. Ini dari istrinya, dia dengar, dia lakukan, dan ternyata benar ketika Rasulullah SAW cukur rambutnya, potong sembelihannya, maka para sahabat tahu keputusan Nabi tidak bakalan berubah. Maka mereka langsung ikut Nabi SAW, semuanya akhirnya mencukur rambutnya, bertahalul, dan semuanya menyembelih hewan mereka. Idenya dari siapa? Dari Ummu Salamah. Maka mau saya hidup rumah tangga itu, jadikan istri sebagai teman ngobrol. Yang menghalangi kita, hal ini adalah medsos, HP, gadget. Ini yang mengurangi kebahagiaan kita. Kita mencari kebahagiaan di luar, padahal sumber kebahagiaan kita di dalam rumah. Akhirnya nuansa kasih sayang mesra tidak ada di rumah, kita yang sengsara sendiri. Karena kita menghilangkan nuansa tersebut. Istri pun cari kebahagiaan di luar. Dia punya teman-teman banyak, dia bermedsos, dia ini tiap hari sibuk japri-japri Instagram, apa namanya? Apa namanya kalau DM, ya DM. Apa DM singkatannya? Oh, direct message, Masya Allah. Direct message. Ya, japri ya, japri itu. Akhirnya waktu dia habis untuk medsos, bersosialita, dan macam-macam. Sehingga kebahagiaan hilang di rumah. Saya bilang, ini mohon maaf kepada ibu-ibu. Kebahagiaan itu ikut syariat. Kebahagiaan itu ikut syariat. Wanita yang jalan dengan syariat Allah, dia yang bahagia. Yang senang di rumah, yang menundukkan pandangan, yang taat kepada suami, itu yang bikin dia bahagia. Setan datang ingin memberi gambaran lain. Kamu jadi wanita bahagia, harus sering keluar rumah. Kamu ingin jadi wanita bahagia, harus bersosialita. Harus pakai baju branded. Harus berani bentak suami. Itu top. Top versi setan. Tapi antum bayangkan, sekarang saya kasih antum gambaran dua sosok wanita. Yang satu hobinya keluar rumah. Yang satu hobinya keluar rumah, beli barang-barang branded, jalan-jalan ke sana, maunya kalau jalan-jalan ke luar negeri, maunya. Kalau suami ini bantah, angkat suara, dia merasa hebat di rumahnya, kata dia, suamiku sama saya takut. Nih, coba. Saya telepon nih. Iya. Dia bangga di depan teman-temannya, bahwasanya suami saya takut sama saya. Baik. Kelihatannya hebat wanita ini. Semua wanita lihat dia, wanita top, suaminya takut, tasnya branded, suka keluar rumah, temannya banyak, jadi ketua kelas. Baik, yang satunya, coba satunya. Satunya hobinya di rumah, tidak pernah angkat suara, nurut sama suami, tidak suka branded-branded, biasa-biasa aja. Baik, kira-kira antum mana yang lebih bahagia? Nah, antum laki-laki yang kedua, Ustaz. Enggak, saya bicara benar. Kebahagiaan wanita yang pertama akan hilang. Wanita bahagia itu ketika dia merasa butuh suami, ketika dia merasa diayomi suami. Ketika perasaan itu hilang, dia tidak bahagia. Sifat wanitanya hilang. Malah dia punya suami yang dia tidak anggap, dia remehkan. Wanita ini mana bahagia? Bahagia itu ketika seorang wanita ikut syariat, menjalankan fitrahnya sebagai wanita, kodratnya sebagai wanita, harusnya demikian. Situlah ada kebahagiaan. Sehingga dia bahagia, suaminya pun bahagia. Bayangkan rumah tangga model istri seperti ini. Dia tidak bahagia, sang istri, suami apalagi tidak bahagia. Coba kalau yang jarang keluar rumah, yang sederhana, kalau kita kasih emas 4 gram, dia nangis. Abi syukron bi, syukron habibi. Tapi yang suka branded, 4 gram? Kok cuma 4 gram? 40 gram dong, teman-teman gua, 40 gram. Kamu suami gimana sih, duit lu banyak? Subhanallah, dulu gue, lu mati gue tahlilin lu. Akhirnya apa? Tidak ada kebahagiaan. Jadi maksud saya, kadang iblis itu menggambarkan wanita hebat, bahagia begitu. Padahal tidak, itu wanita sengsara. Dia tidak nyaman sama suami. Akhirnya ketawa ketiwi sama laki-laki lain. Akhirnya jalan sama laki-laki lain. Dia menderita. Satunya, Masya Allah, di rumah saja. Biasa-biasa. Diberikan sama suami, menangis, bahagia, senang. Itulah wanita yang bahagia ketika menjalani syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar tidak, Bapak-Bapak? Hah? Sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat. Masih bisa diperbaiki. Baik, jadi di antara sunnah adalah jalan sama istri, ngobrol sama istri. Saya punya ustaz, Masya Allah, di usia dia sudah tua, mungkin menjelang 60, sering jalan sama istrinya. Kemana-mana safar sama istrinya, kemana-mana bareng sama istrinya, Masya Allah. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan itu mudah, tidak harus naik mobil mewah, tidak harus punya rumah mewah, tidak harus jalan-jalan ke Eropa. Jalan-jalan ke kota baru juga bahagia. Benar atau tidak? Nah. Saya buktinya bahagia hari ini. Kota baru indah, Masya Allah. Ah, kita harus ke Swiss. Wow, duit banyak itu. Harus ke Melbourne. Waduh, duit banyak. Harus ke Donald Trump. Apalagi duit habis. Jadi akhirnya tidak bahagia. Terlalu banyak sosialita. Terlalu tinggi standar. Duit tidak ada, mampu sendiri. Baik. Kita lanjutkan. Di antara ayat-ayat yang merefresh kembali cinta kasih kita kepada pasangan kita, Allah Subhanahu wa taala menamakan pasangan suami istri adalah pakaian bagi yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah 187 Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan, di malam hari puasa, untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Kenapa? Hunna libasul lakum, karena istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Di sini Allah mengungkapkan dengan kata-kata kiasan yang indah, bahwasanya seorang adalah pakaian bagi pasangannya dan sebaliknya. Dan kita tahu fungsi pasangan, fungsi pakaian adalah dekat kepada pemakai pakaian tersebut. Makanya Allah jadikan alasan tidak mungkin malam hari dilarang untuk berhubungan, karena kalian terlalu dekat. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum." Di malam hari silakan. Kenapa? Karena enggak mungkin. Karena hunna libasul lakum, karena istri kalian pakaian bagi kalian, wa antum libasul lahun. Pakaian kalian adalah istri bagi kalian, adalah pakaian bagi istri kalian, enggak mungkin dilepas. Oleh karenanya malam tidak mungkin dilarang untuk berhubungan. Baik. Kita tahu fungsi pakaian jala laila libasa, ya, seperti Allah katakan malam jadi pakaian, gelap menutupi aurat seseorang. Ketika seorang di malam hari dia buka pakaian, enggak ada masalah karena kegelapan malam menutup auratnya. Sehingga Allah menamakan malam dengan apa? Libasa. Kemudian sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan bagi kalian pakaian-pakaian yang akan menghalangi kalian dari kepanasan, dan juga pakaian perang untuk menghalangi dari hantaman musuh, pedang musuh. Jadi Allah sebut sarabila taqikumul har. Pakaian fungsinya menjaga seorang dari panas terik matahari yang bisa membakar kulit seseorang, maka jadi pakaian. Maka pakaian Allah sebutkan karena menunjukkan saking dekatnya. Makanya para wanita juga disebut dengan pakaian, disebut dengan izar atau uzur. Seperti dalam satu hadis, ketika Rasulullah SAW mengambil baiat kepada kaum Ansar yang ingin mengajak Nabi untuk hijrah, kata Nabi SAW, "Ubayyukum ala antamna'uni mima tamna'una minhu nisa'akum." Aku membaiat kalian agar kalian membelaku sebagaimana kalian membela istri-istri kalian. Karena orang Arab dikenal sangat pencemburu, istrinya tidak boleh diganggu sedikit pun. Mereka rela mati untuk membela apa? Istri mereka. Maka Nabi bilang, kalian bela saya, menjaga saya nanti di Madinah seperti kalian menjaga istri-istri kalian, wa abna'akum, dan anak-anak kalian. Maka berkata mereka, "Fawalladzi ba'atsaka bil haqq lanamna annaka mimma namna'u uzurana." Kami benar-benar akan membela engkau sebagaimana kami membela uzurana. Uzurana maksudnya izar, sarung-sarung kami. Yang dimaksud sarung-sarung kami maksudnya istri-istri kami. Maksud saya, orang Arab dahulu menyebut istri dengan pakaian karena saking apa? Dekatnya. Tapi maksud saya, orang Arab menamakan istri mereka dengan sarung-sarung karena saking dekatnya. Sarung-sarung menutupi langsung apa namanya, aurat seseorang. Oleh karena Rasulullah juga berkata, "Al-Ansaru syiar wa nasu disar." Kaum Ansar adalah syiar. Karena Rasulullah menggambarkan kedekatan kaum Ansar sampai Rasulullah menamakan Ansar syiar. Syiar itu pakaian pertama kali yang langsung menempel pada kulit. "Wa nasu disar." Adapun orang-orang lain selain Ansar adalah disar, itu pakaian lapis dua. Tapi Rasulullah menamakan Ansar dengan pakaian yang pertama, menunjukkan kedekatan Nabi dengan kaum Ansar. Saking dekatnya seorang wanita kepada suaminya, sampai wanita orang Arab tamakan dengan izar, sarung atau pakaian. Maka ini ibarat yang Allah ungkapkan terkait dengan lelaki dan istrinya adalah, laki-laki adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi lelaki, menunjukkan kedekatan luar biasa. Oleh karena kita tahu, seorang laki mengetahui rahasia-rahasia istrinya, istrinya pun tahu rahasia-rahasia apa? Suaminya. Di antara fungsi pakaian adalah memberi kenyamanan pada tubuh. Kalau dingin tidak kedinginan,
1: kalau panas terik tidak membakar kulit, maka jadilah Anda menjalankan fungsi tersebut bagi pasangan Anda. Seorang suami yang baik menjalankan fungsi tersebut. Kalau istrinya kedinginan, maka dia peluk istrinya agar hangat. Kalau istrinya kedinginan, dia selimutin apa? Istrinya. Bukan istrinya lagi kedinginan, kemudian dia tarik selimutnya, dia pakai sendiri. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam ketika berjalan, istrinya dia mengatakan, "Inni ana sunara la'alli atikum minha bi khabarin aw jathwatin minan nari la'allakum taftalun." Wahai istriku, tetaplah di sini, aku ingin pergi ke arah api di sana, saya ingin ambil suluh api agar kau menjadi hangat. Dia ingin menghangatkan apa? Istrinya, karena malam tersebut malam yang dingin. Subhanallah. Dia mau jalan jauh hanya untuk mengingatkan istriku, tunggu di sini, saya mengambil api untuk hangatkan engkau. Subhanallah. Bagaimana dia pikir bisa menghangatkan istrinya? Bagi Nabi Musa, menghangatkan istri adalah berpahala di sisi Allah. Semua perbuatan Nabi berpahala. Makanya fungsikan diri kita sebagai pakaian, memberi perlindungan kepada istri kita, memberikan kenyamanan kepada istri kita. Maka kalau kita berbicara, pilih kata-kata yang membuat dia nyaman, bukan buat dia sakit hati, ketakutan. Sedikit-sedikit kamu saya cerai, sedikit-sedikit besok abi kawin lagi, subhanallah. Sedikit-sedikit ngancam poligami, sedikit-sedikit ngancam cerai. Istri stres lihat suami model begini. Jangan, pilih kata-kata dia seorang anak manusia yang terhormat, wanita muslimah. Kalau kita bisa bertutur kata halus kepada ummahat, kepada akhwat, kepada istri, lebih mulia, lebih utama. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Itu terbaik, yang sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Maka ini adalah parameter dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa bercanda sama orang, memberi kenyamanan pada hati orang, kita bisa buat dia tertawa, istri lebih utama. Kalau kita bisa maafkan orang, maka istri lebih utama untuk kita maafkan. Kalau kita memilih-milih kata-kata agar tidak menyinggung orang lain, istri lebih utama. Sehingga kita berikan rasa nyaman dalam hatinya. Jadikan itu sebagai ladang pahala. Di antara hal yang menakjubkan, bagaimana Nabi SAW ketika berbicara dengan istrinya dengan penuh penghormatan. Makanya Nabi SAW kalau memanggil istrinya, di antara selalu memanggil ya Aisyu, wahai Aisyu. Itu metode orang Arab untuk memanggil dengan penuh kata kasih sayang, nama diringkas ya. Seperti Abdullah jadi Dul kalau kita ya. Ditandasnya Dul, Dul sini, sayang. Orang Arab juga demikian ya. Kalau Abdullah mereka bilang Abudi, kalau Abdurrahman mereka bilang Duhman. Nama kadang dipotong, Aisyah itu jadi Aisyu. Kadang Nabi SAW panggil ya Humaira, itu wanita yang sangat cantik sampai terlihat rona merah di pipinya, begitu saking putihnya. Jadi Rasulullah memilih suatu keindahan pada diri Aisyah dijadikan bahan panggilan. Subhanallah. Pernahkah kita melakukannya? Pernahkah kita manggil wahai yang mancung hidungnya, wahai yang pirang rambutnya, kalau rambutnya pirang, wahai yang biru matanya, kalau matanya biru, wahai yang hijau matanya, kalau mata duitan. Maksudnya Rasulullah SAW ketika berbicara, dia milih kata-kata, dia tidak sembarang berbicara. Sampai dia mengatakan, wahai Humaira, yaitu yang saking putihnya sehingga terlihat rona-rona merah di pipinya, itu panggilan pujian kepada siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di antaranya Nabi SAW ketika berbicara dengan Khadijah, Rasulullah SAW menggunakan domir antum. Domir antum itu kata ganti orang kedua jamak. Kalau kita dalam bahasa Indonesia juga demikian, kita harusnya singular satu orang, kita menggunakan kata ganti yang jamak. Seperti kita mengatakan bukan saya, kita bilang kami, kami. Ya. Dalam bahasa Arab juga demikian, ana jadi nahnu, anta jadi antum. Itu salah satu metode untuk menunjukkan penghormatan. Nah kalau wanita, anti bukan jadi antuna, tetap jadi antum juga. Anti jadi antum juga. Makanya seperti kata Rasulullah SAW ketika dia baru turun dari Gua Hira dengan penuh ketakutan, beliau berkata, zammiluni, zammiluni. Dia bilang sama Khadijah, padahal Khadijah sendirian. Kalian selimuti aku, kalian selimuti aku, kalian antum. Bukan zammilnani, zammilnani, zammiluni, zammiluni. Kemudian Rasulullah berkata, wasubbu alayya bima'in barid. Wasubbu itu juga maknanya antum, tuangkanlah air dingin kepadaku. Sehingga dia ketika berbicara dengan istrinya dengan domir antum, itu menunjukkan penghormatan. Bukan ente, ente, ente, sini, ente, ente, enggak. Antum. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, falamma qadha Musa al-ajala wasara bi ahli Anas min janibi turi nara qala li ahlihim kusu. Maka Musa berkata kepada istrinya Kusu. Kusu, yaitu diamlah kau di sini. Padahal istrinya cuma satu. Tetapi Musa berkata Kusu dengan domir antum sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya. Abang mau ke sana ambil api untuk menghangatkan kalian. Padahal istrinya berapa? Satu. Maksudnya, sehingga ketika kita berbicara dengan ada penghormatan, istri merasa nyaman. Kita memfungsikan diri kita sebagai pakaian yang menyamankannya. Bukan buat istri ketakutan, khawatir, gelisah. Sampai kalau sudah kehidupan rumah tangga tidak nyaman, berusaha saling menyakiti. Istri pengin jengkelin suami, suami pengin jengkelin istri. Kalau istrinya nangis, dia bahagia. Itu rumah tangga kayak apa seperti itu? Bukan beri kenyamanan, malah memberi penderitaan. Apa susahnya kita pilih-pilih kata karena Allah subhanahu wa ta'ala? Pilih-pilih kata. Sebagaimana wanita juga demikian, sebaliknya, kalau bicara dengan suami tentu dengan penghormatan. Lihatlah bagaimana Ummu Darda ketika dia meriwayatkan hadis dari suaminya Abu Darda, dia berkata, haddatsani sayyidi, telah menyampaikan hadis kepadaku tuanku. Padahal maksudnya suaminya sendiri. Dia bilang suaminya dengan sayyidi, tuanku. Kenapa begitu hormat kepada suaminya? Maka ini terkadang yang kita hilang seni dalam berbicara dengan pasangan kita. Kita bicara seenaknya, tanpa mikir perasaannya, baik istri maupun suami. Apa susahnya kalau suami kasih sesuatu, istri bilang, syukran habibi. Ibu-ibu bisa bilang nggak, ibu-ibu? Coba saya dengar, syukran habibi. Jarang ngomong, makanya tidak fasih. Tidak fasih, kalau fasih kan kelihatan syukran habibi, karena sudah biasa. Saya sering bilang, sebagian wanita sama suaminya kasar kalau ngomong. Tapi kalau sama tukang bakso lembut sekali. Mas, tambahin dong sambalnya mas. Masya Allah. Mas, boleh tambah kuahnya mas ya. Lembut sekali. Suaminya, ambil tuh bang, tuh bang, bang. Mungkin suaminya berangan-angan jadi tukang bakso. Supaya dilembuti oleh istrinya tiap hari. Jadi, berikan rasa tenang kepada pasangan kita. Agar dia merasa nyaman. Karena kita fungsinya sebagai pakaian. Di antara fungsi pakaian adalah menutup aurat. Bukankah pakaian menutup aurat? Menutup aurat. Yang tadinya aurat terbuka, tertutup. Maka seorang berusaha untuk menutup aurat istrinya. Menutup aurat istrinya dalam berbagai makna. Di antaranya, menjaga istrinya agar tidak tersingkap auratnya. Dia belikan pakaian yang syar'i. Kalau istrinya keluar, dia suruh berpakaian syar'i. Dia cemburu ketika terlihat sebagian tangan dari istrinya. Dia cemburu kalau sebagian kecantikan istrinya tersingkap. Itu namanya dia menjaga istrinya. Makanya di antara yang menakjubkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Athiyah yaitu Al-Muharrar Al-Wajiz, ketika dia menyebut tentang ayat ini tentang Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman, falamma qada Musa al-ajala wasara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kuthu inni anasu nara la aliatikum minha bi khabarin aw jazwatin min nari alakum tastalun. Bahwasanya Nabi Musa ketika berjalan dari Madian menuju Mesir, maka dia tersesat di malam hari. Sehingga dia cari-cari, oh ada api dari jauh. Sehingga dia bilang, sahabat istriku, saya mau ke sana. La'alli atikum minha bi khabarin. Saya ingin tahu kabar. Mungkin ada yang kasih tahu jalan yang benar mana. Saya tidak tahu. Karena kita tersesat. Atau saya akan bawakan api sekaligus untuk menghangatkan engkau. Agar istrinya tenang. Bayangkan. Musa mau pergi, tenangkan dulu. Abang mau ke sana karena begini dan begini. Tenang atau tidak istrinya? Abang mau kemana? Nggak usah tahu. Jadi Musa alaihissalam dia tersesat di jalan. Kenapa tersesat di jalan? kata para ulama, karena kecemburuannya sangat luar biasa. Dia tidak ingin istrinya dilihat oleh orang, dia sangat pencemburu. Sehingga ketika dia berjalan, ada rombongan yang selalu berjalan dari Madian menuju ke Mesir. Selalu ada rombongan. Madian di, kalau bukan di Yordan, di Saudi. Mesir di Memphis, di Mesir. Jadi dari timur ke barat. Perjalanan mungkin ratusan kilo. Ada rombongan musafirin yang selalu berjalan. Ada tripnya, ada treknya, semuanya ada. Tapi Musa alaihissalam, dia tidak ingin jalan sama rombongan. Sehingga kalau rombongan jalan siang hari, dia istirahat di siang hari. Nanti malam baru dia nyusul. Begitu selalu. Dia nyusul rombongan. Nanti siang hari mereka jalan, dia istirahat. Malam dia berjalan menyusul rombongan. Disebutkan oleh para ahli tafsir di antaranya karena dia sangat pencemburu, tidak ingin istrinya dilihat oleh orang-orang. Musa alaihissalam. Disebutkan oleh Ibn Athiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar al-Wajiz. Oleh karena suami yang baik dia menjaga istrinya. Nutup aurat istrinya agar tidak tersingkap terlihat oleh orang lain. Bukan seperti Dayus yang malah ingin istrinya dilihat oleh orang, ingin pamer kecantikan istrinya kepada orang lain. Suka kalau istrinya keluar pakai spidol di sana sini. Ingin pamerkan kecantikan istrinya biar laki-laki berhasrat lihat istrinya. Ini Dayus namanya. Maka seorang yang libas dia menutup aurat istrinya. Ini salah satu maknanya. Pastikan istrinya keluar dengan pakaian yang syar'i sebisa mungkin. Yang kedua, di antara menutup auratnya yaitu dia menjaga istrinya agar istrinya tidak berbicara dengan laki-laki yang lain, tidak interaksi dengan sembarang laki-laki, ya. Ya, akhirnya melunturkan cinta istrinya kepada dia dan melunturkan rasa cemburunya kepada istrinya, ya. Maka dia memenuhi kehasrat istrinya, dia memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Karena semua bisa kena fitnah. Laki-laki bisa kena fitnah, perempuan juga bisa kena fitnah. Ya kecuali memang istrinya nakal ya, itu urusan lain. Tapi maksudnya berusaha menjadi suami yang bisa menjadi pakaian bagi istrinya. Istri pun demikian, berusaha menjadi pakaian bagi suaminya, menutup aurat suaminya. Menjaga pandangan suaminya. Jangan sampai suaminya akhirnya selingkuh. Maka seorang suami yang baik menuhi hasrat istrinya. Jangan membuka celah bagi istrinya untuk nakal. Karena fitnah bisa datang kapan saja. Betapa banyak wanita rusak gara-gara dia masuk dalam dunia maya kemudian ketemu dengan pacar lamanya. Akhirnya terjadi CLBK. Cinta lama belum kelar. Cinta lama bubarin keluarga. Dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ini banyak kasusnya. Banyak. Terkadang salah kita karena kita memberikan celah kepada mereka. Kita tidak menjaga dia. Kita tidak menjaga auratnya. Kita biarkan dia berinteraksi dengan lelaki mana saja. Jadilah lelaki pencemburu. Tidak mudah-mudahan biarkan istri ngobrol sama orang. Apalagi ketawa-ketiwi sama orang. Enggak mau. Abi cemburu. Abi enggak mau kok begitu. Enggak usah. Tapi ketika dia ketawa ketiwi, kemudian kita tidak biasa-biasa saja, setan datang. Kemudian membuat sang wanita nyaman bicara sama laki-laki lain, bukan nyaman bicara dengan kita. Nah ini repot kalau sudah begini. Oleh karena fungsikan diri kita sebagai pakaian. Jaga auratnya. Di antara fungsi sebagai pakaian adalah menjaga rahasianya. Kita jangan mengungkap aib-aib istri kita. Sebagaimana wanita tidak mengungkap aib suaminya. Justru kita menutup kekurangan istri kita. Istri kita menutup kekurangan kita. Makanya Rasulullah sebutkan di antara sebab wanita masuk neraka jahanam adalah karena suka mengeluh. Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah kalian, fa inna kunna aktsar hatabi jahannam, karena kalian banyak penghuni neraka jahannam. Ada yang bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa kami banyak penghuni neraka jahannam? Kata Rasulullah, li anna kunna takfurnal asir, kalian tidak pandai bersyukur kepada suami, sering kufur, tidak tahu terima kasih sama suami. Wa tukthirna la'na, kalian suka mengumpat, wa tukthirna syaka, kalian suka mengeluh. Di antaranya mengeluh kepada suami, di antaranya mengeluhkan suami kepada orang lain. Kemana-mana cerita, suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini. Membuka aib suami. Kalau ada masalah boleh kita diskusi, tapi orang tertentu. yang menurut kita bisa memberikan faedah, memberikan solusi. Adapun kemana-mana suami saya, aib suami terbongkar. Ini bukan pakaian bagi pasangan.

berusahalah seorang berfungsi menjadi pakaian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Di antara ayat-ayat yang bisa merefresh kembali cinta kasih kita kepada pasangan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Surat Al-Baqarah 223. Allah berfirman, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah ladang kalian untuk bercocok tanam. Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian itu anna syi'tum, yaitu kapan saja dan bagaimanapun caranya. Wa qaddimu li anfusikum, dan persembahkanlah untuk diri kalian pahala. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa alamu annakum mulaquh, dan ketahuilah kalian akan bertemu dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang-orang beriman. Di sini Allah menamakan istri dengan sawah ladang. Dan sawah ladang harus didatangi, diurusin, disirami, bukan dibiarkan jadi kering, merana ya. Disirami agar ada hasilnya, didatangi, digauli. Kata Allah, anna syi'tum maknanya kaifa syi'tum amata syi'tum, yaitu kapan saja kalian mau datangi, datangi. Bagaimana cara kalian datangi, terserah dengan cara apapun. Yang penting bukan cara yang haram. Yang haram cuma dua, didatangi pada kemaluannya ketika sedang haid, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh mendatangi lewat duburnya. Selain itu hukumnya boleh. Kata Allah, anna syi'tum, mau cara apapun terserah. Ketika ada rumor dan mitos tersebar di kota Madinah, orang Yahudi berkata, siapa yang mendatangi istrinya dari belakang, maka ya'til walad ahwal, maka anaknya akan juling. Maka Rasulullah bilang, jangan dengar. Kata Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in, lakukan semuanya illa nikah. Kalau wanita sedang haid, jangan gauli kemaluannya. Adapun selain itu terserah, tidak ada masalah. Kemudian kata Allah juga, anna syi'tu, maknanya mata syi'tu, kapan kalian mau. Kita punya istri untuk apa? Untuk kita datangi. Ketika Allah menamakan istri dengan sawah ladang, itu motivasi untuk sering datangi istri. Buat apa sudah masukin salon, kemudian jadi barang pajangan? Datangi dong. Maka datang istri, dan juga isyarat agar istri berhias dan berhias agar sering didatangi. Allah mengatakan, datangi sawah ladang kalian. Berarti istri berusaha menjadi sawah ladang yang baik agar mudah didatangi. Tapi kalau sawah ladangnya ternyata tanahnya kering, tandus, gimana mau didatangi? Bagaimana bercocok tanam? Tidak subur. Maka istri persiapkan dirinya untuk menjadi ladang yang subur, suami silakan bercocok tanam. Mata syi'tum, kapan saja dan bagaimanapun terserah. Dan ini perkara sangat krusial dalam rumah tangga. Banyak rumah tangga jadi rusak karena hubungan intim tidak wajar atau tidak normal. Dan ini bisa menimbulkan keburukan yang sangat luar biasa. Oleh karena di zaman Nabi, dia mengatakan jika kau melihat seorang wanita kemudian timbul sesuatu, maka segera pulang ke istri. Itu di zaman Nabi yang tidak ada medsos. Kalau zaman sekarang bisa kita lihat macam-macam. Kalau kita lihat sesuatu kemudian tiba-tiba muncul hasrat, segera pulang ke istri. Makanya ibu-ibu, kalau suami tahu-tahu pulang dari kantor jam 10 pagi, siap. Ngapain mas? Jangan tanya. Emang mas lihat apa? Enggak usah tanya. Saya pingin sama kamu, selesai. Sampai begitu pentingnya Rasulullah SAW menyuruh wanita untuk siap, wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sedang di atas qatab. Qatab itu adalah pelana yang ada di atas onta. Ada yang mengatakan jika istri sudah di atas onta, suaminya kepingin segera turun untuk melayani suami. Ada yang mengatakan jika seandainya suaminya ingin menggaulinya di atas onta, dia harus siap. Ini menunjukkan bahwasanya hasrat suami tidak menerima penundaan. Kalau lapar bisa ditunda, haus bisa ditunda, bayar listrik bisa ditunda. Tapi kalau hasrat sama istri, tidak menerima penundaan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kanat ala tanur," meskipun sang istri sedang bakar roti. Kalau suaminya panggil, maka dia harus tinggalkan rotinya meskipun hangus. Mubazir, dia mubazir. Tapi ada yang lebih berbahaya kalau dia tidak tinggalkan roti tersebut. Suaminya gelisah. Dan ini diantara sumber permasalahan rumah tangga ketika istri tidak mau melayani apa? Suami. Sekarang saling membantu. Istri berusaha menjadi sawah ladang yang subur, suami mendatangi sawah ladang tersebut. Dan dibalik

0: makanya setelah Allah menyebutkan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, istri kalian sawah ladang, datangilah kapan saja kalian mau, bagaimanapun kalian mau, kata Allah setelah itu wa qaddimu li anfusikum, persembahkanlah pahala buat diri kalian. Berarti apa? Mendatangi istri berpahala. Sampai Rasulullah SAW berkata wa fi buti ahadikum sadaqah, kalian mendatangi istri kalian sedekah. Tapi para ahli tafsir membahas bagaimana seorang suami dapat pahala dalam ketika menggauli istrinya. Banyak cara, innamal a'malu binniyat, tergantung niat. Di antaranya dia niatkan agar menyalurkan hasratnya pada yang halal, dia dapat pahala. Ketika Rasulullah mengatakan menggauli istri berpahala, sahabat bertanya, "Kok ada pahala ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ara'aitum law wada'a fil harami akana 'alaihi wizran?" Bagaimana menurut kalian kalau seorang meletakkan maninya di wanita yang haram, zina, dapat dosa enggak? Kata sahabat, tentu dapat dosa. Kata Rasulullah, demikian kalau dia letakkan di tempat yang halal, dia dapat pahala. Maka jika seorang menggauli istrinya dengan niat agar menyalurkan hasratnya di tempat yang mubah, yang halal, bersenang-senangnya halal, dapat pahala. Ini yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah berdoa, "Allahumma kfini bihalalikan haramika." Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal agar aku tidak butuh yang haram. Kalau seorang menggauli istrinya agar menundukkan pandangannya, dapat pahala. Fitnah di luar sana, dengan menggauli istri dapat pahala. Makanya di antara sunnah seseorang yang sudah bersuami, ketika hendak sholat Jumat, dia menggauli istrinya sebelum sholat Jumat. Man bakkara wabtakara, man gossala waktasala wabakkara wabtakara, summa dana ilal imam wa ansata wastama'a. Kata Nabi SAW, jika seorang di hari Jumat pagi hari menggauli istrinya sehingga dia wajib mandi Jumat, mandi wajib, dan istrinya pun jadi wajib mandi wajib karena digauli, kemudian dia segera menuju masjid, kemudian dia dekat dengan imam, kemudian dia mendengar khutbah, maka kana lahu bikulli khutwatin yakhthuha, setiap langkah yang dia lakukan menuju masjid dapat pahala setahun, pahala puasa dan pahala solat malam. Para ulama membahas tentang hadis ini, kenapa lelaki ini dapat pahala yang banyak dengan syarat menggauli istrinya di pagi hari, agar ketika dia jalan ke masjid dia tidak tergoda dengan wanita karena hasratnya sudah dia salurkan, sehingga dia bisa fokus apa? Ibadah. Maka jika seorang menggauli istrinya dengan niat agar dapat pahala agar dia bisa menyalurkan hasratnya padahal yang mubah, maka dia dapat pahala. Istri pun demikian, kalau dia niatkan melayani suaminya agar menyenangkan suaminya, agar menundukkan pandangan suaminya, dapat pahala. Bayangkan Rasulullah mengatakan tidak boleh bagi seorang wanita untuk berpuasa, wa zawjuha hadir illa biiznihi. Wanita dilarang puasa sunnah kalau suaminya tidak safar, kecuali dengan izin apa? Suaminya. Tidak boleh dia puasa sunnah. Mau puasa Senin Kemis, tanya suami dulu, "Boleh bang saya puasa Senin Kemis enggak?" Kalau suami bilang enggak boleh, dia enggak boleh puasa. Kenapa kata para ulama? Karena bisa jadi suaminya ingin menggaulinya. Ketika tahu istrinya berpuasa, menghalangi dia untuk menggauli apa? Menggauli suaminya, menggauli istrinya. Lihatlah bagaimana Aisyah tidak sempat membayar hutang bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Lima kanati Rasulullah, karena kedudukan Rasulullah suka dekat dengan dia, sehingga dia tidak ingin Rasulullah ketika datang dia lagi puasa, sehingga Rasulullah tidak bisa menggaulinya. Saya tanya sama ibu-ibu, seorang wanita yang puasa sunnah pahalanya besar atau tidak? Baik. Seorang wanita melayani suaminya pahalanya besar atau tidak? Sampai ketika digabungkan antara keduanya, puasa atau melayani suami, dimenangkan melayani suami daripada puasa sunnah. Maksudnya agar ada gambaran bagi ibu-ibu, melayani suami itu pahalanya besar. Sampai kalau pilih puasa melayani, harus melayani dahulukan daripada puasa. Dan sampai seorang istri sibuk beribadah lupa melayani suami, pengajian melulu pagi siang sore, pagi siang sore. Suaminya pulang sudah pasrah, sudah capek, kebanyakan apa? Pengajian. Tidak boleh. Ada seorang suami mengeluh, "Kawan, Ustaz, gimana? Pagi-pagi saya lagi berhasrat, saya datang istri saya, kata istri saya, tunggu Mas, lagi zikir pagi petang. Allahu Akbar." Itu zikir pagi petang sunnah, taruh aja nanti zikir pagi petang nyusul, tidak apa-apa. Ini salah prioritas. Salah prioritas. Maka sering-sering mendatangi istri dan istri siap untuk didatangi, ciptakan nuansa agar ada kehidupan yang sehat dalam hubungan intim antara suami dan istri. Adapun suami tidak mendatangi istri sampai berbulan-bulan, ini enggak wajar. Ini rumah tangga yang tidak wajar. akan terjadi kerusakan, kekacauan, baik suami ataupun istri. Kalau tidak kacau pun mereka dalam tersiksa, ya, karena menyelisih fitrah. Seorang laki ada hasrat, seorang wanita juga ada hasrat. Baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya pada surat Al-Baqarah 237. Surat Al-Baqarah 237. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 237, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faratum lahunna fariidha, fa nisfu ma faratum illa ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah, wa anta afu aqrabu litaqwa, wa la tansawul fadla bainakum, inna Allaha bima ta'maluna basir." Kata Allah, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian gauli, sementara waktu akad nikah kalian sudah menentukan nominal mahar, maka serahkanlah setengah mahar tersebut. Kecuali sang wanita menolak, tidak usah. Atau kalian yang menyerahkan secara sempurna mahar tersebut. Wa anta'fu aqrabu litaqwa, siapa yang lebih mengalah itu lebih baik kepada, lebih dekat kepada ketakwaan. Wa la tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian tinggal, jangan kalian tinggalkan sikap bermuamalah dengan bil fadl di antara kalian. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ayat ini bercerita tentang suami istri yang menikah. Kemudian setelah akad nikah, mereka belum tinggal bersama. Dan ini biasa di orang-orang Arab, sampai sekarang pun demikian. Jadi akad nikah sekarang mungkin tinggal serumah berapa bulan lagi. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi menikah dengan Aisyah ketika Aisyah umur 6 tahun akadnya. Baru tinggal serumah kapan? Ketika Aisyah berumur 9 tahun. Jadi jarak antara akad dengan tinggal serumah 3 tahun. Dan di Arab sampai sekarang masih banyak yang begitu. Antara akad dengan tinggal serumah ada jarak. Nah, ketika terjadi jarak tersebut, terkadang terjadi perceraian. Terjadi perceraian. Kalau kita di tanah air biasanya enggak. Kita akadnya siang, malamnya langsung malam pertama. Atau akadnya pagi terus siang pertama, bukan malam pertama. Jadi cepat. Express. Sunset. Apa namanya? Baik. Ketika terjadi perceraian, padahal sudah akad nikah dan sudah sebut nominal, misalnya 100 juta mahar, maka Allah punya kasih aturan, kalau kalian belum menggauli mereka, kalau sudah menggauli, sudah mahar harus serahkan semuanya. Kalau ternyata mahar belum diserahkan dan belum digauli, kata Allah, fanisu ma faratum, maka serahkan setengah aja, 50 juta. Kenapa? Wanita sudah rugi, dia sudah di booking, sudah nikahi, gak ada yang bisa nikahi dia selama berbulan-bulan, maka kasih ganti rugi berapa? 50%, 50 juta. Kecuali sang wanita bilang, gak usah, illa ya'fun, gak usah. Saya pun belum diapa-apain, saya masih, apa namanya, grass dan masih ada bandrolnya, udah gak ada. Ya. Masih, ya gak perlu, saya gak perlu, saya masih gak diapa-apain. Saya gak, ya gak usah. Atau sebaliknya, au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau sebaliknya sang lelaki yang mengalah, dia bilang, enggak, ambil aja 100 juta, gak apa-apa. Saya gak mau 50, saya kasih 100. Kenapa? Enggak apa, ambil-ambil. Bukan 50 dia kasih, kasih 100%. Kata Allah, wa anta afu aqrabu littaqwa. Siapa di antara yang paling berdua yang memaafkan itu yang lebih baik. Jadi Allah memacu wanita yang mengalah atau lelaki yang kasih 100%. Setelah itu Allah berfirman, wa la tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian meninggalkan sikap muamalah bil fadl di antara kalian. Muamalah bil fadl yaitu apa? Melakukan muamalah yang terbaik daripada sikap orang kepada kita. Sikap orang kepada kita. Misalnya kalau ada orang memberi kita hadiah dengan nilai 100 ribu, kita kasih dengan hadiah 300 ribu. Itu namanya bil fadl. Muamalah ada tiga. Bil fadl yaitu bermuamalah lebih baik daripada muamalah kawan sama kita. Bil adl yaitu sama, dia kasih 100 ribu, kita 100 ribu. Bil zulm yaitu kita zalimi dia. Tiga muamalah. Allah suruh yang pertama antara suami istri. Kisah ini terjadi kepada dua suami istri yang sudah menikah namun belum berumah tangga. Namun belum berumah tangga. Itu pun Allah suruh mereka untuk bermuamalah bil fadl. Bermuamalah mana yang terbaik. Sehingga sang wanita disuruh kalau bisa tidak usah terima mahar. Memaafkan. Padahal aturannya dikasih 50%. Dan kalau bisa lelaki malah sebaliknya kasih 100%. Padahal aturannya hanya kasih 50%. Itu namanya muamalah bil fadl. Padahal keduanya tidak pernah mendapatkan kebaikan lawannya. Sang laki-laki tidak belum merasakan kebaikan sang istri. Sang istri juga belum merasakan kebaikan suami. Allah suruh bermuamalah bil fadl. Padahal mereka belum menjalankan kehidupan rumah tangga. Maka lebih utama kita yang sudah berumah tangga. Maka ketika kita bermuamalah dengan istri kita, kita berusaha bermuamalah bil fadl, kita tidak menunggu dia baik baru kita baik, kalau bisa kita selalu mendahului kebaikan dengan kebaikan. Jangan tunggu dia senyum baru kita senyum, kita senyum dulu. Jangan tunggu dia candai, kita candain dulu. Jangan tunggu dia minta beli emas, kita belikan dulu kalau punya uang. Jangan tunggu dia nanya, nangis-nangis, abi jalan-jalan, kita jalan-jalan kemana nih? Kita berusaha mendahului dengan kebaikan. Karena Allah. Kalau mu'amalah tu bil adil, dia baik baru saya baik. Dia senyum baru saya senyum. Rumah tangga enggak begitu. Rumah tangga kita berlomba untuk mendahului kebaikan kepada pasangan kita. Istri kepada suami atau suami kepada istri. Istri jangan nunggu suami minta dibukain sepatu, langsung bukain sepatu suami. Istri jangan nunggu suami, ayo ke kamar, langsung ngerayu suami. Kadang-kadang suami gengsi, ngajak-ngajak. Terlalu banyak mukadimah. Istri harus ngerti. Melakukan kebaikan, mendahului kebaikan. Suami ke istri atau istri ke suami. Bagaimana caranya? Karena kita mencari ridha Allah. Karena kita tahu kehidupan rumah tangga ladang pahala. Ya akhi, kita bertahun-tahun dalam kehidupan rumah tangga. Kalau tidak ada argo pahala jalan, kita rugi. Rugi hidup ini. Tapi kalau kita nyaman sama istri, kita baik setiap detik, insya Allah pahala. Ngurus istri, ngurus anak. Ngurus istri, ngurus anak. Mikirin istri, mikirin anak. Rindu istri, rindu anak. Pahala. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan tentang kerinduan yang berpahala. Di antara kerinduan yang berpahala, rindu kepada istri sendiri. Bukan rindu sama istri orang. Di antara berpahala, istri rindu kepada suami sendiri, bukan rindu kepada suami orang. Rindu berpahala. Kita ingin hidup rumah tangga kita berpahala. Maka di antaranya adalah al-mu'amalatu bil fadl, berusaha mendahului kebaikan kepada pasangan kita. Ini jadikan ini sebagai landasan kehidupan berumah tangga. Istri mikir apa yang bisa suami senang. Kalau suami pulang saya mau ngapain? Dipikirin sejak sekarang. Telepon. Punya inisiatif. Mas, mau makan apa mas? Apa aja deh yang ada. Yang ada di dapur apa? Cuma tempe sama ikan asin. Ya udah. Mas gak mau daging? Mau sih, cuma duit gak ada. Ya udah. Maksud saya, inisiatif. Istri inisiatif, begitu suami datang, mandi dulu sebelum suami datang, kemudian sambut, senyum, pakai spidol sebelum ketemu suami. Iya, inisiatif. Datang langsung sambut, cium tangannya, buka bajunya, buka sepatunya, begitu istri yang baik. Suaminya sudah datang capek-capek duduk, kakinya sudah goyang-goyang, enggak dibukain juga sepatunya, buka sendiri, kasihan. Inisiatif, lihat Aisyah radhiyallahu anha, kuntu utayyiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kasih minyak wangi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah inisiatif, Rasulullah mau kemana, siapin minyak wangi. Itu istri yang benar, inovatif. Ini suami sudah begini-begini, istrinya diam aja, akhirnya semprot sendiri, kasihan. Istri fungsinya apa? Fungsinya apa? Masukin salon buat apa? Suruh nonton kita pakai parfum sendiri? Inisiatif, ambil parfum. Dulu Aisyah mengatakan, wa urajilu, aku menyisir rambut Nabi. Aisyah nyisir rambut Nabi. Kasihan, ikhwan rambut panjang, nyisir sendiri. Cari kutu sendiri, kasihan. Harusnya istri yang sisirin, istri yang ambil kutunya, istri yang... Allah, hidup kita ini jadi hambar. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sedikit-sedikit, bibi siapkan pakanan bapak, bibi siapkan baju bapak, bibinya siap, bibi soleha. Bukan istri soleha, bibi apa? Soleha. Bibinya empat, bibi satu soleha, bibi kedua soleha, bibi ketiga soleha, bibi keempat soleha. Istri cuma satu, enggak soleha. Baik, maksud saya saling mendahului dalam kebaikan. Harus lihat situasi apa yang menyenangkan istri. Dipikir, kalau kita enggak mikir, enggak menyengaja mikir, enggak bisa, enggak ada ide. Tapi kalau kita mikirin, ada ide. Kenapa kita memikirin? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mikir. Apa yang menyenangkan istri saya? Ada ide. Kadang istri malu mengungkapkan, kita yang mengungkapkan. Baik, ini namanya al-mu'amalatu bil fadl. Jangan bilang, lu gitu sih, maka gua gini ya. Nggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Hidup kayak apa di rumah tangga? Baik. Ayat terakhir dalam surat An-Nisa ayat 19. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yahillakum an tarithun nisaa'a karha wa la ta'dhuluhunna litathawi ba'dhi ma ataitumuhunna illa an yatina fashidun bayn." Kata Allah, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa asa'an taqu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira." Kata Allah, "Pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna." Kalau kalian benci kepada istri kalian, fa asa antakrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fi khairan katsira, dan Allah menghendaki kebaikan di balik kebencian kalian tersebut. Ini senjata pamungkas terakhir bagi sebagian suami yang diuji dengan istri yang mungkin kurang menyenangkan dalam sebagian sisi. Allah mengatakan, wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Artinya kalian menggauli istri kalian dengan cara yang baik, perintah Allah. Perintah Allah, bukan ingin dipuji oleh istri, bukan ingin diakui oleh teman-teman, bukan untuk apa-apa, tapi karena perintah Allah. Allah yang bilang, wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, meskipun kalian benci kepada mereka, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian benci sesuatu, wa yaj'alallahu fi khairan katsira, ternyata Allah jadikan di balik sesuatu yang kalian benci tersebut kebaikan yang banyak. Ayat ini kalau kita baca buku tafsir, sering disebutkan tentang sebab anak soleh. Seorang yang sabar dengan keburukan istrinya, bisa jadi Allah anugerahkan anak soleh di balik keburukan istrinya. Kalau dia tidak bersabar, mungkin dia cirikan istrinya, maka tidak muncul anak soleh tersebut. Tapi ketika dia sabar, maka muncullah anak soleh. Mungkin dengan dia sabar, anaknya lihat betapa sabar ayahnya terhadap ibunya. Maka anaknya menghormati ayahnya. Maka anaknya sayang kepada ayahnya. Bagaimana ayah saya begitu sabar kepada ibu, ibu saya. Jadilah anak dia anak yang soleh. Bisa jadi anak soleh tersebut muncul kenapa? Dia melihat ada masalah dalam rumah tangga ayahnya. Dan lihat bagaimana ayahnya yang baik. Sehingga dia menjadi anak yang peka terhadap masalah rumah tangga. Dia tidak menjadi anak yang happy-happy, foya-foya di luar. Karena dia tahu ayahnya menghadapi permasalahan rumah tangga. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Paling tidak, kalau istri kita enggak beres, kita sabar, tiap hari kita dapat pahala banyak, pahala sabar. Paling tidak. Kita melatih diri bagaimana cara bersabar yang benar. Kita melatih diri bagaimana problematika yang besar kita anggap normalisasi, biasa aja. Tiap hari kita sudah begitu. Dan pahala jalan terus. Pahala jalan terus. Makanya disebut tentang, kalau tidak salah, biografi Imran bin Hattan dengan istrinya. Imran bin Hattan adalah seorang tadinya sunnah, kemudian berubah jadi khawarij. Karena dia terfitnah dengan seorang wanita cantik. Ada seorang wanita cantik memiliki pemikiran khawarij. Terus dia nikahi, kata dia, saya ingin dakwahi wanita ini supaya masuk ke sunnah. Ternyata malah dia yang terpengaruh. Wanita ini cantik, sementara dia wajahnya pas-pasan. Maka wanita ini berkata, sungguhnya aku dan engkau masuk surga. Kok bisa? Karena engkau bersyukur dapat saya dan saya bersabar dapat kamu. Jadi yang bersyukur bersama masuk surga. Mau saya? Ikhwan. Bukan berarti kita enggak boleh milih. Kalau istri kita bermasalah, kita boleh ceraikan, boleh. Makanya Allah mengatakan, "Saya itu ainin arstu aw in artu mustibdala makana zawji." Kalau kau ingin ganti, ingin cerai enggak ada masalah, tapi ada Allah kasih pilihan. Pilihan yang paling utama bersabar. Sabar terhadap istri, nasihati istri, argo pahala berjalan. Bisa jadi Allah berikan kebaikan di balik itu, di antaranya anak soleh, di antaranya pahala-pahala yang lain yang mungkin kalau tidak demikian kita tidak mendapatkannya. Allah yang Maha tahu. Makanya Allah mengatakan, wa in karihtumuhunna, kalau kalian benci mereka, bisa jadi di balik kebencian tersebut Allah berikan banyak pahala. Ini tasliyah, hiburan bagi para lelaki yang mungkin mendapati sebagian istrinya yang tidak menyenangkan. Kemudian Nabi juga memberitahukan, La yafraq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang laki mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau ada perangai yang dia tidak suka, dia pikir perangai yang lain pasti ada yang dia sukai. Jangan lihat sisi keburukan saja, lihat kebaikan-kebaikan, jasanya, perjuangannya, pengorbanannya dalam hidup ini. Kita hidup rumah tangga, banyak pengorbanan, banyak perjuangan, kita renungkan hal tersebut. Berusaha mempertahankan kecuali memang sudah tidak bisa lagi mau diapain. Kalau harus cerai, enggak ada masalah. Terjadi perceraian pada orang-orang lebih alim daripada kita. Ya, tetapi kalau bisa bertahan dengan penuh kesabaran, dengan melihat banyak maslahat yang perlu dipertimbangkan, pertahankan. Pertahankan. Ya, karena kita mencari ridha Allah, hidup cuma sebentar. Dan di antaranya kita, di antara faedah, kalau istri kita punya kekurangan, kita rindu dengan surga. Karena kita tahu istri yang sempurna hanya di mana? Di surga. Adapun di dunia enggak ada istri yang sempurna. Enggak ada, hampir-hampir enggak ada istri yang tidak ngomel. Semua istri pasti apa? Ngomel. Kecuali istrinya AI. AI enggak ngomel. Kalau istrinya manusia, ngomel. Oh, benar. Kamu istri yang benar berarti. Kalau istri enggak ngomel, AI. AI ya. Kalau saya, agar kita tahu bahwa di sini ada kehidupan yang sempurna di akhirat, ada bidadari-bidadari yang menanti. Dan kita berharap istri kita juga jadi bidadari di sana. Kalau istri kita jadi bidadari, dia udah gak ngomel lagi. Dia ngomel cuma di dunia aja. Agar kita tambah pahala. Oleh karenanya, ini hiburan baik kita kalau ternyata dapati istri yang mungkin punya kekurangan, ingat-ingat kebaikannya dan bersabar dengan kekurangannya. Inilah wasiat Nabi SAW. Khuliqatil mar'atu min dhila. Wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Rasul ingatkan kita para laki. Dan tulang rusuk pasti bengkok. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atas. Ada yang mengatakan lisannya. Maka siap-siap untuk menikmati tulang rusuk yang bengkok. Jangan kau bermimpi punya tulang rusuk yang lurus. Lurus bukan tulang rusuk. Ya. Tulang rusuk pasti bengkok. Maka jalani kehidupan rumah tangga, nikmati dengan kekurangan yang ada. Dan pahala siap mengalir kepada kita dengan kesabaran tersebut. Wallahu ta'alam bisawab. Ini yang saya sampaikan para hadirin hadirat. Semoga setelah pengajian ini kita lebih sayang kepada istri, istri lebih nurut kepada suami, sehingga rumah tangga kita kita jalani dengan penuh kebahagiaan di dunia sebelum bahagia di akhirat. Semoga Allah masukkan kita dan istri-istri kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin.
1: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: الدعاء لمن قال غفر الله لك.
3: Doa untuk orang yang mengucapkan semoga Allah mengampunimu.
2: يقال ولك.
3: Semoga Allah juga mengampunimu.
2: الدعاء لمن صنع إليك معروفا.
3: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
2: تقول جزاك الله خيرا.
3: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
2: Doa tardis syaitani wa wasawisih.
3: Doa mengusir setan dan waswas karenanya.
2: Al-isti'adzatu billahi min al-adhan al-adhkar wa qira'atul Qur'an.
3: Dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah darinya, mengumandangkan azan atau berzikir dan membaca Al-Quran. Wal 'asr.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Banyak orang bingung, panik saat ditinggalkan oleh salah satu keluarganya kembali kepada Allah, meninggal dunia.

Yang pertama adalah berdoa dan istighfar setiap saat dan setiap keadaan. Tidak hanya waktu-waktu tertentu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu penegasan kepada kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ajarkan kepada kita doa sesama muslim, sesama kaum beriman untuk saling mendoakan. Yang hidup kepada yang mati, bukan yang mati mendoakan kepada yang hidup. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watul muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun wa ala ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin walaka bimithlih. Doanya seorang muslim kepada saudaranya di kejauhan ghaib, terutama ghaib di alam kubur, alam akhirat, sangat dikabulkan Allah. Di kepalanya Allah utus malaikat setiap mendoakan saudaranya kebaikan, Allah malaikat mengatakan amin dan kamu mendapatkan sebadan dengannya. Tapi kalau sekarang familinya, saudaranya, bahkan anaknya atau orang tuanya yang mendoakan itu kafir kepada orang muslim, maka hal itu tidak dibenarkan dan terputus, bahkan ditolak oleh Allah. Karena Allah mengatakan ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada saudaranya, familinya yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun kerabat dekat orang yang dimintakan tersebut. Lalu yang kedua yang sangat menguntungkan mayit setelah membacakan doa istighfar, membayar hutang-hutangnya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyolatkan jenazah, ketika Rasulullah SAW ingin takbir, Jibril datang menghabarkan bahwa sang mayit tersebut memiliki utang 2 dinar. Maka Rasulullah mundur dan tidak jadi mensolatkannya. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, dinarani aliyya, 2 dinar saya yang nanggungnya. Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Ini menunjukkan bahwa utang sangat mengganggu dan perkara besar yang harus kita selesaikan ketika kita mendapati family kita meninggal dunia. Sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya dalam rangka untuk memberikan peringatan, karena utang yang ditunda-tunda padahal mampu. Kata Rasulullah SAW, ya, matlul ghaniyyi dhulmun, menunda-nundanya orang yang sanggup bayar utang adalah suatu kezaliman. Maka segera diselesaikan. Yang ketiga, kita tunaikan nadarnya, termasuk nadar-nadar yang kaitannya dengan materi ibadah seperti puasa, umrah, haji dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan man nadhara ay yuti'illah falyuti', barang siapa yang nadar ingin mentaati Allah, hendaknya mentaatinya. Tapi sebaiknya nadar itu tidak dilakukan, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khairin, nadar itu tidak membawa suatu kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, itu hanya dikeluarkan dari orang bakhil saja. Yang keempat, di antara hal yang harus kita banggakan, yang ditunggu-tunggu setiap sang mayit, adalah amal anak soleh.

0: Anak soleh merupakan suatu perkara yang sangat dahsyat. Intinya anak merupakan karunia. Sampai Rasulullah mengatakan, la yada'ahadukum talabal walad, fa innahu idha mata walaysa lahu waladun inqata'a ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan tidak punya anak, jika di antara kalian meninggal dunia, tidak punya anak terputus namanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya, dan al aulad min kasbikum, anak-anak adalah dari hasil usahamu. Dengan demikian seluruh amal anak soleh, baik yang sekarang lisan, gerakan tubuh, amalan hati, amalan harta, semua insya Allah nyampe kepada orang tua. Rasulullah SAW menegaskan, anta wa maluka li abika, kamu, dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Dengan demikian inilah keuntungan memiliki anak, bahkan bisa dinikmati ila yaumil qiyamah. Adapun yang kelima adalah amal jariyah yang dilakukan sang mayit selama masih hidup. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalathin." Jika anak Adam meninggal dunia, terputus usahanya kecuali tiga. Shadaqatin jariyah, yaitu menginfakkan barangnya tetap pahalanya mengalir. Yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah, sumur yang digali, mushaf yang diwakafkan, jalan yang dibangun, sungai yang dialirkan, bahkan termasuk jembatan, madrasah, pondok pesantren, panti, yatim piatu, semuanya akan menjadi amal jariah. Awwaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, termasuk yang tadi. Bahkan ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tinggi, dia penasaran di surga, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Inilah hal yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan orang yang memiliki anak, terutama salih. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, termasuk dan bahkan suatu amal jariyah yang paling tertinggi adalah ilmu jariyah. Apalagi kita memiliki anak alim, ya, soleh, yang mengajarkan din kepada orang lain, ini merupakan suatu kebanggaan. Ya, kalau sang anak aja, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, seandainya ada orang mendapatkan petunjuk satu lantaran kamu, itu lebih baik daripada kendaraan unta yang termewahnya, apalagi sang orang tua. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk sang mayit, menghantarkan ke alam akhirat dan membekali dengan lima tadi. Doa dan istighfar. Kita semua, family dan orang lain yang penting muslim, kita bayarkan utangnya, kita bayarkan nazarnya, dan anak soleh yang kita tinggalkan, serta yang terakhir adalah amal jariah yang selama hidup kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: عذابي لشديد.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Quranul Karim, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau, hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir, dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh Banyak sekali amal-amal yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu a'lam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka ta'ala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semenit manfaat.
5: Ad-dinu yusrun, din itu gampang. Orang tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, bisa berbaring. Bukankah ini kenikmatan? Tidak ada ibadah yang sulit. Ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia menjadi gugur kewajibannya. Seperti orang miskin tidak mampu haji, gugur kewajibannya. Orang miskin tidak mampu zakat, gugur tidak diwajibkan zakat. Inilah keindahan Islam. Bagaimana kita tidak mengamalkannya? Orang mengamalkan itu untuk dirinya sendiri. Man amila salihan fali nafsi. Orang yang beramal soleh itu untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alayya. Orang berbuat jahat, berbuat dosa, meninggalkan perintah Allah Ta'ala, melanggar larangannya, ya ruginya untuk mereka.
4: Semenit manfaat.
5: Tidak bosan-bosan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala saja. Wa syukrulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kenikmatan ini murni dari Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang dari makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala juga tidak jemu memberi rahmat kepada kita semuanya. Namun apabila kita banding pujian kita kepada Allah Ta'ala, masih sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita semuanya. Memuji kepada Allah Ta'ala adalah hal yang wajib. Karena kita memuji kepada Allah Ta'ala kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Du'aul khuruj min al masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: من الأحاديث الصحيحة النبوية احفظ الله يحفظ عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
4: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
5: Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai Ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan amal perbuatan itu telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat lain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengenal Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran, dan sesungguhnya kesempitan ada beserta kelapangan, dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaiya minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwa ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Jadi dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar diri, tidak ceritakan, tidak dia tulis di status, ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekarang kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa yang menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadab ar-rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia, maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, kala saya umroh saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya,
menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Allah alam bisawab.

0: Ketahuilah bahwa seluruh alam semesta, seluruh isi alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, gunung, bulan, semuanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita menyangka bahwa perintah untuk beribadah ini hanyalah kepada jin dan manusia saja. Memang mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan,
1: تسبح له

Beliau tekankan lagi, Allah mengatakan wa in min syai', tidak satu pun juga melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah katakan di awal bahwa langit, bumi dan seluruh yang ada di langit dan bumi, kemudian Allah mengatakan, menegaskan lagi, tidak satu pun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita saja tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: إذاعة صوت الإيمان للمؤمنين والمؤمنات.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 12.41 bersama saya Sebib Ambia. 6 warga negara Indonesia relawan bantuan Gaza tiba kembali di tanah air. Melansir Okezone News, Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkata, 6 dari 7 relawan Indonesia peserta Global Sumut Land Convoy telah tiba kembali di Jakarta. Kementerian Luar Negeri menjelaskan, keenam relawan tiba pada 29 Mei 2026 pukul 17.35 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, para relawan menempuh perjalanan melalui rute Libya, Mesir, menuju Gaza sebagai bagian dari misi bantuan kemanusiaan internasional untuk rakyat Palestina. Kemlu RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli terus melakukan koordinasi untuk memastikan keselamatan para relawan selama berada di wilayah tersebut. Sementara itu, satu relawan Indonesia lainnya dilaporkan masih berada di Istanbul dan dijadwalkan menyusul kembali ke tanah air dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah terus dorong penguatan hubungan Indonesia dan

0: Prancis di tengah dinamika global. Melansir The Jakarta Post, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan strategis dengan Prancis. Dalam pertemuan kenegaraan di Paris, kedua negara membahas sejumlah kerjasama meliputi pertahanan, energi, pendidikan, dan pengembangan riset. Presiden Prabowo menyampaikan, Indonesia dan Prancis memiliki banyak kesamaan pandangan dalam menyikapi berbagai tantangan global, termasuk ketidakpastian geopolitik dan perekonomian dunia. Pemerintah menilai penguatan hubungan bilateral ini menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas kerjasama internasional dan memperluas peluang investasi serta inovasi di masa mendatang. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya, dan sekitarnya diprediksi berawan. Bismillahirrahmanirrahim. Pecinta Al-Iman yang sedang menanti panggilan Baitullah, Umroh Super Hemat kini sudah dibuka. Program 9 hari mulai dari 28 jutaan dan program 12 hari mulai dari harga 31 jutaan. Jadwal sudah tersedia, kuota terbatas, jangan tunggu hingga penuh. Insyaallah sekali niat Allah akan bukakan jalannya. Hubungi kami sekarang juga dan amankan kursi umroh Anda. 08-138-24-846. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Umroh Bersama Al-Iman. Saya Sebib Ambia pamit undur diri. Jaga iman, jaga imun, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستغفره
2: ونستغفر الله. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
4: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
4: Hah? Emang bisa?
3: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu gak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
4: Tapi aman gak ya?
3: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
4: Wah, cara ikutnya gimana?
3: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
4: Oke. pulang kerja langsung daftar.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan Umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
5: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
2: Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna

0: mohon.
1: Mereka diberi minum dari khamer murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ.
1: Dan campuran khamer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
0: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
1: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
0: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
1: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
0: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
1: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
1: Sesungguhnya, orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Idza as-samaa'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
0: Wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
1: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
1: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
0: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
0: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
1: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku.
0: وَيَصْلَى سَعِيرًا.
1: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
0: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
1: Sesungguhnya, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
0: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا.
1: Sesungguhnya, dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
0: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ.
1: Maka sesungguhnya, aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam, dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan, apabila jadi purnama. Sesungguhnya, kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
0: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
1: Mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.
1: An-nari dhatil waqudi idh hum 'alayha qu'ud.
0: Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
1: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Terpuji.
1: الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud?
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Indonesia hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
5: Bangga bersarung mangga.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Cinta Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang saking banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat aman, nikmat dimudahkannya kita untuk menjalankan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dimudahkannya kita mengisi waktu-waktu kita untuk menjalankan hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Pecinta Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, kita melanjutkan kajian berkaitan tentang tarbiyatul aulad, mendidik anak, atau pendidikan Islam, atau bagaimana Islam mengajari kita kepada orang tua, ataupun para guru, para pendidik secara umum, untuk menjalankan kewajiban dalam mengarahkan mendidik anak-anak kita atau dalam mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara," jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, yaitu dengan mengajari diri kita, mengajari keluarga kita tentang kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, tentang ketaatan-ketaatan yang harus dijalankan, dan juga menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dalam mendidik anak, di antara hak anak yang merupakan kewajiban orang tua, yaitu mendidik mereka dengan arif, dengan lembah lembut, dan juga dengan ar-rahmah, dengan penuh kasih sayang. Hal ini dijadikan pedoman, dijadikan dasar, dijadikan metode atau cara dalam mendidik anak, karena dalam rangka meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi umat ini, teladan bagi seorang Muslim dalam menjalankan apapun di kehidupan dunia ini, terutama bagi orang tua ataupun para pendidik, dalam mereka menjalankan pendidikannya, dalam mereka menjalankan amanah untuk mendidik, mengarahkan anak-anaknya. Maka kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang ar-rifq wal-rahmah, beliau adalah orang yang nomor satu yang hendaknya kita meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kisah, di antara hal, di antara hadis atau riwayat yang menceritakan tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Murrah radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya untuk memenuhi sebuah undangan, dan tatkala dalam perjalanan pulangnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Husain, cucu beliau, dalam perjalanan pulangnya. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergegas. Ia berjalan bergegas sampai di depan, dan ia menghadang, ya, menghadang Husain, ya, melebarkan tangannya, bergerak ke kanan ke kiri, berusaha menghadang dan berusaha mengajak bermain sang cucu ini. Lantas beliau memegang satu tangannya, memegang dagu satu tangannya, memegang kepalanya, dan mengecup, mencium cucu tercinta beliau. Lantas beliau pun berkata atau bersabda, "Husain minni wa ana minhu." Husain adalah bagian diriku dan aku adalah bagian dari dirinya. "Ahabballahu man ahabbal Hasan wal Husain sibtani minal asbab." Maka semoga Allah mencintai orang-orang yang mencintai Hasan dan Husain. Hasan dan Husain merupakan keturunan dari umatku yang terbaik. Cinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat ini kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi, seorang pemimpin umat, seorang yang mendapatkan amanah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengarahkan, untuk mendakwahkan umat Islam, dan juga mengatur berbagai urusan umatnya, mengatur banyak hal, tidak hanya berkaitan hal-hal yang kecil, namun hal-hal yang besar. Namun lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bergaul, dalam bermuamalah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan, memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita, bagaimana hendaknya orang tua. Yang pertama, hendaknya seorang, terutama orang tua, berusaha dekat dengan anak-anaknya. Nabi mencontohkan dengan berusaha bermain, karena memang anak kecil, dunianya, usianya, pola pikirnya, mereka masih dalam kondisi seperti itu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mengajak dekat, bermain dengan anak tersebut sesuai dengan kondisinya. Dan hal lain kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecup atau mencium, mencium sang anak tadi. dan juga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan kasih sayang, ya, menampakkan rahmatnya, menampakkan kelemah lembutannya dalam muamalah dan juga dalam perkataan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya, Hasan dan Husain, ya, atau Hasan itu adalah bagian dari dirinya dan Hasan diri beliau bagian daripada Hasan, menunjukkan ucapan dari dalam hati, ya, tentang kasih sayang, tentang sang anak tadi, ini adalah bagian dari diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan ahabballahu man ahabbal Hasan wal Husain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang mencintai Hasan dan Husain. Dan beliau menegaskan bahwasanya sibtani minal asbab, bahwasanya Hasan dan Husain itu adalah bagian dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibtan itu diartikan adalah waladul bint, adalah anak dari putri, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari garis keturunan putri beliau radhiyallahu taala anha. Pecinta aliman dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini juga menunjukkan bahwasanya bentuk kasih sayang, bentuk rahmat, ya, orang tua, ya, itu diperlihatkan dengan cara bermuamalah yang baik, ya, dengan bermuamalah yang penuh dengan kelemah lembutan, ya, dan juga mencium, ya, bermain bersama mereka. Pencinta aliman dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang lain disebutkan bahwasanya pernah Urwah, ya, menceritakan, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwa ada seorang badui, ya, yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya atau mengungkapkan apakah beliau itu mencium anak-anaknya. Ya, dan ia mengatakan bahwasanya Arab badui ini memiliki anak-anak dan tidak pernah mencium anak-anak tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, awa amliku laka an naz'allahu min qalbika ar-rahmah. Ya, sungguh aku tidak bisa menolong atau sungguh aku tidak bisa berbuat apapun, ya, jika Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Maka kita perhatikan bagaimana bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya, ya, itu nampak dengan cara bagaimana muamalahnya, dan di antara bentuknya adalah dengan mencium anak-anak tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala mendengar bahwa Arab badui tadi itu setelah bertanya apakah beliau mencium anak-anaknya, ya, atau cucu-cucunya, ya, dan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mencium anak-anaknya. Maka dikatakan oleh Nabi, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap seorang yang mana orang tadi, ya, telah dicabut rasa rahmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bentuk rahmat, ya, bentuk kasih sayang seorang itu, ya, dengan bermuamalah yang baik dan juga dengan mencium anak-anaknya. Mu'allif rahimahullah Syekh Ruslan di sini mengatakan, ya, menjelaskan, ya, bahwasanya mencium atau mengecup anak itu, ya, karena rasa kasih sayang, karena perhatian, ya, yang ingin ditunjukkan, ya, yang ingin dijadikan bentuk pergaulan atau bentuk muamalah yang baik antara orang tua dengan anak-anaknya, bukan karena rasa hawa nafsu, rasa hasrat ataupun yang lainnya. Sehingga di sini untuk menunjukkan atau untuk mengutarakan bentuk kasih sayang, rahmat, ya, dan kelemah lembutan yang timbul dari hati dari orang tua kepada anaknya. Pecinta aliman dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Riwayat-riwayat yang lainnya yang disebutkan oleh muallif dalam kitabnya, yaitu dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka sang ibunda tercinta yaitu Ummu Sulaim itu membawa Anas kecil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, inna anas gulam fal yakhdumka. Wahai Rasulullah, ini anakku, ya Anas, ya, yang masih kecil, ya, maka biarlah ia berkhidmat kepadamu, ya, dan perlakukan sebagaimana engkau akan memperlakukannya. Maka Anas, ya, yang menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengatakan, faqadamtuhu fil hadri was safari fa wallahi ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadha wa kadha wa la li syai'in lam asna'hu lima lam tasna' hadha wa kadha. Muttafaqun alaih. Anas yang kurang lebih diriwayatkan bahwasanya beliau itu berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun. Anas mengatakan bahwasanya ia tidak pernah mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dirinya, ya, tatkala melakukan sesuatu Rasulullah menegur, kenapa engkau melakukan ini dan kenapa engkau melakukan itu, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur tatkala Anas tidak berbuat apa-apa, mengapa engkau tidak melakukan ini, mengapa engkau tidak melakukan hal itu. Ini adalah bagian muamalah, bagian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperlakukan Anas, yang mana Anas ini adalah pembantu yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas waktu itu tatkala menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang anak kecil yang berusia kurang lebih 9 tahun. Maka inilah bentuk kasih sayang, bentuk kelemah lembutan muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak, kepada seorang anak yang berusia kanak-kanak. Sehingga bagi kita, ya, muslim muslimah, bagi kita para orang tua, bagi kita para pendidik, baik itu di sebuah lembaga pendidikan maupun pondok pesantren atau yang lainnya, hendaknya memiliki sifat karakter, ya, lemah lembut. Hendaknya berusaha menjadikan diri, menjadikan perangai, ya, menjadikan sifat ini lemah lembut, ya, dan juga kasih sayang itu senantiasa ada dalam proses pendidikan, dalam proses mengajarkan, dalam proses mengajari. Disebutkan juga di sini oleh muallif, ya, bahwasanya apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selama bermuamalah dengan Anas, yang mana Anas ini adalah pembantu yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih 10 tahun. Ini menunjukkan bagaimana akhlak mulia, bagaimana perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu bukan karena suatu, bukan karena tekanan ataupun yang lainnya, dan memang ini adalah sifat dan karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan khutbah yang hendaknya kita orang tua, ya, atau muslim secara umum meneladani beliau, menjadikan ar-rifq wa rahmah, menjadikan kelemah lembutan dan kasih sayang ini bagian daripada akhlak, bagian daripada perangai. Jadi secara umum, ya, bagi seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, ya, hendaknya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perangai ini, terkait dengan karakter ini, yaitu ar-rifqu war-rahmah. Sehingga dalam bermuamalah secara umum, ya, bermuamalah secara umum seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, itu menjadikan karakter Rasul, menjadikan perangai Rasul bagian daripada dirinya, ya, dengan cara apapun, ya, dengan cara bagaimanapun. Karena memang sejatinya, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Makarimul Akhlak, ya, seorang itu terkadang memang memiliki akhlak bawaan, yang mana akhlak ini memang diberikan atau rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu bisa jadi mendapatkan rizki berupa harta, dan juga bisa jadi ia mendapatkan rizki karunia berupa akhlak yang mulia, perangai yang baik, yang memang itu diberi karunia, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ia bersyukur. Dan juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin bahwasanya ada pelangai, ada akhlak yang memang harus diusahakan. Ya. Man sabbara, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, yusabbiruhullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ia kesabaran. Sehingga di sini ya, seorang hendaknya berusaha, ya, berusaha untuk mendidik dirinya, berusaha untuk menjadikan karakter, perangai, perilaku, akhlaknya mencontoh Nabi SAW. Maka seorang tatkala ia benar-benar berusaha ittiba waktu tidak ya, mengikuti Nabi SAW ya, dengan niatan ingin mencontoh, dan ini adalah bagian perilaku Nabi SAW ya, maka ia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar insyaAllah, karena ia berusaha untuk mengikuti Nabi ya, dan ia berusaha untuk memerangi dirinya ya, dari karakter-karakter, dari perangai-perangai yang buruk ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jika ia benar-benar berusaha. Ini bagi seorang muslim mukmin, muslimah mukminah secara umum, terlebih khusus ya, tatkala kita sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik, maka hendaknya lebih keras lagi, lebih berusaha lagi untuk menjadikan ar-rifqu war-rahmah bagian daripada karakternya. Menjadikan ar-rifqu war-rahmah bagian daripada cara, metode ia bermuamalah, mendidik anaknya dan juga peserta didik atau murid-muridnya. Bila aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Beberapa riwayat lagi ya, yang menunjukkan bagaimana perilaku Nabi SAW kepada Anas bin Malik, yaitu An Anas radhiyallahu anhu ya, Anas berkata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Wallahi ma qala li uff qat wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa hallan fa'alta kadza, muttafaqun alaih. Pengakuan Anas ya, bahwasanya Anas telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun ya. Anas tidak mendapatkan sebuah perkataan ya yang buruk, sebuah teguran yang kasar dari Nabi SAW, ucapan yang membentak atau ucapan yang tidak pantas, tidak pernah keluar dari mulut Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan ya, mengapa engkau melakukan ini, mengapa engkau tidak melakukan itu ya. Sehingga bagi orang tua ya, hendaknya ia berusaha ya, karena dunia anak itu mungkin beda ya, dunia anak yang mana alam fikiran ya, atau dunianya masih tidak sama dengan orang-orang dewasa, sehingga terkadang anak kecil itu melakukan suatu hal yang mungkin menurut kita orang dewasa ya, itu suatu hal yang kurang berkenan atau kurang baik ya, namun tetap kita berusaha, berusaha memahami mereka, berusaha memahami pikiran, berusaha memahami ya, keadaan, berusaha memahami ya, dunia mereka yang mana mereka ini masih kanak-kanak. Sehingga janganlah kita terlalu menekan ya, tatkala anak itu mungkin melakukan suatu hal yang kurang berkenan bagi kita orang tua. Ya, begitu juga para pendidik ya, tatkala melihat anak-anaknya, peserta didiknya, murid-muridnya, santrinya ya. Jadi tidak, kita berusaha tidak langsung menghardik, kita tidak berusaha langsung menghakimi ya, tatkala mungkin anak itu ya mungkin masih baru lulus SD ya, atau mungkin ia masih belum bisa membedakan suatu hal ya dengan baik dalam perilakunya ya, atau mungkin ada anak yang mungkin terlalu diam ya, kenapa kok kamu tidak ikut teman-temanmu ya, namun berusaha berkomunikasi yang baik, berusaha menunjukkan ya dalam pendidikan ar-rifqu war-rahmah, dan terlebih kita berusaha menjauhi ungkapan-ungkapan ya yang kasar ya, ungkapan-ungkapan atau omong-omongan yang kasar, yang jauh dari kelemah lembutan dan juga kasih sayang. Karena sejatinya, jemaah sekalian pencerita aliman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, sejatinya sebuah ungkapan ya, ungkapan yang lemah lembut, ungkapan yang baik, ungkapan yang kasar ya, ungkapan yang menghardik, itu sejatinya bagian daripada kita menanamkan sesuatu kepada mereka. Karena anak yang kecil ya, anak yang masih usia seperti itu, daya rekamnya, daya tirunya itu sangat dahsyat ya, sangat besar, dan hal-hal itu akan melekat pada dirinya. Sehingga secara tidak langsung kitalah orang tua, kitalah pada pendidik ya, terutama pendidik yang mendidik untuk anak-anak di usia TK, SD ya, kitalah yang secara tidak langsung yang membentuk karakter mereka. Jika mereka adalah anak-anak yang suka mungkin mengucapkan atau mengungkapkan sesuatu yang tidak pantas, terkadang mungkin karena kurang sabarnya kita ya, kurang sabarnya kita, kurang baiknya kita, kurang rahmahnya kita, sehingga terkadang keluar suatu hal yang enggak baik, dan itu akan terekam kepada diri mereka dan akan menjadi bagian daripada karakter, bagian daripada perangai perilaku yang tidak secara sadar kita telah menanamkan kepada diri mereka. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Masih kita meriwayatkan beberapa hal yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas mengatakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik perilakunya, orang yang paling baik karakternya. Kenapa? Ya, karena Anas adalah orang yang sering bermuamalah. Karena Anas ini adalah pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Anas ini sejak kecil bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga daya ingatnya, daya tangkapnya itu sangat kuat. Ya, dan ini adalah pengakuan dari Anas. Ya, anak kecil, ya, itu pasti lugu, pasti mengucapkan sesuatu yang jujur, ya, yang secara langsung ia tangkap. Ya, dengan mata ia tangkap dengan pengingatannya. Maka Anas mengatakan min ahsanin nasi khuluqan. Ya, Nabi itu adalah orang yang paling baik akhlak dan perangainya. Anas mengatakan ya fa arsalani yawman li hajatin. Ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh Anas. Ya faqultu wallahi la adhhab wa fi nafsi an adhhab lima amarani bihi nabiyullah. Ya. Ada keinginan Anas itu untuk tidak berangkat. Ya, tapi karena diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia berangkat. Fa kharajtu hatta amurra ala sibyanin wa hum yal'abuna fis-suq. Maka tatkala ya Anas ini berangkat ya, mungkin dengan rasa agak enggan ya. Ya, anak kecil biasa ya, jadi mungkin tatkala diperintah ya, disuruh ya, itu mungkin setengah-setengah ya. Tatkala dengan hal itu ya ada pada diri Anas, ia berangkat, dan tatkala berangkat ya, tatkala di jalan ya, di salah satu jalan ya, di dekat pasar ya, Anas mendapati anak-anak kecil sedang bermain ya, maka Anas pun ikut ya, lupa dengan apa yang diperintah, lupa dengan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak kecil seperti itu biasanya. Ya, tatkala melihat temannya, ya maka ia ikut temannya. Ya, sehingga ia lupa, ia lalai dengan apa yang harus ia kerjakan. Ya. Maka faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada ya bi qafaya minar wara. Ya. Qala fa nadhartu ilaihi wa huwa yadhhak. Ya. Faqal ya Unais, ya at-tasghir li tadlil adhabta haitsu amartuka. Ya, pas enak-enaknya bermain ya, Anas disuruh oleh Nabi ya, agak enggan berangkat ya, ketemu dengan teman-temannya, melihat ada anak kecil sekolah ini selalu bermain, maka Anas ikut bermain. Nah, pas enak-enaknya bermain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada di belakang Anas ya, memegang Anas dan sambil tersenyum. Ya, jadi tiba-tiba ada di belakangnya Anas, ya, memegang Anas sambil tersenyum dan berkata kepada Anas, "Ya Unais." Ya, namanya Anas dipanggil Unais. Ya, ini adalah dalam bahasa Arab isim tasghir, ya, yang menunjukkan bentuk kasih sayang, menunjukkan bentuk, ya, penghormatan kepada sang anak kecil ini. Ya, jadi namanya Anas dipanggil Unais. Ya, isim tasghir, ya, bentuk kasih sayang seorang yang mengucapkan kepada orang yang diucapkan tadi. Ya. Maka dikatakan, "Ya Unais, adzhabta haitsu amartuka." Wahai Unais, apakah engkau telah berangkat? Apakah engkau telah melaksanakan apa yang aku suruh atasmu? Sejadi aliman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, ya, para orang tua, ayah, ibu, ya, para pendidik, maka lihatlah perangai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak kecil, ya, terkadang mereka masih belum bisa benar-benar membedakan mana yang harus kewajiban benar-benar dijalankan, mana yang bukan. Anak kecil terkadang masih belum bisa fokus, ya, karena memang dunia mereka ya seperti itu. Ya, mereka mungkin masih suka bermain-main, ya. Mereka mungkin masih belum bisa diajak serius terus. Ya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tatkala menyuruh Anas, ya, untuk melakukan sesuatu, dan Anas pun, ya, berangkat agak enggan dan tidak menjalankan, lalai, lupa. Ya, nah inilah sifat anak kecil seperti ini. Ya, ada rasa lalai, ada rasa lupa. Ya, dan tatkala itu, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, memergoki apa yang dilakukan Anas, lihat, Nabi tersenyum. Ya, ini yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, mungkin kita orang tua tidak bisa. Ya, mungkin terkadang kita meluapkan. Ya, namun ingat, ya, jika kita benar-benar berusaha mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kita benar-benar berusaha menjadikan Nabi sebagai sosok teladan, dan kita berusaha menjalankan ini karena niat untuk mengikuti Nabi, maka ingat, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatat sebagai suatu hal kebaikan. Dan ingat, ini adalah bagian cara terbaik, ya, yang merupakan hak anak, yang merupakan kewajiban kita dalam mendidik mereka. Dan yakinlah, jika kita benar-benar berusaha, maka Allah akan menjadikan kebaikan. Jadi kebaikan untuk diri kita karena berusaha untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kebaikan untuk anak kita karena kita menjalankan pendidikan yang mencontoh Nabi, yaitu dengan cara lemah lembut dan penuh kasih sayang. Nabi tersenyum dan Nabi memanggil Anas dengan panggilan kasih sayang, disebut dengan Unais. Dan Nabi hanya mengatakan, apakah engkau telah menjalankan apa yang aku suruh? Jika aliman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah, ya, sebagian muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terhadap anak kecil, ya, terhadap cucu, ya, dan terhadap Anas sebagai pembantunya, ya, sekaligus sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit contoh yang lainnya, ya, atas apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menunjukkan kelemah lembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ya, yang meriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah, ya, yang mengatakan, Umar waktu itu mengatakan, "Kuntu hulaman fi hajri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfati fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yarik." Lantas Umar bin Abi Salamah mengatakan, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Lihat apa yang ada dalam hadis ini, ya. Tatkala, ya, Umar bin Abi Salamah ini adalah anak yatim, ya, yang mana ibu dari Umar bin Abi Salamah yaitu Ummu Salamah ini dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Umar bin Abi Salamah itu fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hidup dalam pengawasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ikut ibunya dan ibunya dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga anak yatim ini ya yang berada dalam pengawasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika makan bersama Nabi melakukan kesalahan, ya namanya anak kecil, ya namanya anak kecil ketika makan, ya makan itu semuanya diambil, ya tangan yang ngambil makanan yang di sana, tangan yang ngambil makanan yang di sini, sedangkan di situ ada orang tua. Ya, bahkan di situ bukan cukup orang tua, itu adalah seorang nabi, ya, pemimpin umat. Ya. Namun lihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ar-rifq war-rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kelemah lembutan dan kasih sayang. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ghulam. Lagi-lagi Nabi tatkala akan mengajarkan sesuatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala akan menyampaikan sebuah kebaikan atau mengingatkan atas suatu hal yang buruk, ya, Nabi memanggil dengan penuh panggilan kasih saya,

ingin mengingkari sesuatu ya dengan penuh kasih sayang. Coba kita kaitkan dengan beberapa riwayat ya yang disampaikan oleh Anas tadi. Ya, yang mana Anas ini adalah seorang pembantu Nabi. Ya. Sehingga Nabi dalam bermuamalah itu menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Ini adalah muamalah-muamalah mungkin berkaitan dengan muamalah suatu hal yang berkaitan tentang khidmahnya. Ya, atau mungkin menyuruh atau melakukan sesuatu. Ya. Dan dalam hadis Umar bin Abi Salamah ini, ya, atau mungkin hadis-hadis yang lainnya nanti. Sehingga di sini menunjukkan muamalah secara umum, ya, itu dengan cara yang baik. Dengan cara lemah lembut dan kasih sayang. Ya, dan ini adalah bagian daripada Islam. Begitu juga lemah lembut dan kasih sayang ini dalam mendidik, dalam mengajarkan sesuatu. Ya, sehingga kita baik, ya, rahmat, lemah lembut, itu tidak hanya berkaitan tentang muamalah umum. Ya, tidak hanya berkaitan tentang kita sayang kepada anak, karena ini mungkin anak semata wayang kita. Mungkin ini anak satu-satunya, mungkin ini anak laki-laki yang paling disayang, mungkin ini anak perempuan yang paling cantik atau paling apa. Ya, bukan hanya berkaitan dengan muamalah umum. Ya, bentuk kebaikan, kasih sayang, lemah lembut ini bukan hanya berkaitan dengan muamalah secara umum. Ya, mungkin membelikan pakaian, ya, memberikan makanan, ya, memberikan perhatian, bukan hanya muamalah secara umum, namun juga dalam memerintahkan kebaikan dan mengingkari sebuah kemungkaran. Ya. Umar bin Abi Salamah melakukan kesalahan, ya, namanya anak kecil, melakukan kesalahan dalam hal apa? Adab makan. Ya. Karena makan, ya, dalam Islam itu juga bernilai, ada adab-adabnya, ada tata caranya. Sehingga Umar ini melakukan kesalahan. Dan Nabi tatkala mengingkari sebuah kesalahan dan menunjukkan atau mengajarkan sebuah kebaikan itu dengan ar-rifqu war-rahmah. Ya, dengan kasih sayang, dengan kelemah lembutan dan penuh dengan kasih sayang. Ya, Nabi mengatakan ya hulam. Ya. Maka orang tua menyebut anaknya, memanggil anaknya, ya. Tatkala anaknya melakukan kesalahan, suatu hal yang kurang tepat, kurang baik dipandang oleh ayah ibunya, maka tetap ucapkan, panggil anak tersebut dengan panggilan penuh dengan kasih sayang. Lantas baru ajari apa yang benar, apa yang baik. Ya. Nabi SAW tidak mengatakan, kamu kalau makan salah, ya, tanganmu ke kanan kiri, ya, kalau ngambil semua kamu ambil, ya, kamu langsung makanlah. Namun Nabi setelah mengucapkan ya hulam, apa? Sammillah. Ya, langsung diajari. Ya, ucapkan bismillah. Ya. Wakul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik. Makanlah apa yang di dekatmu. Maka perhatikan. Apa pengakuan Umar bin Abi Salamah? Ya. Umar bin Abi Salamah, ya, memberikan sebuah pengakuan. Ya. Atas muamalah, atas cara pendidikan yang dilakukan oleh Nabi kepada beliau. Umar bin Abi Salamah pun mengatakan fama zalat tilka ti'mati ba'du. Ya. Ti'mah itu adalah sifatul akal. Ya. Maka Umar bin Abi Salamah mengatakan maka senantiasa apa yang disampaikan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kebiasaanku, menjadi bagian dari pahala akhlakku, menjadi bagian daripada perangaiku tatkala aku makan. Ya, sehingga pecinta aliman, para orang tua, para pendidik, ya, usia anak-anak ini, ya, itu adalah saat-saat yang paling tepat, paling bagus dalam kita menanamkan sesuatu. Dan apa yang kita tanamkan pada usia-usia itu akan sangat melekat kepada diri mereka dan akan menjadi sifat, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi perilaku atau perangai mereka. Maka jika kita menanamkan dengan baik, dengan cara yang baik, maka akan menjadi kebaikan yang terus-menerus melekat kepada dirinya. Pecinta aliman di manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, ya, yang tadi

0: riwayat Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Abu Daud ada lafaz udnu minni fasamillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Dalam riwayat yang lain ada sebuah lafaz yaitu mendekatlah kepadaku. Ya. Jadi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan ucapan yang baik, mengajarkan dengan ajaran yang baik, dan juga berusaha mendekatkan dirinya. Ya, udnu minni. Ya, mendekatlah kepadaku. Nah, ini adalah cara-cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kelemah lembutan, yang menunjukkan kasih sayang. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang lain yang menunjukkan kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam mengingatkan, dalam mengajarkan suatu kesalahan yang sedang terjadi. Dalam riwayat Imam Muslim ya, meriwayatkan bahwasanya Muawiyah bin Al-Hakam ya radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya suatu ketika ana usalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat ya, salat jamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya, ada salah seorang dari mereka itu ya, id atasya rajulun minal qaum ya, ada salah seorang dari mereka itu yang bersin ya, maka Muawiyah ini mengatakan yarhamukallah ya, maka semua ya, orang yang hadir itu pada melihat ya, melihat ke Muawiyah ya, dan Muawiyah pun mengatakan ya, mengapa engkau bersifat, kalian bersifat seperti ini gitulah ya, maka sebagian mereka ada yang menepuk-nepuk pahanya ya, menepuk-nepuk pahanya yang ingin memperingatkan ya, agar dia ini diam ya, ingin mengingatkan dia ini diam. Falamma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu, wallahi ma kaharani wala darabani wala shatamani, qala inna hadhihi salatu, inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wat takbir wa qira'atul qur'an, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, para orang tua, para pendidik, lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta. Lihatlah apa yang dilakukan oleh panutan kita dalam mendidik, dalam mengingkari sesuatu. Ya, tatkala Muawiyah melakukan kesalahan, ya, dan orang-orang yang lain pada tanda kutip mengecam, ya, memandang dengan pandangan yang tidak suka, ya, atas apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh Muawiyah, karena Muawiyah enggak tahu waktu itu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, beliau hanya mengucapkan apa? Ya, inna hadhihi shalah. Ya, ini adalah salat. Ya la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ya, enggak diperbolehkan. Ya enggak boleh ngomong manusia. Ya, obrolan-obrolan, omongan-omongan manusia. Innama huwa tasbih. Ya, salat itu adalah ucapan tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun ya, diakui oleh Muawiyah melalui perkataannya, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu, aku tidak pernah melihat, aku tidak pernah mendapati ya seorang sebelum Nabi dan sesudah Nabi yang lebih baik cara mendidiknya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa baik? Karena cara Nabi yaitu dengan penuh rifq warahmah. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir ya, bahwasanya ya, ar-rafiqu yuhibbu rifqa fi amri kulli. Ya, innallaha ar-rafiqun yuhibbu rifqa fi al-amri kulli. bahwa Allah itu adalah maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam perkara apapun. Dan juga disabdakan oleh Nabi, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Ya, bahwasanya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menjadikan baik atau akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan itu hilang atau dicabut dari sesuatu melainkan akan mencemari atau menjadikan suatu itu buruk. Intinya, baginda Aliman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kelemah lembutan itu adalah cara yang hendaknya orang tua menjalankannya, dan juga kasih sayang ini adalah bagian dari pendidikan yang hendaknya dilakukan oleh orang tua. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lemah lembut, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai kelemah lembutan. Maka jika kita menjalankan pendidikan yang merupakan kewajiban ini dengan lemah lembut, dengan penuh kebaikan, maka Allah akan menyukainya. Dan tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, ada pada pendidikan kita, ada pada keluarga kita, ada pada rumah kita, melainkan akan menghiasinya, melainkan akan menjadikannya bagus. Bagus pendidikan, bagus anak kita, bagus perangai kita, bagus rumah kita, indah keluarga kita. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut atau tidak ada atau tidak hadir dalam pendidikan, dalam rumah kita, dalam kehidupan keluarga kita, maka hal itu akan menjadikan buruk atau tercemari. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga. Bersarung bangga. Bangga. Tradisi Indonesia. Sarung bangga. Kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Ketika sebuah negeri dipimpin oleh seorang ulil amri yang baik, ulil amri yang saleh, maka negeri itu akan menjadi negeri yang bisa memberikan kenyamanan bagi kalangan kaum muslimin untuk tinggal di tempat tersebut. Memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencurahkan berbagai macam keberkahan dari langit dan juga dari bumi tersebut. Ketika pemimpinnya itu adalah pemimpin yang saleh, demikian pula penduduknya, penduduk yang saleh, beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal.
8: Dosa yang paling besar adalah syirik. Dengan segala cabang-cabang akbarul kabair asyirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Urutan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang paling agung yang datang dari Allah adalah perintah untuk menyembahnya. Dan larangan yang paling besar yang datang dari Allah adalah larangan untuk menyekutukannya. Maka inilah dosa yang paling besar. Maka kita tidak boleh terjatuh pada kesyirikan, karena syirik ini taruhannya adalah surga dan neraka.
9: Suami, istri itu memiliki beban tanggung jawab. Tanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Sehingga janganlah kita sebagai orang tua melemparkan tanggung jawab besar ini kepada mereka-mereka yang itu bagian dari cara kita melepas tanggung jawab ini. Ini bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang terpuji, karena tetap tanggung jawab mereka yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah itu kepada diri kita.
10: Rasa penuh harap itu melahirkan husnudzon kita kepada Allah. Ibadah kita Allah terima, dan Allah itu tergantung bagaimana kita bersangka kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, ana inda husni dhanni 'abdi bi. Aku itu tergantung bagaimana hambaku bersikap baik sangka kepadaku. Dan perasaan ini yang menjadikan kita itu selalu berusaha untuk mendekatkan diri, mohon kepada Allah agar amal kebajikan diterima, dosa-dosanya diampuni. Tidak merasa ujub, tidak merasa bahwasanya amal dia itu terlalu banyak, tidak merasa bahwasanya amal dia itu telah cukup untuk bekal akhirat dia.
11: Semenit manfaat.
12: Makanya seorang tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah kalau dia enggak pernah belajar ilmu agama. Kalau dia tidak pernah mengkaji Al-Qur'anul Karim, dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin dia akan bisa melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, padahal semuanya terdapat dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kalau bacaannya cuma masalah-masalah ilmu dunia, gak akan bisa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bertakwa kepada Allah, kita jaga diri kita agar tidak tercebur ke dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan azab, yang mendatangkan siksaan. Makanya takwa sangat penting sekali. Terlebih kita di zaman yang kemaksiatan itu merajalela. Makanya luar biasa pentingnya kita ini mempelajari ilmu agama agar kita bisa bertakwa kepada Allah, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
11: Semenit manfaat.
7: Mencela pemimpin, menghina pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin yang di atas labelkan atau yang dikemas dengan slogan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, itu merupakan bid'atun sab'iyyah, merupakan perkara baru dalam agama yang dibuat oleh kaum sab'iyyah, oleh golongan sab'iyyah. Mencela pemimpin, menghina mereka, yang dikemas dengan slogan ini merupakan amar ma'ruf nahi munkar, bukan ajaran Nabi, bukan ajaran para sahabat, bukan ajaran para ulama al-sunnah dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, bukan pula ajaran ya ulama al-sunnah yang sampai saat ini mereka mengikuti ajaran para sahabat, bukan.
11: Semenit manfaat.
6: Kita harus berbuat baik kepada wal yatama, anak yatim. Anak yatim adalah anak yang belum baligh, meninggal dunia bapaknya, anak yatim. Ketika ayahnya, yaitu ayah kandung ini meninggal dunia, dan anak ini belum sampai baligh, dinamakan anak yatim. Dan kita hendaknya membantu anak yatim ini. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kafil yatim ana kahataini fil jannah. Saya dan kafil yang mengkafil, yang menolong, yang menolong anak yatim, dia dengan saya masuk surga. Keutamaan membantu anak yatim. Tapi perlu kita fahami, bapak dan ibu, sekarang disalahgunakan. Yatim piatu itu namanya yang sudah baligh, itu bukan anak yatim. Tapi kalau dia sudah baligh, tidak mampu, perlu kita bantu bukan karena yatimnya, tapi karena tidak mampunya.
11: Semenit manfaat.
13: Kezoliman ini adalah dosa pertama yang Allah segerakan azabnya, berbuat zolim. Mengambil harta orang, mencela kehormatannya orang, ya. Ini disegerakan azabnya di dunia. Makanya hendaklah kita berhati-hati. Ittaqu da'watal madlum. Berhati-hatilah kalian dari doa orang yang terdolimi. Karena doanya orang terdolimi itu dibawa mendung, diangkut ke langit atau diangkat ke langit. Tidak ada penghalang antara Allah dengan doa orang yang terdolimi. Artinya Allah menerima doa orang yang terdolimi. Ya, termasuk doa yang mustajabah adalah da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi. Orang yang mendolimi bisa tidur pulas. Orang yang didolimi tidak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk kedoliman dan Allah akan membalaskan ya kedoliman yang tidak mampu terbalas. Makanya hati-hati.
14: Faedah kajian.
7: Tipu daya syaitan yang dipasangnya sebagai jerat untuk memerangkap manusia, memalingkan mereka dari jalan Allah,
15: mungkin sudah pernah kita dengar penjelasannya, itu tersimpul dalam dua perkara. Kalau tidak berlebih-lebihan, maka mesti kurang. Dibuat manusia tidak pas dalam menjalankan perintah Allah. Ada yang terlalu longgar, bermudah-mudahan dalam menjalankan perintah Allah tersebut. Ada yang terlalu keras, terlalu ekstrim sehingga melampaui batas. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lafan menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang berkata seperti ini: Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Ada dua caranya supaya manusia sesat. Wal'iyadu billah. Imma ila tafritin wa taksir. Yang pertama, digoda manusia untuk malas, untuk kurang, anti, bermudah-mudahan melakukannya, meninggalkannya, malas mengerjakannya. Wa imma ila taqilat ifratin wa imma ila guluwin wa mujawaza. Atau godaan yang kedua, digoda manusia untuk berlebih-lebihan, melampaui batas, terlalu ekstrim. Wala yubali bi ayyihi ma dhafira, dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil diterapkannya pada manusia dari dua godaan tersebut. Coba lihat, semua perintah Allah disikapi oleh manusia yang tersimpul dalam dua golongan ini. Ada orang yang menentang, yang justru meremehkannya, menganggap tidak perlu, anti terhadap perintah tersebut. Golongan yang kedua yang berlebih-lebihan, dan apapun yang terjadi dari dua cara ini berhasil bagi syaitan adalah keberhasilan, karena tujuannya adalah memalingkan manusia Allah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus.
14: Faedah kajian.
16: Baik manusia, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik dalam kamu sekalian, orang yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan kepada yang lainnya. Ini metode pendidikan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis man ta'allama al-Qur'an, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Apa yang beliau perintahkan pertama di situ? Suruh belajar dulu, baru ngajarkan. Ya. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, berarti dia ada proses. Prosesnya belajar dulu. Anda jangan naik mimbar dulu, ya. Baru belajar kenal Al-Albani, ingin jadi muhaddis, masya Allah. Baru kenal Utsaimin, ingin jadi faqih. Ya. Isbir, ada saatnya. Ya, ya tulabul ilm, isbir, semua ada saatnya, ada waktu, ada waktunya. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Belajar dulu, bekali diri kita dengan ilmu. Ya. Jangan langsung ingin tampil. Ya, karena ada sebagian orang terfitnah dengan ingin tampil. Ya. Gila popularitas namanya. Karena gila itu macam-macam. Kegilaan itu macam-macam. Salah satu bentuk kegilaan, gila popularitas. Itu salah satu jenis gila. Jadi yang dikira gila itu hanya orang buka auratnya di jalan. Enggak. Gila itu macam-macam. Al-junun, funun. Ya. Kata Abdul Muhsin al-Abbad, rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Ya. Al-junun, funun. Kegilaan itu banyak macamnya. Macam-macam. Anwa. Jadi ta'alam. Ini, kenapa saya singgung masalah ini? Karena penting. Ya. Belajar dulu baru ajarkan. Bekali diri kita, baru kita mengajarkan. Jangan tergesa-gesa. Untuk tampil, tapi hendaknya kita mempelajari atau belajar menuntut ilmu, baru kemudian mengajarkan ilmu kepada yang lainnya.

0: فائدة كاجية
1: الله عز وجل berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Surat Az-Zukhruf ayat 86, Allah Ta'ala berfirman, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi asy-syafa'ah. Orang-orang atau sembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu, mereka tidak akan bisa atau tidak memiliki yaitu syafaat, yaitu di hari kiamat kelak. Illa man syahida bil haq, kecuali orang yang memberikan persaksian dan persaksian yang hak, ya, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui apa yang mereka saksikan. Makanya kalimat la ilaha illallah tidak cukup hanya ucapan, ya, tidak cukup hanya seorang bersaksi, tapi mereka betul-betul mengetahui, ya'lamun, ya, mereka tahu betul tentang hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini disebutkan, ya, illa man syahida bil haq, kecuali orang yang memberikan persaksian akan kebenaran. Ya, syahadatul haq yang dimaksud di sini, kata para ulama, adalah kalimat la ilaha illallah. Mereka memberikan persaksian akan keesaan Allah azza wa jalla. Bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui, mereka mempunyai ilmu tentang apa yang mereka ucapkan itu. Ya, wa hum ya'lamuna biqulubihim wa ya'lamuna bima nataqu bihi alsinatuhum bi alsinatihim. Jadi mereka mengetahui betul, ya, dengan hati mereka apa yang mereka ucapkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, dan mereka mengetahui dan hati-hati mereka apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Ya, maka kalimat tauhid yang diucapkan seorang hamba tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi juga harus dengan pengakuan dalam hati dan ilmu. Ya, dengan ilmu.

0: Faedah Kajian.
1: Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan syayyabatni hudun wa akhwatuha. Aku menjadi cepat beruban karena surat Hud dan yang semisalnya. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau cepat beruban? Maka jawaban beliau adalah syayyabatni hudun wa akhwatuha. Yang membuat aku cepat beruban adalah surat Hud dan saudari-saudarinya. Surat-surat yang semisal dengan surat Hud ini. Dalam sebagian riwayat, beliau menyebutkan kawan-kawannya Hud ini apa saja. Beliau mengatakan, syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasa'alun wa idha syamsu kuwirat. Jadi yang membuat saya cepat beruban adalah surat Hud. Kemudian surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Mursalat. Kemudian Amma Yatasa'alun. Surat apa? An-Naba. Kemudian yang terakhir surat Idza Syamsu Kuwirat. Surat At-Takwir. Kenapa? Pendapat yang masyhur di kalangan para ulama adalah karena surat ini adalah surat-surat yang bercerita tentang kejadian hari kiamat. Ini yang masyhur. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sebab kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syayyabatni hudun wa akhwatuha adalah karena dalam surat Hud ada perintah untuk istiqamah. Perintah yang mana? Yaitu perintah yang disebutkan dalam ayat yang pertama kita kaji tadi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Kenapa? Karena perintah istiqamah adalah perintah untuk menjaga dan merawat semua ajaran Islam. Dan karena perintah istiqamah ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengamalkannya. Bahkan sangat lama. Selagi kita hidup sampai kita meninggal nanti.
2: Aku menikmati stadion nenek ini bisnis rame ini pos
3: aku pergi di luar kono mau ngopi susah aku pasti ngeliatin kono ini mana aku pengen tuku pit aku
4: bang, sampai nanti pit po
3: waduh gue yo udah pot
5: kebaik. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Moga-moga nih bapak-bapak ayo di samping nih pun gih langsung kula ngimiti ngapun nggih. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah ma'bad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dikumpulkan di cakruk tercinta ini. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Alhamdulillah kita telah diberi sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempertahankan ini. Nah, saya punya gagasan yang sangat cemerlang sekali bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Nah, kita harus menjaga kesehatan kita ini. Kita harus rajin berolahraga. Salah satunya adalah bersepeda alias pit-pitan. Kenapa saya memilih bersepeda atau pit-pitan? Karena bersepeda itu kita bisa menyehatkan badan, pikirannya fresh. Orang yang olahraga kok yang neng rumah sing disalang yang kuah kuwi bosen. Tapi nek kita olahraga dengan pit-pitan kita jadi fresh pikirannya.
7: Lek yang randi sepeda piye?
8: Iya iku gagasan ra cemelang blas. Isane kan mumung duwe sepeda tok.
9: Iya e, ora cemelang blas kuwi. Aku ya ora duwe sepeda.
8: Iya.
7: Ora, Kang.
5: Tenang. Gagasanku ini mesti cemerlang. Tur mesti inovatif. Wis to. Bapak semuanya tenang. Rungokno.
7: Solusi.
8: Inovatif ki apa maksudnya?
5: Saya akan mengadakan arisan sepeda.
7: Arisan kepiye?
5: begini, ilustrasinya begini. Kita mengumpulkan 10 orang peserta. Setiap peserta itu membayar Rp200.000. Nanti setiap minggu kita undi dan langsung mendapatkan sepeda senilai Rp2.000.000. Tuh. Nah, otomatis nanti 10 minggu ke depan semuanya akan mendapatkan sepeda. Itu adil, gampang, orang memberatkan. Wis tak kira do gelem. Nek bapak kabeh mesti kudune do gelem. Mergane opo? Saiki yo butuh do sehat. Saiki yo do usung pit-pitan. Ayo do semangat. Ana ngarisan iki kudu do semangat. Piye? Cocok ora? Bapak-bapak semuanya iki.
0: Setuju. Setuju opo?
8: Sik, Kang. Aku wis tau krungu. Yen arisan barang karo arisan duit ki beda. Yen arisan duit hukume isih oleh. Tapi nek arisan barang koyone ora oleh, Kang.
0: Tenane Pak Hatri.
8: Weh. Nek sak ngerti kula wonten iku, Mas.
5: Ya ora. Arisan apa wae iki oleh. Arisan sepeda iki modifikasi saka arisan duit. Arisan duit ya oleh, arisan sepeda ya oleh. Lah wong iki cetha dienggo program kesehatan masyarakat kok muni ora oleh iki terus kepiye?
0: Iya po, Kang.
5: Ayo, Kang. Gagasan sing cemerlang. Kok senare do maido to?
0: Eh, Kang, stop.
5: Ora apa-apa. Ustate malah kok melu sisan. Oh, malah pesertane tambah to, malah ben gayeng. Aku sak ngerti kuwi ustate ora nduwe sepeda kok ben lari sisan.
0: Kuwi lho, Bang, ustaz ning kuwi.
7: Alah, ayo po.
9: Bang Gatat.
10: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
10: Niki ceritanya pripun, Pak?
5: Gini, Ustaz. Saya ini sengaja mengumpulkan Bapak Eda di sini.
10: Okay.
5: Saya punya gagasan yang sangat cemerlang sekali, Pak.
10: Masya Allah.
5: Saya itu punya gagasan arisan sepeda, Tad.
10: Nah,
5: itu ilustrasinya begini, Tad. Kita mengumpulkan 10 orang peserta. Nanti setiap minggu itu membayar iuran Rp200.000. Nah, nanti setelah terkumpul itu kita undi, kita belikan sepeda. Nanti setelah 10 minggu ke depan semuanya kan mau dapat sepeda. Lah kok pada enggak setuju. Tak yo lucu toh, Tat. Itu kok dijak sehat loh, Tat. Mau biar punya sepeda, biar bisa olahraga gitu. Ya, kok malah enggak mau.
0: Enggak boleh toh, Tat.
5: Boleh, Tat. Ah, boleh ya, Tat yo. Ini arisan loh. Masa kok enggak boleh?
10: Ini kok gimana?
5: Ini loh.
10: Padahal enggak setuju.
0: Boleh.
5: Itu boleh, enggak apa-apa lho. Diajak sehat kok doang ya, menurut rumah saku
10: gitu. Nggih, saya jelaskan dulu. Jadi gini. Arisan itu ada dua. Pertama, arisan uang. Pasok duit, nomor duit. Untuk jenis pertama ini, ulama beda pendapat. Wonten ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang tidak membolehkan. Menurut ulama yang tidak membolehkan, mereka itu beralasan arisan uang itu hakikatnya adalah dua akad dalam satu akad. Karena sebenarnya yang terjadi gini, kue ngutangi konco-konco, engkau kue takai utang. Dan arisan kan seperti itu ya. Misalnya saya ikut, saya ngasih misalnya 100.000, ini berarti saya memberi utang. Kemudian nanti ketika diundi, saya dapat utangan. Berarti di situ ada dua akad. Nek kue arep entuk utang, kudu ngutangi. Sehingga syarat utang harus ngutangi dulu. Nah, ini alasan kenapa arisan itu dilarang. Meskipun bentuknya uang. Namun ada pendapat yang mengatakan arisan uang boleh. Pendapat yang kedua ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Kenapa boleh? karena hakikatnya di situ ta'awun, tolong menolong. Ada orang yang butuh duit, kemudian iuran bareng-bareng sekian orang sebagai anggotanya, lalu setelah itu diserahkan kepada salah satu anggota sesuai dengan kesepakatan, boh dengan cara urutan, bisa juga dengan cara diundi. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, dan ini pendapat Imam Ibnu Utsaimin, pendapatnya Syekh bin Baz, pendapatnya jumhur ulama kontemporer. Ini untuk arisan uang. Kemudian untuk arisan barang pripun? Nah, untuk arisan barang seperti yang jenengan ceritakan tadi,
5: boleh ya tadi?
10: Nanti dulu. Itu kan gantian beli sepeda. Terus yang masuk sepeda sinten?
5: Ah saya kan. Saya kan sebagai penyelenggara, enggak mati. Gimana Tat? Tertarik enggak Tat? Kita lihat Ustaz juga belum punya sepeda lipat nih Tat ini Tat. Kalau saya cocok pakai sepeda lipat ini Tat.
10: Saya diajak terlibat.
5: Oh iya Tat.
10: Masukannya berapa?
5: Cuman 200.000 Tat setiap minggu. Enggak mahal itu. Tidak memberatkan.
10: Baik. Gimana? Sekarang saya jelaskan. Kalau jenengan sebagai pemasok sepedanya, kan berarti posisi jenengan sebagai penjual dong ya. Makanya tadi teman-teman bilang bati ngambil untung. Mau bati yang mboten napa-napa nek akate bener. Sekarang coba kita lihat. Kalau saya ikut bersama kawan-kawan yang lain jumlahnya 10 orang. Jenengan sebagai penyelenggara. Andaikan saya yang dapat pertama, berarti saya membayar 200.000.
5: Iya.
10: Lalu saya dapat sepeda. Ini akadnya apa?
5: Jual beli kredit kan.
10: Jual beli kredit boleh enggak?
5: Boleh lah.
10: Boleh ya Bapak, Pak?
5: Boleh lah. Kandhane dongé ya boleh kok. Kok
10: do. Tapi tunggu dulu, tak jelaskan dulu. Jadi itu untuk orang yang pertama. Dia masuk pertama 200.000 langsung dapat sepeda. Ini jual beli kredit. Coba kita lihat sekarang orang kedua. Orang kedua dia ngasih duit 200.000. Terus dia dapat apa? Ya belum dapat apa-apa kan? Orang ketiga juga sama, dia ngasih duit 200.000 nggak dapat apa-apa. Bulan yang kedua, orang kedua bayar 200.000 lagi baru dapat sepeda. Orang ketiga bayar 200.000 nggak dapat apa-apa. Yang terjadi pada orang kedua, ketiga, keempat sampai yang terakhir, jadinya jual beli utang dengan utang. Kenapa? Duite ora tunai, barangnya durung ono. Jenengan kan tidak nyetok 10 sepeda. Cuman satu-satu dong ya. Duit Allah ditukarkan sepeda, duit Allah ditukarkan sepeda. Nah, yang terjadi untuk orang kedua, ketiga, dan keempat setelah dan seterusnya sampai orang yang ke sepuluh, ya, itu jual beli utang dengan utang. Karena membayar tidak tunai, barang belum dimiliki oleh penjual. Dan pengertian jual beli utang dengan utang itu terjadi akad jual beli sesuai dengan kesepakatan antara jenengan sebagai pemasok dan para anggota arisan untuk melakukan akad jual beli, makanya mereka bayar, di mana penjualnya sebagai pemasok durung duwe barang, sementara pembelinya para anggota tidak membayar secara tunai. Ketika itu dilakukan namanya bai'ul kalik bil kalik. Nah, sing jenenge jual beli kalik bil kalik itu terlarang dengan sepakat ulama.
5: Nah, terus supaya solusinya itu biar mendapatkan sepeda gimana, Dad? Teman-teman ini, Dad?
10: Oke. Jadi intinya nek durung duwe aja maksa. Sehingga cara sehat kan tidak harus sepedaan. Bisa enggak olahraga tanpa fasilitas sepeda? Mbah lari-lari atau senam. Saket nggih?
5: Ini baru musim ya, Dad, ini.
10: Nah, tapi kalau misalnya ingin mengikuti tren biar punya sepeda apalagi yang seli, caranya bagaimana? Caranya bukan arisan barang tapi arisan uang. Karena arisan uang kan tadi boleh menurut jumhur ulama, jadi yang masuk 200 tadi dikumpulkan terus diserahkan kepada salah satu anggota yang berhak, bisa berdasarkan urutan atau berdasarkan undian. Ngerti nggih? Nah kalau seperti itu, uang sudah diserahkan kepada penerima, selanjutnya mau dia pakai untuk beli sepeda monggo, dinggo tuku wedhus nggih silahkan, nggo kekahan ya monggo sesuai kebutuhannya.
5: Gitu ya Tat ya. Nah kalau diundi itu kan judi toh Tat?
10: Jadi tidak semua undian itu judi. Memang salah satu di antara bentuk judi adalah dengan cara undian. Tapi tidak semua undian itu dihukumi judi. Ada banyak undian yang diperbolehkan. Bahkan beberapa nabi diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka melakukan undian. Contohnya seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu naik perahu, kemudian karena penumpangnya kebanyakan, akhirnya perahu itu mau tenggelam. Terus diputuskan harus ada salah satu yang nyemplung ke laut. Cara untuk menentukannya gimana? Mereka melakukan undian. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa inna yunusa la minal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Yunus itu termasuk rasul. Id abaqa ilal fulkil mashhun, ingatlah ketika Yunus itu naik perahu yang penuh dengan penumpang. Fasahama fakana minal mudhadin, lalu beliau melakukan undian, ternyata beliau kalah, makanya Yunus yang nyemplung. Allah juga cerita tentang Zakaria. Nabi Zakaria itu pernah undian untuk menentukan siapa yang harus merawat, siapa yang berhak merawat Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Engkau wahai Muhammad tidak berada di tengah mereka ketika mereka melemparkan pulpen-pulpen, pena-pena mereka untuk menentukan siapa yang akan merawat Maryam. Nabi Muhammad SAW ingatkan, beliau pernah mengundi di antara istrinya untuk menentukan siapa yang akan diajak safar. Sehingga undian-undian ini diperbolehkan. Dan ulama ngasih kaidah seperti ini. Undian itu boleh selama di sana tidak ada unsur antara rugi dan untung. Kalau yang ada adalah antara untung dan tidak rugi, itu boleh. Tapi kalau adanya antara untung dan rugi, ini judi. Kalau tadi ketika uang sudah dikumpulkan, berarti kan semua anggota berhak. Untuk menentukan siapa yang lebih berhak, dilakukanlah undian. Nah itu kaidahnya berbunyi, tusta'malul qur'ah inda tazahumil hukuk. Digunakan undian ketika ada banyak pihak yang punya kesempatan yang sama. Karena 10 orang ketika uang terkumpul, 10 orang semuanya berhak. Kalau dikasihkan ke salah satu menurut apa misalnya usianya, sing tuwa dhisik, nah, anggo sing enom meri. Kalau dikasihkan menurut apa misalnya jabatannya, anggo sing gak duwe jabatan meri. Nah, maka cara untuk menentukan yang paling adil adalah dengan undian. Nah, undian kayak gini tidak termasuk judi.
11: Berarti arisan sepeda ini tidak boleh, Tad.
10: Nggih, mboten bareng.
11: Hadah, luput meneh, cah.

Tahorah dan air. Tahorah menurut bahasa adalah bersih dan suci dari segala bentuk kotoran. Sedangkan tahorah menurut istilah syar'i adalah mengangkat dan menghilangkan kotoran atau najis. Tahorah terbagi menjadi dua, tahorah maknawiyah dan tahorah hissiyah. Pertama, tahorah maknawiyah. Tahorah maknawiyah adalah bersihnya hati dari segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Hakikat taharah tidak akan terwujud selama kesyirikan masih bersarang dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 28. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya orang-orang mukmin itu bukan najis. Muttafaqun alaih. Kedua, taharah hissiyah. Taharah secara fisik. Taharah hissiyah artinya suci anggota badan dari segala kotoran dan najis. Taharah hissiyah terbagi ke dalam dua bagian. Suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas. Hadas adalah sesuatu yang melekat pada tubuh seorang muslim yang menyebabkannya terhalang melaksanakan ibadah sebelum ia bersuci seperti salat, waktawak, dan lain-lain. Hadas terbagi menjadi dua bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu kondisi yang mengharuskan seseorang berwudu sebelum melaksanakan ibadah, seperti buang air kecil, buang air besar, dan pembatal wudu lainnya. Adapun cara bersucinya adalah dengan berwudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu serta basuhlah kakimu sampai mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6. Hadas besar, yaitu kondisi yang mengharuskan seseorang mandi sebelum melaksanakan ibadah, seperti junub, haid, dan lainnya. Cara bersuci dari hadas besar adalah mandi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Wa in kuntum junuban fattahharu."
0: Dan jika kamu junub, maka mandilah. Surah Al-Maidah ayat 6. Suci dari najis. Menghilangkan najis merupakan sebuah kewajiban setiap muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wasiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu bersihkanlah. Surah Al-Muddatsir ayat 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buang air kecil merupakan penyebab yang paling banyak mendatangkan azab kubur." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila seseorang mendatangi masjid, hendaklah ia memeriksa sandalnya. Jika ia melihat kotoran melekat pada sandalnya, maka hendaknya ia bersihkan lalu ia pakai saat salat. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
6: Talkshow Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talkshow bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Laqad batara

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ath-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
2: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Du'a'ul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minash shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15, waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al Iman TV. Radio Suara Al Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: Setiap wanita ingin menjadi yang terbaik. Kalau semua orang bilang kita baik, semua orang bilang kita hangat, semua orang bilang kita humble, kita dewasa, kita ramah, tapi kalau Allah SWT menyatakan kita bukan wanita yang baik, apa artinya pujian dari seluruh manusia tersebut? Titel baik, titel hangat, titel cantik, titel anggun yang diberikan oleh manusia kepada kita tidak akan memberikan manfaat kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia. Mau semua orang puji kita nggak akan bermanfaat. Yang bermanfaat adalah apa yang Allah puji. Nabi SAW bersabda, "Anal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad qadarallahu lak." Apabila seluruh manusia bersepakat untuk mensupport kita, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. "Wa in ijtama'at 'ala an yadhurruka bi syai' lan yadhurruka illa bi syai'in qad qadarallahu 'alaik." Dan apabila mereka bersekutu, mereka bersepakat untuk memudaratkan kita, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita.
6: Zikir petang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitu

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dan dari kejahatan jin dan manusia. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnar wa 'adzabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan sesudahnya.
Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur. Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu berupa surga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr.

0: Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, berilah keafiatan, keselamatan dari penyakit, dosa, dan azab pada tubuhku. Ya Allah, berilah keafiatan pada pendengaranku. Ya Allah, berilah keafiatan pada penglihatanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uzdala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, perihalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan lainnya yang membuat aku terjatuh. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabbakulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya pada seorang muslim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Raditu billahi robba wabil islam dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi robba wabil islam dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi robba wabil islam dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap kedipan mata. Amsayna ala fidratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Di waktu petang kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, termasuk orang yang menyerahkan diri dan tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dibaca sekali atau 10 kali atau 100 kali ya. Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah, aku memujimu. Dibaca 100 kali ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Zikir petang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف فلأقطعن

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Langkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan kajian singkat serta tanya-jawab bersama Syekh Abdurrahman Al-Nasr yang disiarkan secara langsung dari Yordania dengan saya sebagai penerjemah secara langsung insyaAllah. Mari kita mulai kegiatan tanya-jawab ini karena waktu sudah mendekati waktu zuhur. Falyatafaddal mashkura.
4: Barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu azza wa jal an yataqabbala minna wa minkum wa an yakuna ikhwanuna fi ahsani hal. Mar ma'ana fi majalis sabaqat jumla min al-muqaddimat al-muhimma التي تتعلق بعقيدة المسلم. وكان حديثنا في اللقاء السابق حول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وتقدم معنا أن هذه الكلمة العظيمة هي مفتاح الإسلام وهي مفتاح دار السلام، وأن لهذه الكلمة معنى وأن لها ركنين وأن لها مقتضى، وكل هذه المسائل هي من العلم الواجب، فلا بد للمسلم أن يعلم معنى لا إله إلا الله، فقد أمر الله بالعلم ببيها فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومعناها كما عرفنا لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود حق إلا الله، ولها ركنان النفي والإثبات. لا إله تنفي استحقاق العبادة عن كل أحد، إلا الله تثبت استحقاق العبادة لله وحده، ولها مقتضى أن لا يعبد إلا الله، مقتضاها أن يفرد الله بالعبادة. هذا المقتضى وهذا المعنى وهذان الركنان. بقي علينا من المسائل المهمة المتعلقة بكلمة التوحيد شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله يريد العلماء بهذا العنوان يريدون به القيود التي جاءت في نصوص فضل لا إله إلا الله، القيود التي قيد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم نصوص فضل كلمة التوحيد، فجاء في سياق هذه النصوص قيود، قيد من مات وهو يعلم، هذا قيد أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث عثمان. من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، حرم الله عليه النار صدقا، هذا قيد، مستيقنا بها قلبه، هذا قيد. فهذه القيود جاءت في نصوص فضل لا إله إلا الله. جماعة أهل العلم جمعوا هذه الأحاديث واستنبطوا هذه القيود فخلصوا إلى أنها سبعة قيود، سبعة شروط. هذه الشروط هي حقوق لا إله إلا الله، وهي قيود لنيل الوعد المترتب على لا إله إلا الله. فمن أراد دخول الجنة بلا إله إلا الله، أراد النجاة من النار، أراد نيل الشفاعة، أراد أراد السعادة في الدنيا والآخرة، أراد النجاة، فلا بد له من أن يأتي بلا إله إلا الله بقيودها التي سنذكرها إن شاء الله.
3: Alhamdulillah, setelah Syekh membuka kajiannya dengan mukaddimah, semoga Allah menerima perbuatan baik kita yang telah lalu dari yang telah berlalu. Kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan yang telah berlalu tentang sebuah pendahuluan tentang tauhid, yang kita mulai dengan pengertiannya, kemudian tentang maknanya, kemudian tentang rukun-rukunnya, serta konsekuensi dari perkataan la ilaha illallah itu sendiri. Jadi di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang perkataan tauhid, yaitu la ilaha illallah, kemudian kita sudah mengetahui maknanya, dan maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, dan itu merupakan miftahul Islam, kunci dalam Islam dan kunci untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki makna yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang boleh atau berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua rukunnya adalah an-nafi wal isbat, kita menafikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita menekankan dan kita mengikrarkan bahwa hanya Tuhan, bahwa hanya Allah lah Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian itu merupakan ilmu yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah muslim, maka kita wajib mengetahui tentang makna tauhid, rukun tauhid, dan konsekuensi dari tauhid itu sendiri. Ilmu tersebut disebutkan dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan itu merupakan dalil yang menekankan bahwa setiap muslim harus mengetahui dengan ilmu yang benar tentang tauhid itu sendiri. Dan konsekuensi dari tauhid adalah untuk kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan ibadah yang kita lakukan. Setelah kita mengetahui maknanya, kemudian kita mengetahui rukun-rukunnya, kita mengetahui konsekuensinya, maka sekarang kita akan membahas tentang syurut, syarat-syarat dari la ilaha illallah. Syarat-syarat ini merupakan kesimpulan yang telah disimpulkan oleh para ulama ketika mereka melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang membawa ikatan dari perkataan la ilaha illallah sendiri. Seperti perkataan sebuah hadis, man mata fahuwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati, wafat, kemudian dia mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Atau dalam hadis yang lain, sidqan min qalbihi, dia jujur dari hatinya, dakhala al-jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Atau kemudian dalam naskah yang lain dikatakan mustayqinan qalbuhu, dia yakin dari hatinya, sebenar-benar keyakinan, maka dia masuk ke dalam surga. Itu merupakan ikatan. Ketika kita mengatakan perkataan la ilaha illallah, pasti ada ikatan. Nah, ikatan itu yang akan kita bahas, yang disimpulkan oleh para ulama menjadi sebuah pembahasan yang disebut dengan syarat, yang mana mereka menyimpulkan ada 7 syarat dari perkataan la ilaha illallah, dan itu merupakan kunci dari keberhasilan kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan syafaat di hari kiamat, kemudian kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kemudian kita ingin menginginkan keselamatan, kemenangan, dan kita menginginkan masuk surga, maka kita harus mengetahui syarat-syarat ini yang akan kita bahas selanjutnya.
4: Hadhi syurut 7 kama taqaddam. Awwaluha al-ilm. العلم بمعنى لا إله إلا الله. عرفنا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الله عز وجل أمر رسوله محمدا بالعلم بأنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والحديث مر، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد من العلم بمعناها. كيف تكون هذه الكلمة هي الركن الأعظم في الإسلام، تكون أعظم عمل يقوم به الإنسان وأعظم سبيل للنجاة، وتكون مجرد كلام يقال لا يعرف معناه؟ لا يمكن هذا، لا يمكن لأحد أن يشهد بشهادة وهو لا يعرف معناه. الله عز وجل يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهذه جاءت في سياق الكلام عن التوحيد. فلا بد من العلم بمعنى هذه الشهادة العظيمة، وإلا كان هذا الركن لا معنى له، لا معنى له. لكن كل من يقول لا إله إلا الله، كل من يقول لا إله إلا الله حتى من غير المسلمين يكون في إعداد هذه الأمة، وهذا لا يستقيم، وليس هو مراد الله جل وعلا. الله عز وجل أراد من هذه الكلمة أن تكون عهدا معه، أن تكون منهاج حياة، أن تكون أن تكون أصل يصحب المسلم حتى يأتيه اليقين أي الموت. فهذا شأن هذه الكلمة. لذلك المشركون عرفوا هذه الحقيقة فأبوا أن يقولوها. لو كانت لا إله إلا الله مجرد كلمة تقال ولا يهم ما يطلب بعد ذلك منها لقال المشركون لا إله إلا الله وخلاص، وفصلوا النزاع بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله استكبروا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون، فاستكبروا عن قولها لعلمهم بأنها التزام، بأنها عهد، بأنها تقتضي القياد لمقتضاها والالتزام بمقتضاها. هذا العلم، العلم بها، يجب العلم بها، ثم اليقين بها، فلا بد أن يوقن بها، بمعنى أن تكون مستقرة في قلبه، لا كالمنافقين. المنافق والعياذ بالله يقولها بلسانه وهو جاحد لها في قلبه، وهذا إبطال لها، لأن الله عز وجل حكم على المنافقين بالنار وحكم عليهم بالهلاك مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصومون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وربما جاهدوا معه صلى الله عليه وسلم. العلم واليقين. الثالث الإخلاص. الإخلاص أن ينطق الداخل في الإسلام بها لا يريد إلا وجه الله، وهذا أيضا المنافقون اختل عندهم. المنافق لم ينطقها مخلصا بل نطق بها لإحراز دمه حتى يسمى مسلم ويعيش بين المسلمين ويتحقق لهم مرادهم، فلم ينطق بها مخلصا. فهذه ثلاثة شروط، كل شرط من هذه الشروط عليه أدلة من القرآن والسنة، ولولا ضيق المقام لا تلون عليكم هذه الآيات وهذه الأحاديث، لكنها مجموعة بفضل الله، وأكثر هذه الأحاديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. هذه ثلاثة شروط، بقي أربعة شروط نكملها إن شاء الله.
3: نعم. Syarat yang pertama adalah al-ilmu, kita mengetahui dengan ilmu yang benar makna la ilaha illallah, makna dari perkataan la ilaha illallah. Dan kita sudah bahas di pertemuan yang lalu bahwa makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tiada tuhan selain Allah. Kemudian dalam hadis juga jelas, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang meninggal dan dia mengetahui dengan ilmunya bahwa tiada tuhan selain Allah, maka dia masuk dalam surga. Dua dalil ini dari ayat Al-Qur'an maupun dari hadis menjelaskan bahwa kita wajib mengetahui tentang makna dari la ilaha illallah dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Kemudian tidak mungkin bagi seseorang mengatakan sebuah perkataan tanpa mengetahui maknanya, apalagi ini perkataan berupa syahadah, kita berikrar, tidak mungkin kita berikrar atau bersyahadah tanpa mengetahui maknanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali mereka yang mengatakan kebenaran dan mereka mengetahui akan perkataan tersebut. Maka kalau seandainya seseorang dapat mengatakan semua perkataan tanpa diketahui, maka setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk dalam Islam atau bagian dari orang muslimin. Padahal tidak seperti itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah harus mengetahui maknanya, tujuannya adalah supaya perkataan la ilaha illallah menjadi ikatan, menjadi perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian baginya. Kalau seandainya seperti itu, maka orang-orang musyrik di zaman dahulu pun mereka sudah mengetahui tentang hakikat ini, hakikat perkataan la ilaha illallah, sehingga mereka menolak untuk mengatakannya dengan sebenar-benarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah fastakbirun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang, yaitu orang musyrik, jika dikatakan kepada mereka bahwa tiada tuhan selain Allah, yastakbirun, mereka itu memalingkan wajahnya atau mereka menyombongkan dirinya. Kemudian setelah yang pertama ilmu, syarat yang kedua adalah al-yakin. Kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaan antara orang muslim dengan orang munafik. Karena orang munafik mengatakan la ilaha illallah dengan lisan dia, namun hatinya menolak untuk meyakini bahwa tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang-orang munafik, mereka ada di dalam neraka. Karena memang mereka hanya mengatakan tanpa meyakininya. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas, setelah ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga adalah al-ikhlas. Ikhlas itu adalah ketika seseorang yang masuk ke dalam Islam mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak menginginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini juga sebagai pembeda antara orang muslim dengan orang munafik, yang mana orang munafik itu tidak mengatakan perkataan la ilaha illallah karena ikhlas. Mereka mengatakan la ilaha illallah hanya untuk menyelamatkan diri mereka supaya tidak dibunuh, supaya mereka tidak dihukum, supaya mereka tidak diancam, sehingga mereka pun mengatakan la ilaha illallah. Karena mereka zaman dahulu mereka sholat, mereka berpuasa, mereka berzakat, mereka berhaji, namun hati mereka tidak yakin dan tidak ikhlas dengan adanya la ilaha illallah. Dan semua yang kita sebutkan tadi, dari mulai ilmu, kemudian yakin dan ikhlas, semuanya ada dalilnya dari hadis maupun dari Al-Quran. Namun yang paling banyak disebutkan adalah dalam As-Sahihain, dalam hadis As-Sahihain.
4: Al-Syarat al-Rabi al-Sidq. Was-Sidq qarib mina al-Yaqin. Al-Sidq an yusaddiqa qalbul abdi awul qaili la ilaha illallah lisanahu. An yakuna al-qalb مصدقا للإسلام فتكون لا إله إلا الله كما هي على اللسان جارية هي في القلب مستقرة فيصدق القلب اللسان يتواطأ القلب اللسان على الإقرار بهذه الكلمة. الشرط الخامس المحبة، أن يحب هذه الكلمة وأن يحب مقتضاها وأن يحب كل ما يتصل بها. ولقد أشار الله جل وعلا إلى هذه الحقيقة في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يسوون الله وغيره في المحبة، يحبون الله وأندادهم سواء. قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم. فالموحدون قصدوا مخالفة المشركين في محبتهم لغير الله، وهذا يبين أن الموحدين يحبون الله محبة لا تشبهها محبة مع الإخلاص، لذلك أنجاهم الله عز وجل. وهذا يقتضي أن تكون هذه القضية قضية التوحيد أكبر قضية يعيشون لأجلها، وأن تكون كلمة التوحيد هي الشعار الأكبر الذي يرفعونه والذي يسعون إليه، ويكون هذا المعنى هو الأحب إلى نفوسهم، أحب قول إليهم لا إله إلا الله والتوحيد وذكر التوحيد ودروس تدريس التوحيد، وأحب عمل إليهم العمل بالتوحيد والدعوة للتوحيد، وأحب عمل يحبون ظهوره في الناس هو التوحيد. كل هذا من مقتضيات محبتهم لربهم وحده، محبتهم لما يحب الله، لأن التوحيد أحب عمل إلى الله. فلما كان التوحيد هو أحب عمل إلى الله كان هو الأحب إلى عباده، لأن العبد الصادق يوافق الله في محبوبته، فما أحبه الله فهو الحبيب إلينا، فكيف إذا كان هذا الشيء هو الأحب إلى الله على الإطلاق؟ لابد أن يكون في حياة المسلم الأحب إليه والأسعد إليه والأسر له والأغبط عنده، فلا يكون في حياته قضية هي أحب إليه من قضية التوحيد. هذه الآن خمسة شروط، بقي شرطان نتمهما إن شاء الله بعد الترجمة.
3: Kemudian syarat yang keempat adalah as-sidq, yaitu kejujuran. Dan kejujuran ini sejatinya dekat dengan keyakinan. Yang dimaksud dengan kejujuran di sini adalah ketika seseorang yang mengatakan la ilaha illallah, dia betul-betul jujur dengan hatinya. Kemudian yang namanya jujur itu adalah ketika apa yang diucapkan dari lisan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Jadi dia betul-betul mengikrarkan dalam hatinya bahwa la ilaha illallah, kemudian diucapkan dengan lisannya, sehingga lisan dengan hati saling sepakat bahwa tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kelima adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada tauhid la ilaha illallah. Maknanya adalah ketika dia mencintai perkataan la ilaha illallah beserta dengan rukun-rukunnya, beserta dengan konsekuensi-konsekuensinya dan lain sebagainya. Dan dalam sebuah ayat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Maka di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tuhan-tuhan, yang mereka mencintai tuhan-tuhan tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Akan tetapi orang-orang yang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan syiar, ini merupakan pertanda yang paling jelas bahwa seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Karena itu merupakan asy-syiarul akbar, syiar yang paling besar dalam Islam. Sehingga setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia harus cinta kepada perkataannya, harus cinta terhadap maknanya, cinta kepada penyebutannya, cinta terhadap pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan tauhid itu sendiri, kemudian cinta untuk mengamalkan tauhid, cinta untuk dakwah kepada tauhid. Kemudian itu merupakan tauhid merupakan perbuatan yang paling dia cintai daripada yang dari semua yang dia miliki. Karena tauhid merupakan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang hamba yang dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jujur terhadap perkataan la ilaha illallah, maka dia harus sesuai dengan apa yang Allah cintai. Ketika Allah mencintai tauhid, maka hamba tersebut harus juga mencintai tauhid. Itu merupakan syarat yang keempat dengan syarat yang kelima. Sekarang kita akan lanjutkan ke syarat yang keenam dan ketujuh.
4: Syarat sadis al-qabul. Qabul la ilaha illallah. ومعنى لا إله إلا الله. إذا علم العبد معنى لا إله إلا الله وأيقن به وصدق في قوله وأخلص في نطقه وأحبه وجب عليه هنا أن يقبله. ما معنى قبول لا إله إلا الله؟ أي الرضا بها. الرضا بالدخول في أهلها، فيرضى العبد أن يكون من أهلها، أن يقبل هذا المعنى ليعيش به. وهذا ذكر مثال له يوضحه إن شاء الله. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أن رسول الله صادق صلى الله عليه وسلم، وأن دينه حق، وأن ما جاء به واجب الاتباع، لكن أبى أن يدخل فيه، استكبر عن الدخول فيه، مع علمه بأنه حق ويقينه بأنه صدق وأنه موافق للصواب، لكن ما دخل فيه. لم يقبل الإسلام، لم يقبل التوحيد، لم يرضى الدخول في أهله. هذا معنى شرط القبول. وهذا يخرج به كل من عرف صدق الإسلام ولم يدخل في الإسلام، إما كبرا وإما حبا للمال أو هيبة لأحد من الناس يخاف. وهذا موجود في كثير من الأحبار والرهبان وفي المستشرقين الذين درسوا الإسلام، يعرف كثير منهم أن الإسلام عرق لكن يأبى أن يدخل فيه. هذا القبول. إذا قبل وتحقق هذا الشرط ودخل في الإسلام، دخل في التوحيد، وجب عليه أمر آخر بعد ذلك، وهو الانقياد. وهذا الشرط الأخير، الانقياد، أن يعمل بمقتضى هذا التوحيد الذي رضي به إلى أن يموت، يبقى على التوحيد، يبقى منقادا على التوحيد. لأن شرط استمرار حكم لا إله إلا الله المقتضي للنجاة والدخول للجنة والنجاة من النار، شرط ذلك ألا يحدث المسلم ما يخل بلا إله إلا الله. إنسان يقول لا إله إلا الله وعلى التوحيد، ثم به والعياذ بالله يقع في ناقض من نواقض الإسلام، إما قول إما فعل إما شك، يسب الله ورسوله أو يستهزئ بالقرآن، يستهزئ بالدين، هذا ناقض من نواقض الإسلام. نعم وكان مسلما قبل ذلك، ثم أحدث ما ينقض لا إله إلا الله. هذا اختل عنده شرط الانقياد، لأن شرط الانقياد يقتضي أن يبقى المسلم مقرا بالتوحيد، عاملا بالتوحيد إلى أن يموت، هذا معنى الانقياد. فإن اختل عنده هذا والعياذ بالله كان ناقضا لإسلامه. الله عز وجل يقول في جماعة خرجوا معه في غزوة تبوك فصاروا يستهزئون بالصحابة رضي الله عنهم، يستهزئون بعموم المؤمنين والنبي فيهم، لكن الظاهر أنهم يستهزئون بالصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يطعنوا في الصحابة، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الصحابة أرغب بطونا، يعني يأكلون كثيرا بزعمهم قتلهم، ولا أكذب ألسنا يكذبون، ولا أجبن عند اللقاء فيهم جبن. فبلغت هذه المقالة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نتسلى نمرح طريق طويل وحر نتكلم كلام نلج التسلية والضحك واللعب. قال الله قل أبي الله وآياته ورسوله، مع أنه ما ذكر الله، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. كفروا بكلمة قالوها، قالوا على وجه اللعب والمزاح والضحك والعياذ بالله. فهذا التوحيد أمر عظيم وينبغي أن يكون الحرص عليه أولى أولويات المسلم، وأن يحذر حذرا شديدا من كل ما يقدح فيه. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحفظ علينا توحيدنا، وأن يحيينا مسلمين موحدين حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
3: Kemudian syarat yang keenam adalah al-qabul, kita menerima. Maksudnya menerima di sini adalah kita menerima dari konsekuensi dari perkataan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, dan makna-maknanya serta konsekuensi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ketika seseorang mengetahui maknanya, kemudian dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makna tersebut, kemudian dia jujur dengan hatinya dan dia ikhlas dalam perkataannya, dan dia mencintai Allah, mencintai perkataan tersebut atau mencintai la ilaha illallah, maka dia wajib untuk menerima. Apa yang disebut dengan menerima, yaitu kita menerima atau ridha terhadap konsekuensi dari tauhid itu sendiri. Dia ridha terhadap masuknya dia menjadi bagian dari seorang muslim. Ketika dia sudah menjadi seorang muslim, maka dia ridha terhadap konsekuensi yang ada dalam agama ini yang terkandung dalam perkataan la ilaha illallah. Dan ini merupakan apa yang pernah terjadi pada Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengetahui bahwa Nabi adalah hak, kemudian dia yakin bahwa apa yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak, adalah benar. Namun dia tidak menerima, dia tidak ridha terhadap tersebut, dan dia menolak serta menyombongkan dirinya untuk masuk ke dalam Islam. Padahal dia mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang benar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang diutus dengan benar. Namun dia menolaknya, dan dia tidak menerima Islam, dan dia tidak menerima tauhid, serta dia tidak ridho terhadap apa yang ada dalam Islam, maka dia tidak dapat disebut sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab-sebab ketika seseorang tidak ridho atau tidak menerima konsekuensi dari tauhid, sebabnya bisa jadi karena kesombongannya dia, atau karena dia cinta terhadap harta atau dunianya, atau dia menjaga wibawanya di depan manusia yang lain. Sehingga ketika seseorang telah menerima Islam, kemudian dia mengetahui segala konsekuensinya, dan dia menerima serta ridha terhadap semua konsekuensinya, maka dia wajib untuk melaksanakan syarat yang ketujuh, yaitu syarat yang ketujuh adalah al-inqiyad. Dia harus yang disebut dan al-inqiyad itu adalah dia melakukan segala konsekuensi tauhid sampai dia meninggal. Dia melakukan segalanya dengan baik dan tanpa berbuat hal-hal yang membatalkan keislamannya atau membatalkan perkataan la ilaha illallahnya sampai dia mati. Yaitu ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, terdapat beberapa pembatal yang dapat membatalkan perkataan tersebut. Ketika dia melakukan salah satu atau banyak dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan tersebut, entah dari ucapan atau dari perbuatan atau dari syak, keraguan dalam hatinya, kemudian dia menghina Allah dan menghina Rasulnya, maka dia telah dianggap keluar dari Islam dan telah batal tauhidnya atau telah batal perkataan la ilaha illallahnya. Dan setiap muslim harus dalam keadaan berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah sampai dia meninggal. Karena sejatinya yang kita harus ketahui dari ilmu-ilmu tauhid adalah pembatal-pembatal dari tauhid itu sendiri, yang mungkin kita akan bahas pada pertemuan akan datang, yang juga disebutkan dalam sebuah sejarah pada Ghazwatut Tabuk, pada peperangan Tabuk, ketika itu ada beberapa orang yang berbicara sembarangan tentang Ummul Mukminin. Ketika itu dia tidak melihat orang-orang tersebut berkata kepada para sahabat, kita tidak melihat orang-orang yang paling banyak makannya kecuali mereka, kemudian orang yang paling banyak dustanya, lisannya, kecuali mereka, dan tidak ada orang yang paling pengecut daripada mereka. Kemudian sampailah perkataan tersebut di pendengaran Rasulullah SAW. Ketika itu turunlah sebuah ayat yang menjelaskan tentang hakikat mereka, walain sa'atahum layakuluna innama nahudu wa nal'ab. Jika seandainya kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, maka mereka akan menjawab bahwa kita hanya bermain-main, kita hanya bercanda dan bermain-main. Kemudian dikatakan lagi, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan Rasulnya dan dengan ayat-ayatnya kalian bergurau atau kalian menghina? La ta'tadiru qad kafartum. Janganlah kalian meminta maaf atau kalian meminta ampunan karena kalian telah kafir, kalian telah keluar dari agama ini. Sehingga kita setiap muslim yang telah mengetahui tauhid, mengetahui ilmunya, mengetahui rukunnya, kemudian dia yakin dan lain sebagainya yang kita sebutkan tadi syarat-syarat di awal, dia harus menjaga tauhid itu sendiri. Karena tauhid memiliki banyak poin-poin yang dapat membatalkan tauhid itu sendiri, dan kita harus menjaganya supaya tauhid kita tidak terbatalkan oleh amalan-amalan perbuatan kita, entah dari lisan, entah dari perbuatan, atau dari keraguan dari hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan menjaga tauhid kita supaya tetap ada dalam hati kita, dan kita dapat mengagungkan perkataan tauhid sampai kita mati kelak insyaallah taala. Nabda bi su'al wajh. السؤال الأول يا شيخ، ما الحكم من عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يحفظ نص الحديث ولكنه فهم معنى الحديث، فما الحكم؟
4: نعم، الحمد لله. العمل بالحديث لا يشترط فيه حفظ لفظ الحديث، وهذا متعسر جدا إن لم يكن متعذرا في حق أكثر المسلمين. فمن بلغه الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه فإن له أن يعمل به، ولا يشترط له أن يحفظ الحديث. الذين يحفظون الحديث هم طلبة العلم وأهل العلم، لكن على المسلم أن يتنبه لأمر مهم وهو صحة الحديث. هذا الأمر الأهم، هل هذا الحديث ثبت عن رسول الله أم لا؟ فإن كان الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغك الحديث وفهمته فهما صحيحا فاعمل به، ولا يلزم أن تحفظ الحديث. هذا غير ممكن لعامة المسلمين، لكن لا شك أن الاشتغال بحفظ القرآن وحفظ حديث الرسول الله هذا من أشرف الأعمال، لكنه لا يمكن أن يطالب به العامة، عامة المسلمين، ولا هذا في مقدورهم والله أعلم. نعم.
3: Nah, pertanyaan yang pertama adalah, ya Syekh, apa hukum bagi seseorang yang mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak menghafal naskah dari hadis tersebut, dia hanya memahami maknanya? Maka jawaban dari Syekh adalah, beramal atau mengamalkan sebuah perbuatan yang berdasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disyaratkan padanya untuk kita menghafal naskah hadis tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam sebuah hadis yang maknanya adalah, barang siapa yang telah sampai kepadanya hadisku atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia memahaminya dan dia mengamalkannya, maka dalam zahir hadis tersebut tidak diucapkan bahwa dia harus atau sebagai syarat menghafal hadis tersebut. Akan tetapi yang paling penting dari semua itu adalah setiap muslim harus waspada terhadap perkara yang paling penting dari itu semua, yaitu kita meyakini atau kita betul-betul memastikan bahwa hadis yang kita dengar betul-betul datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman sekarang banyak sekali hadis-hadis yang bertebaran, namun sifatnya atau hakikatnya adalah hadis yang palsu yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita waspadai, dan kita harus mencari tahu kebenaran dari hadis tersebut. Bagaimana cara mencari tahunya? Ya dengan belajar dan bertanya kepada ulama. Dan tidak dipungkiri bahwa kita menghafal ayat Al-Quran, kita menghafal dalil, kita menghafal hadis itu merupakan perbuatan yang paling mulia dalam kehidupan kita. Namun hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan oleh semua orang dengan segala kesibukan yang mereka miliki, apalagi orang-orang awam. Sehingga perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang yang thullabul ilm. Mereka orang-orang yang belajar terhadap ilmu dan mereka betul-betul mendalami dalam ilmu tersebut, maka mungkin mereka untuk menghafalnya. Akan tetapi untuk dihafal oleh orang-orang awam itu merupakan hal yang tidak mungkin. Sehingga hal tersebut tetap dikatakan oleh Syekh adalah perbuatan yang paling mulia bagi yang dapat menghafalnya. Kemudian soal itu ya Syekh. Ya Syekh, di hadhihi dhuruf fi al-waba nusalli fil bait aw nusalli fil masjid ma'a istikhdamil kumama wa tabaut.
4: Naam. Huwa أحوال المسلمين الآن متفاوتة مع هذا الوباء. بلدان المسلمين أو البلدان التي يوجد فيها مسلمون مختلفة في شدة الوباء فيها، وحتى نفس البلد تجد أن بعض المناطق أشد من بعض. فهنا يرجع إلى أهل العلم في كل بلد، هذا الجواب الذي أجيب به، يرجع إلى أهل العلم في ذاك البلد. نعم. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يصحح النية.

0: في الهاتف وفي الأجهزة بفضل الله. فالأمر ميسور، فطالب العلم عليه أن يجد في طلب العلم، وأن يقبل على طلب العلم بإخلاص وعزيمة، وأن يعتاد على أن يكون جادا في أمره، في العلم خصوصا وفي سائر أمره عموما. فهذا اللائق بطالب العلم. أما أن يدعي أن هذا الكلام له، وأن هذه النتائج له، وأنه الذي وصل إلى هذا بفهمه وجوده، هذا لا يليق، وهذا معدود كما قلنا في عيوب طالب العلم. وكما قلنا هو أشد من خرم المروءة. خوارم المروءة هذا أشد منها. فعلى طالب العلم أن يحذر، لأن هذا العلم دين، هذه ديانة. نحن نريد بالعلم النجاة، نريد بالعلم أن يرضى الله عنا، فينبغي أن نتخذ من الوسائل ما يرضي الله. ما دام المقصود شريفا فيجب أن تكون الوسائل شريفة وموافقة لما يحب الله جل وعلا.
1: إذا بغض النظر عن قاعدة ضرورة بحكم الضرورة
0: شيء، لا في ضرورة أصلا، لا ضرورة هنا حتى نقول تبيح المحظورات. فما في ضرورة للغش، هذا نوع من الغش والخيانة، فما في ضرورة للغش. الذي يغش ليس له ضرورة الغش، لأن الله جعل مندوحة في المباح الحمد لله.
1: Pertanyaan yang selanjutnya adalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, hayyakallah, saya mahasiswa dari Surabaya. Bagaimana hukumnya menjiplak karya tulis ilmiah orang lain dengan alasan pandemi COVID-19, dan apakah keadaan ini termasuk dalam kaidah ad-darurah tubihul mahdzurat? Jazakallah khairan. Maka jawaban dari Syekh adalah sepantasnya atau selayaknya, tidak boleh bagi seseorang yang menuntut ilmu untuk dia menyematkan sebuah perkataan yang bukan miliknya, karena hal tersebut terlepas dari bahaya yang akan datang setelahnya. Pada dasarnya perbuatan tersebut akan apa ya, membuat citra dirinya, wibawa dari dirinya akan berkurang atau bahkan jatuh. Dan itu merupakan masuk dalam perkara amanah, sebuah amanah ilmiah. Meskipun perkataan amanah ilmiah ini merupakan perkataan yang ada dalam bahas ilmi, tulisan-tulisan, namun ulama dalam bidang syariah pun tetap mengatakan hal tersebut merupakan aib, karena memang kita menjiplak atau meniru atau plagiarisme dalam sebuah karya tulis itu merupakan aib, terlepas dari perkara-perkara agama atau bukan agama. Dan yang namanya kita menyematkan sebuah perkataan yang bukan milik kita, atau menyematkan sebuah perbuatan yang dasarnya bukan milik kita, namun kita mengaku itu milik kita, itu merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim terutamanya. Dan wabah atau pandemi bukan merupakan alasan atau merupakan sebab yang dapat membolehkan perbuatan curang tersebut. Dan ilmu di zaman sekarang telah menjadi mudah, bahwa program-program belajar di HP, kemudian di apa namanya, segala fasilitas belajar semuanya ada di handphone kita, kemudian segala fasilitas untuk mencari bahas, untuk mencari karya tulis atau referensi-referensi semuanya ada di handphone kita. Kita dapat dengan mudahnya mencari tanpa kita harus keluar rumah dan membahayakan diri kita karena adanya pandemi. Itu yang dimaksud oleh Syekh. Sehingga perkara ini merupakan perkara yang mudah sebenarnya untuk kita mencari referensi sendiri, kita menulis dengan kita sendiri, dan kita menyematkan hasil tulisan itu kepada diri kita. Dan setiap orang harus membiasakan dirinya untuk bersemangat, bersungguh-sungguh, dan dia berserius untuk membuat sebuah karya yang memang akan disematkan kepada dirinya, bukan untuk mengambil milik orang lain. Karena ilmu merupakan bagian dari agama, dan dengan ilmulah kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita mencari ilmu tersebut dengan cara yang curang, dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan berkaitan dengan kaidah ad-darurah tubihul mahdzurat, ini merupakan tidak adanya kebahayaan dalam hal ini, dan tidak adanya apa ya yang membolehkan kita berbuat curang dalam hal karya ilmiah atau kita mengambil karya ilmiah orang lain yang bukan milik kita pada dasarnya. Soal tadi ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, mal khutuwat hatta nasduq ila anfusina wa ila al-akharin wa Allah Subhanahu wa taala. Syukran.
0: الصدق مع الله عز وجل ومع عباده، هذا من أجل الأعمال على الإطلاق. الله عز وجل أمرنا بأن نكون مع الصادقين، وأثنى على الصديقين وجعلهم في المرتبة الثانية من مراتب المؤمنين، فهم أعلى الناس إيمانا بعد الأنبياء. الصدق هذا من أخص خصائص المؤمن. إذا علم العبد أن إيمانه لا يستقيم إلا بالصدق فإنه يكون أحرص ما يكون عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصدق يهدي إلى البر. كل البر هذا الجامع لكل خصال الخير الصدق بابه ومفتاحه. فإذا ما صدق العبد وتحرى الصدق قالوا أن البر يهدي إلى الجنة. قال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا علم العبد الأجر المترتب على الصدق فإنه يحرص عليه وعلى تكميله ويتعاهد صدقه مع الله، صدقه مع الناس، صدقه في وعوده، في تعاملاته، في مواقفه، لعلمه بموعود الله على هذا الصدق، وعلمه بالشر المترتب على خلاف الصدق من الكذب. قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذه ثلاثة أشياء ذلك جاءت في الحديث مترتبة على الكذب وعلى الصدق أيضا، أنه يهدي إلى الفجور وأنه يهدي إلى النار وأنه يهدي إلى أن يكتب عند الله العبد يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. وهذا الكذب ليس من شأن المؤمن، ليس من شأن المؤمن، وهو من علامات النفاق والعياذ بالله. فطالب العلم خصوصا والعبد المستقيم الذي ظاهره الصلاح فإنه ينبغي أن يكون أشد الناس طلبا للصدق وتحريا للصدق. فهذا من أخص خصائص المؤمنين. وهذا الكذب والعياذ بالله هذا الكذب يجر إلى الخيانة ويجر إلى السرقة. تجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول يهدي إلى الفجور. تجد الكذاب يخون، الكذاب يسرق، الكذاب لا يفي بشيء من وعوده، الكذاب تجد أن ظاهره على خلاف باطنه. النبي يقول يهدي الفجور، فجور بغير الإنسان يكذب بلسانه على الناس في أمور يظنها يسيرة وإذ بها تقود إلى الفجور، إلى الحرام، إلى المنكر، إلى ربما الزنا، إلى، لأن هذا الكذب شر عظيم. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على الصدق. فعلمك بالأجر وعلمك بمنزلة الصدق تحملك على أن تتمسك به وأن تجاهد نفسك. وأشرف الصدق الصدق مع الله، هذا هو. وهذا شعار كل مسلم يريد ما عند الله. تريد ما عند الله فاصدق، اصدق مع الله، يطلع الله عز وجل على قلبك فيرى رغبة صادقة ملحة فيما عنده. يراك تريد الدنيا، تريد الآخرة ولا تريد الدنيا. يراك تريد رضا الله ولا تريد رضا الناس. إذا اطلع الله على عبده فعلى قلب عبده فرأى هذا سعيد العبد في الدنيا والآخرة. وحديث الرجل الصحابي لا يخفى علينا. جاء رجل للجهاد مع رسول الله، أعرابي يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا للقتال فقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام بعضا من الوقت، فقسم له النبي عليه الصلاة والسلام قسما مما غنموا. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك؟ الله أكبر. قال إنما اتبعتك على أن أرمى بسهمها هنا فيخرج منها هنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدقك. فقاموا للقتال فجيء به عليه الصلاة رضي الله عنه وارضاه، جيء به فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله، نفس الرجل أصيب من حيث أشار. قال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه الله. فهذا الصدق مع الله من أعظم العدد التي نرجو النجاة بها. طالب العلم إذا صدق مع الله نال كل خير، ورفع الله ذكره وفتح عليه في فهمه وحفظه ودعوته وحبب الناس فيه فتح له قلوب الناس. فالصدق مع الله هذا من أعظم ما يقدم العبد بينه وبين الله، وإن ضعف في العمل. فقد يكتب الله عز وجل عبدا من عباده في الشهداء ويموت على فراشه، يموت كما يموت الناس، لكنه عند الله في منازل الشهداء، لأنه صدق مع الله. فالصدق في اللسان يقود إلى الصدق مع الله، والصدق مع الله هو الغاية العظمى التي ينشدها العبد في كل عمل يقوم به. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص.
1: آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kiat-kiat agar kita bisa jujur pada diri sendiri, orang lain, dan Allah tentunya. Terima kasih. Jawaban saya adalah ketika kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-hamba Allah, yaitu orang-orang lain yang ada di sekeliling kita, itu merupakan perbuatan yang paling mulia tentu saja, dan itu merupakan perbuatan yang didukung dalam Islam maupun dalam masyarakat kita pada umumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur, dan Allah menjadikan orang-orang yang jujur pada tingkatan yang kedua setelah orang-orang yang mukmin di surga kelak, sehingga tingkatan mereka adalah tingkatan orang-orang yang berada dalam surga di tingkatan yang kedua. Sehingga perbuatan jujur adalah perbuatan yang hanya khusus atau yang paling khusus disemangati atau dimotivasi dalam Islam untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bi'anasibqayah di lalbir, bahwa sesungguhnya kejujuran itu membawa seseorang kepada kebaikan. Dan disambung dalam perkataan yang lain bahwa ketika seseorang terbiasa jujur kemudian dia meninggal, maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kan disebut dengan orang yang jujur. Dan sebaliknya, dan seseorang yang senantiasa berbuat bohong, maka kebohongan atau kedustaan akan menggiring dia untuk berbuat yang fujur, yang jelek atau yang tidak baik. Dan ketika seseorang membiasakan dirinya untuk senantiasa berdusta, senantiasa berbohong, maka Allah akan menulis di hari kiamat kelak bahwa dia adalah orang yang pendusta. Wal-iyadzubillah. Sehingga seseorang dia harus senantiasa semangat, dan dia harus senantiasa mempelajari untuk senantiasa untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dirinya juga dan kepada orang lain. Karena ini merupakan hal yang sangat dimotivasi dalam Islam. Setiap orang yang menuntut ilmu, khususnya orang yang thalibul ilm terlebih khusus, dia harus senantiasa jujur terlepas dari orang tersebut dalam keadaan ujian atau tidak dalam ujian. Maka dia harus senantiasa jujur karena dia pada sejatinya dia meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa ilmu tersebut untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita meraih ridha Allah dengan cara yang Allah tidak kehendaki, ya, tidak restui. Sehingga ketika dikatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kedustaan itu membawa atau menyeret seseorang kepada keburukan, keburukan di sini maknanya sangat luas. Di antaranya adalah khianah, berbuat khianah, kemudian mencuri, kemudian zina, kemudian dan lain sebagainya. Itu merupakan perbuatan-perbuatan buruk yang mungkin lahir dari kedustaan kita. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan kepada orang lain perbuatan, mengatakan perkataan yang baik, perkataan yang benar, namun sejatinya dia melakukan perbuatan yang buruk dan dia dihukum oleh perbuatan tersebut. Sehingga yang paling mulianya kejujuran kita adalah ketika kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jujurlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dapat melihat dalam dirimu apakah engkau menginginkan Allah Subhanahu wa taala atau engkau menginginkan orang lain, menginginkan manusia atau riya. Disebutkan dalam sebuah cerita, dalam sebuah sirah, bahwa terdapat seseorang Arabi, seorang Arab, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berperang, dan dia berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah atau membagi hasil perang kepada orang Arab tersebut. Kemudian dia mengatakan, "Untuk apa ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Untuk ghanimah, untuk bagian dari perang tersebut." Kemudian orang tersebut menjawab, "Bukan untuk ini saya berperang bersamamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In tasduq ma Allah yasduqka." Maka sesungguhnya jika engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkataanmu, maka Allah pun akan jujur kepadamu. Maka ketika datang sahabat lain mengatakan dalam peperangan yang lain mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Arab tersebut telah terbunuh, Arab tersebut telah mati dalam medan perang. Nabi pun bertanya, bagaimana matinya dia? Maka dia dikatakan telah meninggal sesuai dengan isyarat yang dia katakan, karena dia katakan sebelumnya bahwa ketika dia mengatakan saya tidak menginginkan ini, tidak menginginkan harta dari peperangan ini, dia menginginkan untuk mati. Jika dia mati dengan sayatan di sini, dengan sayatan di sini, maka itulah yang dia inginkan. Kemudian di peperangan selanjutnya dia pun mati dengan betul-betul luka yang terdapat pada isyarat yang dia berikan sebelumnya. Karena itulah Nabi SAW mengatakan bahwa jika kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan kita, maka Allah pun akan jujur terhadap kita, dalam artian akan memenuhi apa yang kita inginkan. Sehingga ada beberapa orang yang telah Allah berikan dia pahala syahid, pahala yang mati syahadat, namun dia mati di dalam ranjangnya. Karena dia mati dalam keadaan jujur, dia menginginkan syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang harus benar-benar semangat dan dia betul-betul menginginkan kejujuran yang dia ucapkan pada lisannya, karena kejujuran pada lisan akan mengantarkan dia kepada kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mumarasah, dengan membiasakan diri, dan dia menanamkan pada dirinya untuk senantiasa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang senantiasa jujur kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-su'al al-akhir wa qasir insyaallah ya. Hal idza taba al-'abdu وهل اليوم هل في يوم القيامة يكشف الذنوب أمام الناس إذا تاب عنه؟
2: نعم. جاء في حديث النجوى أن النبي أن الله جل وعلا يدني عبده أي يقربه ويضع عليه كنفه أي ستره. فيسأله الله عز وجل عن أعماله. يقال فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول ربي أعرف، ربي أعرف، فيقول الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا صنف من أصناف العباد، وهؤلاء الذين يحاسبون حسابا يسيرا، أن الحساب نوعين، حساب يسير وحساب غير يسير. الحساب اليسير يسترهم الله كما ستره في الدنيا، فإنه يعفو عنه في الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن الناس من يحاسب حسابا غير يسير، وهذا يستقصى عليه جميع ذنوبه، فإذا استقصي عليه جميع ذنوبه هلك. والظاهر أنه يكشف أمره، لأن هذه من جاء في النصوص أن الصحف تتطاير وأن السرائر تبلى السرائر أي تختبر السرائر، تكشف، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله ستره في الدنيا والآخرة. فتبلى السرائر أي تختبر وتكشف وتفضح إلا من ستره الله. ومن ستر في الدنيا فإن وعد الله الذي جاءنا في خبره وخبر رسوله يقتضي أن يستره الله في الآخرة. فمن ستر في الدنيا مات مستورا فهو على خير إن شاء الله، فهو على خير، نعوذ بالله من الفضيحة في الدنيا والآخرة. فالناس منهم من يستر ومنهم من لا يستر على هذا، الله أعلم.
1: نعم. Pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan yang singkat insya Allah. Syekh, jika seseorang hamba sudah bertaubat, apakah di hari kiamat dosanya akan ditampakkan kembali kepada semua orang?
2: At-ta'ib taban huwa yas'al 'an at-ta'ib.
1: Naam, at-ta'ib.
2: At-ta'ib sya'nuhu akhar. At-ta'ib yukrimuhu Allah bi asya' la yanaluha ghayruhu. Fa at-ta'ib maw'ud bi asya' ukhra. At-ta'ib yamhu Allah 'anhu dhanbahu wa yukrimuhu wa yuhibbuhu wa yubaddilu sayyi'ati hasanat. Fa ظننا بالله عز وجل أن من تاب فإن الله يستره ولا يفضحه، لكن أن ظننت يسأل عموما. نعم.
1: Maka pertanyaan ini jawabannya terbagi menjadi dua, ada jawaban yang umum dan jawaban yang khusus. Jawaban yang umum adalah datang pada hadis yang qudsi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan datang mendekati seorang hamba dan kemudian dia berkata kepada hamba tersebut, dan Allah bertanya kepada hamba tersebut tentang sebuah perbuatan dosa yang kamu lakukan di hari ini, di hari ini. Kemudian hamba tersebut akan mengatakan, saya mengetahuinya wahai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menutupinya dari pandangan manusia yang lain. Sehingga hisab terbagi menjadi dua, ada hisab yang mudah, ada hisab yang tidak mudah. Adapun hisab yang mudah maka akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hisab yang tidak mudah maka hal ini akan sangat berat untuk dilalui oleh manusia di hari kiamat kelak, dan dia akan diungkap di hari kiamat kelak. Dan adapun yang berkaitan dengan hamba yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini hal yang lain. Jika seseorang telah bertaubat, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan akan menggantikan perbuatan buruknya dengan kebaikan, insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa menjadikan tauhid sebagai cita-cita kita yang paling tinggi. Dan dengan ini kita tutup pertemuan kita bersama Syekh. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: بسم الله الرحمن الرحيم
9: ألف لام

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Nainuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوتي الأحباء رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan dari mukaddimah dalam tauhid dan syirik. Dan kita ada pada bagian kedua, kita akan bahas mukaddimah berkaitan dengan syirik. Syirik merupakan lawan dari tauhid. Teman-teman yang di belakang ini kosongnya, betul. Pindah sini. Jadi kalau saya lihat enggak capek jauh banget ini. Jauh sekali. Dia dekat. Tal. Sinilah dekat. Syirik adalah lawan tauhid. Dengan mengetahui kesyirikan dan mengenal kesyirikan, maka akan bertambah pemahaman kita terhadap tauhid. Sebagaimana perkataan sahabat yang mulia Hudzaifah Ibnul Yaman, kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani, akhrajahu Orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku takut menimpa kepadaku. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi belajar sesuatu keburukan manfaatnya adalah agar tidak terjatuh ke dalamnya. Alimtu syarra la li syarri lakin li tawakkihi. Man lam ya'rifi syarra minasyarri yaqa' fihi. Aku belajar untuk mengetahui keburukan untuk menghindarinya, bukan untuk aku lakukan, tapi untuk menghindarinya. Barang siapa yang tidak bisa bedakan antara yang baik dan yang buruk, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Riwayat dari Umar mengatakan begini, Laqad alimtu mata halakul Arab. Aku tahu kapan binasanya negeri Arab ini. Idza waliya alaihim man lam yashab Rasulullah wa lam ya'rif amral jahiliyah. Yaitu ketika mereka dipimpin oleh orang yang bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengetahui urusan jahiliyah. Urusan jahiliyah. Artinya di sini apa? Apa namanya? Isyarat bahwasannya suatu keburukan itu juga harus dipelajari. Juga harus diketahui. Bukan untuk dilakukan, tapi agar tidak terjatuh ke dalamnya. Adapun pengertian syirik. Makna syirik secara bahasa adalah al-khaltu wad-dammu. Apa? Bercampur dan menyatu. Bercampur dan menyatu. Ini secara bahasa. Secara syariat, syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah, taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Taswiyah, menyamakan atau mensejajarkan. Mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam suatu kekhususan di antara kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Mensejajarkan selain Allah, mensebandingkan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu atau suatu kekhususan Allah di antara kekhususan-kekhususan Allah. Oleh karena itu barang siapa yang menjadikan satu kekhususan dari kekhususan Allah, sekecil apapun kekhususan itu, baik dalam urusan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, untuk selain Allah, kepada selain Allah, maka dia musyrik. Maka dia musyrik. Meskipun dalam urusan yang lain, dalam kekhususan yang lain, dia hanya beribadah kepada Allah semata. Saya ulangi, barang siapa yang menyekutukan Allah dalam satu kekhususan saja, meskipun itu kecil, maka dia telah musyrik. Meskipun di sisi lain, dia mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak harus semuanya, satu saja dari kekhususan Allah, dia selewengkan, dia sekutukan Allah di situ, maka dia telah musyrik. Meskipun di sebagian besar atau seluruh selain yang satu ini, dia mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada dalilnya, banyak sekali dalilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tentang keadaan orang-orang musyrikin. Mereka berkata, kelak di hari kiamat, perkataan yang mengungkapkan penyesalan mereka. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, sesungguhnya dahulu ketika di dunia kami
3: benar-benar dalam kesesatan yang nyata, kesalahan yang jelas. Apa itu? Ketika kami nusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian, mensejajarkan kalian, mensebandingkan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, ini dari sinilah diambil makna syirik itu adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasa'isil sillah. Allah Ta'ala yang mengungkapkan taswih nusawwikum birabbil alamin. Wa qala ta'ala thumma alladhina kafaru birabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir itu birabbihim ya'dilun. Yani ya'diluna birabbihim. Apa makna ya'dilun? Sama yusawwun. Ya, ta'dil yani taswiyah. Ketika mereka mensejajarkan, menggantikan, mensembandingkan, adil ya, seimbang itu, menseimbangkan dan mensejajarkan antara Rabbul Alamin, Tuhan mereka, yaitu dengan yang lainnya. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dosa apa yang paling besar, beliau menjawab anta ja'ala lillahi niddan, tandingan, wa huwa khalaqaka akhrajah, yaitu engkau menjadikan bagi Allah niddan, tandingan yang sejajar dengan Allah, yang sebanding dengan Allah. Engkau meyakini ada selain Allah yang sebanding dengan Allah, yaitu dalam kekhususannya. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah yang menciptakanmu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan makna Tauhid dari sisi istilah. Kemudian, dengan mempelajari Tauhid, kita akan mengetahui apa yang khusus bagi Allah, ya, dan apa yang tidak khusus bagi Allah. Kita kan tadi bahas. Syirik itu mensejajarkan, menyamakan Allah selain Allah dengan Allah dalam apa? Sesuatu yang khusus. Apa saja yang khusus bagi Allah? Apa saja yang tidak? Maka dengan kita belajar tauhid akan kita akan mengetahui. Dan ini pentingnya kita mempelajari

apalagi menurunkan hujan. Menurunkan hujan khusus bagi Allah. Tidak bisa digugat, enggak ada yang mendengar yang terdengar atau menggapai sesuatu yang didengar atau yang dilihat dari jarak jauh. Tanpa alat ya, bukan seperti sekarang tanpa alat itu. Itu khusus dari Allah SWT. Selain Allah tidak, terbatas, semua terbatas. Ini diantara sifat khusus. Dan yang lainnya nanti dibahas secara rinci. Ada juga sifat-sifat Allah yang mustalkah. Yang ada pada Allah tapi ada pada makhluk. Seperti apa? Kalam. Kalam, ya. Manusia juga yatakallam. Allah punya sifat kalam, manusia juga punya sifat kalam. Tapi bedanya, kalam Allah sempurna, sesuai dengan kesempurnaannya. Beda dengan makhluk, makhluk yang merupakan makhluk itu punya banyak kekurangan, maka pun sifatnya penuh dengan kekurangan. Sebagaimana dengan tauhid kita juga bisa mengetahui perbuatan-perbuatan kita ini, mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Seperti kita bahas kemarin menyembelih ya. Di sini kita bahas tentang menyembelih itu ya. Di sini bukan? Ya. Bukan di sini menyembelih. Apakah menyembelih? Iya, di sini menyembelih. Ada yang bertanya tentang menyembelih untuk walimah atau untuk tamu. Di sini ya? Betul. Nah. Sehingga kita sendiri bisa membedakan mana perbuatan kita yang itu ibadah, mana yang bukan ibadah. Itu belajarnya di tauhid. Sebagaimana contoh khauf, takut. Takut ini mustarokah. Ya. Ada pada makhluk, ada apa namanya? Takut ini bisa berupa ibadah. Ketika berupa ibadah harus dipersembahkannya kepada Allah. Tapi ada juga yang tabii. Bagaimana membedakannya? Di sini kita belajar. Di sini kita akan belajar secara rinci. Tapi ada juga ibadah yang memang itu tidak diberikan kecuali hanya kepada khusus. Seperti apa? Seperti apa? Perbuatan yang pasti khusus itu untuk Allah. Seperti apa? Nazar. Nazar. Nazar tidak ada nazar biasa. Yang namanya nazar pasti ibadah. Yang nazar pasti ibadah. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayolah hibba. Di antara perkara penting untuk mengenal kesyirikan dan lebih dalam lagi memahami kesyirikan adalah dengan mengenal keadaan kufar Quraisy. Dalam mengenal keadaan kufar Quraisy dan bagaimana sikap mereka dahulu terhadap tauhid dengan tiga pembagiannya. Ya, itu harus kita tahu. Bagaimana sikap mereka terhadap tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Naam. Pertama tauhid rububiyah. Apa sikap orang-orang kufur Quraisy terhadap rububiyah? Beriman enggak? Mereka beriman enggak? Secara keseluruhan? Mi'ah fil mi'ah. Benar, mi'ah fil mi'ah. Semua rububiyah diimani sama orang kufur Quraisy. Ya, secara umum ya. Tapi mereka ingkar, tidak iman kepada apa? Apa? Di surat An-Naba. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Ya, alladzihum fihi ikhtalifun. Ini kan pertanyaan ingkar. Mereka mengingkari. Hah? Muhammad bilang ada hari kiamat, ada hari kebangkitan. Nah, itu diantara yang mereka tidak imani. Mereka tidak iman dengan hari kebangkitan. Tidak meiman bahwasanya manusia akan dihidupkan setelah mati. Itu diantara yang tidak diimani. Tapi secara keseluruhan, orang-orang kafir Quraisy mengimani tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Banyak dalil yang menunjukkan itu. Yang pertama adalah bagaimana dalam Al-Quran banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: berbicara kepada mereka dengan tauhid rububiyah dan menjadikan tauhid rububiyah sebagai landasan agar mereka mentauhidkan Allah dengan uluhiyah. Gitu. Banyak sekali di antaranya firman Allah, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard, amma yamliku as-sama wal absar, amma yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Faqul afala tattaqun. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberi mereka rezeki di langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran, penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur seluruh urusan di alam semesta ini? Kata Allah, pasti mereka menjawab Allah. Kalau mereka bilang Allah, katakan kepada mereka, afala tattaqun, kenapa kamu enggak bertakwa kepada Allah? Ini menunjukkan apa? Bahwasanya secara umum kufar Quraisy itu beriman dengan apa? Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keadaan mereka, bahwasanya mereka dahulu orang-orang kufar Quraisy beribadah, yaitu mempersembahkan ibadah-ibadah mereka kepada Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan mereka itu, ketahuilah, bukan karena mereka meyakini Tuhan-Tuhan mereka. Saya ulangi, orang-orang kufar Quraisy, ketika mereka mempersembahkan sesembahan-sesembahan mereka, ibadah-ibadah mereka, kepada sesembahan-sesembahan itu, mereka melakukannya bukan karena mereka meyakini mereka sebagai Tuhan. Bukan. Sama sekali bukan. Tetapi mereka lakukan itu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Mereka sebagai syafi', sebagai perantara saja. Sebagai perantara. Jadi mereka beribadah bukan meyakini bahwasanya mereka lah penguasa. Bukan. Tapi mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan itu karena meyakini bahwa mereka itu syafi', perantara. Ya, untuk mendekatkan mereka kepada Allah, untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak meyakininya itu. Justru mereka tapi mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki. Itu yang mereka yakini. Oleh karena itu Allah berfirman, "Mana a'buduhum," tentang mereka, "illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada Tuhan-Tuhan itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Jadi mereka beribadah itu tidak ada keyakinan bahwasanya yang disembah itu akan menunaikan hajat mereka. Ya. Akan memberikan manfaat, mana tidak ada. Mereka tidak meyakini kalau mereka itu dapat memberikan rezeki, tidak. Tapi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meyakini yang disembah itu orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika mereka dalam keadaan sulit, di saat-saat genting, mereka beribadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoanya, memintanya, memohonnya hanya kepada Allah. Karena mereka yakini bahwasanya di tangan Allah lah segala urusan manfaat dan mudarat. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka di atas kapal yang terombang-ambing ya di lautan karena badai, maka mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah ikhlas hanya kepada Allah SWT. Yang ketiga, dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang tegas itu mengajak kepada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Ajakannya kepada tauhid rububiyah. Ya. Walaisa fi amrun bitauhid fi rububiyah, dan tidak ada yang menunjukkan perintah kepada perintah dan seruan kepada tauhid rububiyah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka secara umum beriman kepada tauhid rububiyah. Karena kalau mereka tidak iman, pasti seruannya juga kepada tauhid rububiyah. Sebagaimana seruan kepada tauhid uluhiyah, maka seruan juga pasti kepada tauhid rububiyah. Tapi karena mereka sudah beriman dengan tauhid rububiyah, maka tidak ada seruan atau ajakan untuk beriman kepada tauhid rububiyah. Baik. Adapun tauhid asma wa sifat. Sekarang tauhid asma wa sifat. Bagaimana sikap mereka? Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah atau bagaimana? Iman enggak? Mereka beriman enggak dengan nama-nama Allah? Sebagian katanya. Apa itu? Sebagiannya bagaimana? Tentang asma wa sifat. Bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy? Ini kan penting kita pelajari kan? Kan awal mula agama kita tentang masalah tauhid syirik kan dari zaman ini memang kan. Di zamannya Nabi Sallam, orang-orang yang dilawan orang musyriknya ya mereka. Tauhid rububiyah sudah ya. Jadi intinya mereka mengimani tauhid rububiyah kecuali beberapa, yaitu diantaranya adalah masalah ma'ad. Al-Ba'as, hari kebangkitan, yaitu dihidupkan setelah mati, itu mereka tidak iman. Makanya banyak ayat membantah mereka. Nah, asma wa sifat, tentang asma wa sifat, mereka menetapkannya. Semuanya. Kecuali beberapa saja yang terdapat dalam dalil, yang mereka ingkari. Secara khusus adalah nama Allah, apa? Ar-Rahman. Itu yang mereka ingkari. Ar-Rahman. Pengingkaran mereka adalah ingkar juhud dan takabur. Mereka mengingkarinya. Kenapa? Kenapa kok kita sebut seperti itu? Karena sebenarnya begini. Karena seandainya mereka mengingkari nama-nama tersebut, pasti mereka telah membantah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana mereka membantah Nabi dalam nama Allah Ar-Rahman dalam suratnya Bismillahirrahmanirrahim, mereka minta hapus, ya Bismillah saja. Artinya seandainya nama-nama yang lain selain Ar-Rahman itu diingkari, pasti mereka sudah datang kepada Nabi Shallallam mengingkarinya dan diriwayatkan kepada kita sampai kepada kita. Maka ketika tidak ada penolakan dari mereka, ya, kecuali Ar-Rahman menunjukkan secara umum mereka mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala termasuk juga sifat-sifatnya, kecuali yang jelas adalah Ar-Rahman itu pun juhud, pengingkaran, penolakan karena sombong. Bukan tidak percaya tapi sombong. Aslinya percaya tapi sombong. Seperti kufurnya Firaun terhadap Nabi Musa. Percaya sebenarnya, tapi karena sombong dia mengingkarinya. Baik, tinggal yang terakhir, tauhid uluhiyah. Bagaimana tauhid uluhiyah? Apa sikap orang-orang kufur Quraisy? Apa jamaah? Apa teman-teman? Percaya apa tidak? Percaya? Sebagian kata Isa. Sebagian atau teman? Bagaimana tauhid uluhiyah? Percaya apa tidak? Mengingkari, menyelisih atau mengakui? Mengingkari. Keseluruhan apa sebagian? Keseluruhan apa sebagian? Jadi kita baca, biar untuk fokus. Adapun tauhid uluhiyah, maka mereka menyelisihi Nabi SAW. Mereka mengatakan ketika Nabi ajak untuk mengucapkan La ilaha illallah apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia ini, Muhammad SAW, akan menjadikan Tuhan-Tuhan kita ini hanya jadi Tuhan saja. Sesembahan-sembahan kita ini hanya satu sesembahan saja. Sungguh ini benar-benar perkara yang aneh. Perkara yang aneh. Tapi meski demikian, mereka dulu juga menyembah Allah dan mentauhidkan Allah dalam beberapa keadaan. Perhatikan. Mereka mentauhidkan Allah? Iya. Mereka mentauhidkan Allah dalam uluhiyah dalam beberapa keadaan. Jadi tidak mi'ah fil mi'ah lah. Tidak mi'ah fil mi'ah ya. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya syirik dalam ibadah sedikit saja. Sedikit saja. Enggak harus semuanya. Itu sudah musyrik. Meskipun bagian yang lain dia tahu, dia tauhid. Orang-orang kafir Quraisy juga dahulu kadang-kadang mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam urusan ibadah. Ini beberapa contohnya. Satu, yang pertama. Mereka dahulu memiliki kebiasaan beriktikaf di masjid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kadang-kadang mereka itu beriktikaf hanya kepada Allah di masjid. Di masjid. Dalilnya apa? Apa dalil bahwasanya mereka melakukan iktikaf di masjid? Apa? Nazarnya Umar. Nazarnya Umar. Di mana Umar datang kepada Nabi setelah Islam, bahwasanya dulu waktu di jahiliyah saya bernazar. Saya pernah bernazar untuk iktikaf di masjid, katanya. Lalu kata Nabi, apa yang diperintahkan Nabi? Hah? Disuruh mengingkari atau suruh dibayar? Suruh dilunasi. Suruh dilunasi. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya iktikafnya Umar itu lillah. Karena kalau bukan lillah, pasti diingkari oleh Nabi SAW. Dan maksudnya Umar ketika jahiliyah, ketika belum Islam. Nah, menunjukkan apa? Sebagaimana Umar ketika di sebelum Islam iktikaf karena Allah, maka orang-orang jahiliyah pun kadang-kadang mereka juga beriktikaf di masjid untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua. Mereka dahulu berpuasa karena Allah. Berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Apa dalilnya? Sebenarnya dalil-dalilnya kita tahu semua, cuman apa namanya? Mappingnya, ya pemetaannya aja. Apa dalilnya? Tentang puasa Asyura. Tentang puasa Asyura. Hadis riwayat Ibnu Abbas, "Inna Asyura yaumun kanat tasumuhul Arabu fil jahiliyah." Sesungguhnya Asyura adalah hari di mana dahulu orang-orang Arab berpuasa di waktu mereka masih jahiliyah. Ahrojah riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Mana dalil yang menunjukkan dia? Ini kan penetapan tentang Asyura. Ibnu Abbas mengabarkan kepada kita tentang puasa Asyura yang kita jalani ini, yang kita lakukan ini. Bahwasanya puasa yang seperti ini juga dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi persis seperti yang kita kerjakan karena Allah, mereka juga melakukannya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga. Ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah mereka memiliki kebiasaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyendiri kemudian beribadah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Menyendirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Ya, sebelum mendapatkan wahyu. Dan ini dilakukan beberapa kali kan sebelum turun wahyu. Dan tidak ada orang yang mengingkarinya. Dan orang tidak ada yang mengingkarinya. Rasulullah menyendiri untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dan ini sudah ma'ruf. Dan tidak ada orang yang di sekitarnya, tidak keluarganya, tidak istrinya, mengingkari perbuatan tersebut. Bahkan istrinya mendukung. Istrinya mendukung, tidak ada yang mengingkari. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya perbuatan tersebut bukan cuma dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya lagi, bentar, ada lagi. Yang lain. Mereka di antara tauhid mereka kepada Allah dalam ibadah adalah bahwasanya mereka itu mencintai Allah. Bahwasanya mereka itu mencintai Allah. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadai yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubballillah." Di antara mereka ada orang-orang yang menjadikan tandingan sejajar dengan Allah, di mana mereka mencintai mereka sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Dalam ayat ini Allah membagi manusia menjadi berapa? Berapa golongan? Berapa? Tiga. Ya, tiga. Orang-orang yang beriman dan bukan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bukan beriman dibagi dua. Nah, waminan nasi man yattahidu min dunillah andada. Yaitu dari dua ini dibagi menjadi ada orang yang menjadikan tandingan, ada yang tidak menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak lah? Mau enggak di sini? Masyaallah, barakallahu fikum. Berikutnya. Yang kita sebut tadi yaitu di antara mereka, bahkan mereka secara keseluruhan ketika dalam keadaan sulit, keadaan posisi genting, mereka mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ini semua tentu menegaskan kepada kita bahwa syirik itu adalah menyamakan atau mensejajarkan selain Allah untuk Allah, dengan Allah dalam suatu kekhususan dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak disyaratkan penyetaraan tadi, penyamaan tadi, pensejajaran tadi antara selain Allah dengan Allah dalam segala urusan, dalam segala kekhususan tidak. Tetapi sedikit saja, satu saja. Ya, seseorang menyekutukan Allah dalam hal tersebut, dalam kekhususan Allah, baik dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, maka dia sudah jatuh dalam perbuatan syirik. Meskipun dia mengesakan Allah dalam perkara yang lainnya. Pembahasan yang terakhir nih. Tentang kesyirikan orang zaman sekarang. Kalau kita sudah tahu kesyirikan orang-orang kafir Quraisy tadi, dan kita sudah tahu juga bahwasanya kesyirikan itu adalah kesyirikan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dengan keadaan mereka, mereka itu syirik. Mereka itu musyrik. Ya, bukan mukmin. Tidak dikatakan mukmin dengan keadaan mereka tadi itu. Nah, bagaimana dengan kesyirikan orang-orang di zaman sekarang? Lebih dahsyat mana? Lebih keren mana? Dengan kesyirikan di zaman dahulu, para ulama menjelaskan bahwasanya kesyirikan mutaakhirin, orang-orang zaman ini, itu lebih parah, ya, lebih buruk dari kesyirikan orang-orang terdahulu. Ada beberapa faktor. Yang pertama, orang-orang musyrikin yang pertama-tama di zaman Nabi SAW dahulu, mereka menyekutukan Allah hanya dalam keadaan lapang, ketika mereka dalam keadaan mudah, tapi dalam keadaan sulit, dalam keadaan genting, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil tadi ya, fa idza raqibu fil fulki da'allahu mursaluddin falam manajjahum minal barri idahum yusyrikun. Dan apabila mereka sedang berada di atas kapal yang terombang-ambing dengan badai di lautan, dalam keadaan sulit, mereka berdoa hanya kepada Allah, beribadahnya kepada Allah, ikhlas mata-mata karena Allah. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, maka ketika itulah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang zaman ini, orang-orang musyrikin zaman ini, mereka menyekutukan Allah di waktu muda dan di waktu susah. Bahkan sebagian mereka ketika susah lebih parah kesirikannya. Yang kedua, bahwasanya orang-orang musyrikin zaman ini orang-orang musyrikin terdahulu, mereka tidak menyekutukan Allah kecuali dengan yang soleh-soleh. Yang soleh-soleh. Baik dari ada yang menyekutukan Allah dengan malaikat, ada yang menyekutukan Allah dengan para nabi, ada yang menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh, jelas kesolehannya. Tapi di zaman ini, sampai ada yang menyekutukan Allah dengan orang-orang toleh. Nah, lawannya soleh, orang-orang yang toleh. Dan ini bukan hal yang rahasia lagi bagi kita. Bahkan ada disebutkan satu riwayat atau cerita. Ada seorang dia bercerita sendiri. Dengan banyaknya fenomena kesirikan orang-orang yang menyembah kubur. Jadi satu waktu dia melakukan perjalanan di gurun. Jadi perjalanannya melewati gurun pasir. Kemudian di tengah gurun pasir, di tengah perjalanannya, dia melihat, saya lupa, entah onta, entah keledai, entah apa, ya, mati. Hah? Mati. Lalu dia kubur di sana. Dikubur sama dia. Dikubur. Diam dia, setelah dikubur dia duduk-duduk. Sambil dia berpikir. Berpikir dengan pikiran yang buruk. Bagaimana kalau seandainya saya kultuskan saja kuburan ini, gitu katanya. Kultuskan saja, saya bilang aja ini kuburannya siapa dan siapa, dan orang-orang yang tokoh-tokoh gitu. Sudah, dia kuburan itu dia kasih apa tanda diperbagus gitu lah, diperbagus tanda, dia taruh. Lalu dia pergi melanjutkan perjalanannya. 3 bulan atau 3 tahun, saya lupa ceritanya, apakah 3 bulan atau 3 tahun, pokoknya entah beberapa bulan atau beberapa saat. Dia pulang lagi balik ke kampungnya, lewat di tempat itu. Ternyata udah rame. Sudah rame di situ. Sudah viral. Nah, sudah banyak penggemarnya. Sembah. Ini di antara bentuk bagaimana kesirikan zaman ini lebih buruk daripada dahulu. Enggak pilih-pilih sekarang ya, enggak pilih-pilih. Dulu mending masih milih-milih. Yang ketiga, Orang-orang musyrikin dahulu, mereka tahu makna la ilaha illallah. Beda dengan orang sekarang. Dahulu mereka tahu la ilaha illallah, oleh karena itu ketika mereka disuruh la ilaha illallah, enggak mau mereka. Karena konsekuensinya mereka harus tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Adapun musyrikin sekarang, itu umumnya mereka enggak tahu makna la ilaha illallah. Bersamaan dia menyekutukan Allah, dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Bahkan bisa jadi di tempat dia menyekutukan Allah, dia membaca la ilaha illallah. Alhamdulillah, nas'alu wassalamu ala afiyah. Nah, lebih singkat ya, yang kemudian yang keempat. Orang dahulu seperti kita ketahui, musyrikin dahulu itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam tauhid uluhiyah. Itu pun sebagian aja kan. Kadang-kadang mereka. Adapun rububiyah tidak, mereka mengimaninya, mengakuinya kecuali hanya pada masalah yakni al-ba'ts, kebangkitan. Adapun zaman sekarang ada di antara musyrikin itu menyekutukan Allah dalam urusan rububiyah. Rububiyah. Mengimani bahwasanya ada yang mengatur urusan sana, mengatur urusan sini. Ya, yang banyak diyakini oleh para gulu dari kalangan sufiyah. Kalau antum baca, antum akan dapatkan itu. Kemudian, yang terakhir, bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu, mereka mengakui nama-nama Allah semuanya, kecuali Ar-Rahman tadi ya, kecuali Ar-Rahman. Adapun musyrikin sekarang, maka di antara mereka ada yang mengingkari semua asma. ya, semua asma di Jahmiyah dan semua sifat. Ada juga mereka sebagiannya saja, kan lebih parah di zaman ini daripada yang terdahulu. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan mukaddimah dalam masalah kesyirikan. Sebenarnya pembahasannya masih panjang ya, karena ada pembahasan tentang pembagian syirik menjadi besar dan kecil, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil, kemudian bagaimana apa dhabit ya, apa pemisah, penjelas antara syirik besar dan syirik kecil. Ini sebenarnya bagian di antara bagian dalam pembahasan dalam mukaddimah kesyirikan. Insyaallah kalau ada waktu kita lanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang lain. Demikian yang disampaikan dalam kesempatan ini. Kita akhiri subhanakum bihamdik. Shallallahu ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu wasallama nabiyyana Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infak iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Alhamdulillah.

0: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
0: Doa lubsi thawb al-jadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
0: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
0: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
0: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
0: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji dan matilah engkau sebagai syahid.
0: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
0: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
0: Doa dukhulil khala'.
1: Doa masuk WC.
0: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
0: Du'aul khuruj min al-khala'.
1: Doa keluar WC.
0: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
0: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
0: Wa yaqul اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
0: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
0: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
0: Yaqul bismillah. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang,

0: menggelincirkan atau digelincirkan orang dari berbuat zalim atau dizalimi orang dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
0: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim ala ahlih.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa al-zahabi ila al-masjid.
0: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa'azzim li nura waj'alli nura waj'alni nura. Allahumma a'atini nura waj'al fi asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
0: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa'ul khuruji minal masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Makkah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Makkah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam, Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 uqayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 uqayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 uqayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Taufil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya. Merindukan lembah dan gunungnya, karena disanalah dia mengecap manisnya iman. Disanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan disana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang. Sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala solat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para Tauhud yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit, Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Makkah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat ahad, ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."
1: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله. وعشيرته لا تسامع
2: سيرا.
3: Kita penting untuk mengetahui hak-hak di dalam pandangan ini, karena pertama kita dapati bahwa masih banyak di antara manusia termasuk diri-diri kita yang masih meremehkan tentang melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat gambar-gambar, foto-foto yang tidak selayaknya dari wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang bisa menggoda iman, yang bisa menggugah syahwat, ya, sehingga mengantarkan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ainani zinahuma an-nadhar." Ya, zinanya mata itu adalah dengan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Semenit manfaat.
5: Oleh karena itu Allah mencela orang-orang yang ingin dipuji padahal dia tidak beramal. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji. Mereka cinta untuk dipuji terhadap apa yang tidak mereka kerjakan. Menampak-nampakkan supaya sebagai ahli kebaikan dan seterusnya. Tapi lihatlah bagaimana sikapnya Husain bin Abdurrahman. "Amma ini lam akun fisal walakin niludiktu." Tapi saat itu aku disengat kalah jengking. Dikabarkan supaya tidak tuduh sholat. Maka belum mengabar aku bangun malam itu bukan sholat. Tapi karena disengat kalah jengking.
2: Semenit manfaat.
5: Ayatul munafiqi salasun. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ini nifaq amali. Ya, ini kemunafikan bersifat perbuatan. Yaitu idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Ya, orang di antara perbuatan orang munafik ya dusta. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Dia tidak menepati janjinya. Kemudian wa idza utmina khana. Dan apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Nah, ini di antara sifat-sifat orang munafikin.
2: Semenit manfaat.
4: Allah Ta'ala menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan, hidup bersuku berbangsa. Dan kita maklumi, apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dari kenyataan. Manusia hidup ingin bagaimana berumpun, berkumpul. Karena dengan berkumpulnya manusia ini ada huru-hara, ada bencana, satu sama lain membantu. Nah, ketika ada suatu perampok atau yang lainnya, maka yaitu kerjasama tetangga tersebut. Itulah baiknya tetangga dengan tetangga. Karena itu Allah Ta'ala menganjurkan kita berbuat baik kepada tetangga, walaupun dia orang kafir. Namun berbuat baik kita pada orang kafir tidak sama dengan tetangga yang muslim. Lebih banyak hanya tetangga yang muslim. Apalagi tetangga itu ada hubungan dengan kerabat, lebih banyak pula.
2: Semenit manfaat.
4: Bahwa kita kaum muslimin yaitu dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan inilah satu-satunya ajaran Islam yang membimbing kita, yang mana Allah beri petunjuk kepada kita supaya kita berbuat baik kepada jiran, kepada tetangga. Karena orang paling dekat dengan kita selain keluarga kita adalah tetangga. Baik tetangga ini orang kafir, kita tetap disuruh berbuat baik. Atau tetangga itu yaitu orang muslim, ada peningkatan lagi, kita hendaknya lebih berbuat baik kepada mereka. Lebih-lebih kalau tetangga ini ada hubungan nasab dekat dengan kita, orang tua kita, atau anak kita, atau saudara kita.
2: Faedah kajian. Setidaknya ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Pertama, karena masalah ini adalah merupakan pokok di antara pokok-pokok akidah. Jadi masalah ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan, masalah pondasi dalam beragama. Dan yang namanya pondasi itu penting sekali. Kita kalau membangun rumah, pondasinya rapuh, maka ya akan roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, kokoh, maka dia akan ya kokoh dan kuat. Idza mal aslu ghairu sakin fama tasku madad dahril furu'. Kalau suatu bangunan itu pondasinya kuat, maka selama-lamanya pun akan kuat. Tapi kalau enggak kuat, maka bentar lagi akan hancur, roboh, bahkan mungkin bisa menjadi kuburan bagi ya penghuninya. Hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an, begitu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bahkan para ulama mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah. Antum kalau baca buku-buku kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ussalaf, ya entah itu kitab akidah Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far Tahawi, atau akidatus salaf ashabil hadis as-sabuni, atau Sahih Sunnah Al-Barbahari atau Al-Muzani, atau akidah wasitiyah Syekhul Islam Taimiyah, atau kitab akidah apa saja yang ditulis oleh para ulama ussalaf, hampir semuanya memasukkan pembahasan ini dalam kitab-kitab mereka, menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang urgen, masalah yang sangat penting, ya, masalah yang prinsip, ya, dalam beragama. Oleh karenanya para ulama dari berbagai madhab, walaupun mereka berselisih dalam masalah fikih, tapi dalam masalah ini tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ya, tidak ada yang menyelisihi prinsip akidah dalam masalah ini kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Karena ini masalah prinsip pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Jadi masalah akidah ini, masalah yang sedang kita bahas ini adalah masalah, ya, prinsip yang merupakan garis pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Siapa yang berpegang dengan prinsip-prinsip ini, maka dia ahlus sunnah. Siapa yang menyelisihi prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini, maka dia adalah orang yang menyimpang. Maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, pembahasan masalah ini, ayyuhal ikhwah, berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan kemaslahatan yang sangat besar, yaitu menjaga stabilitas keamanan negara. Dan masalah keamanan suatu negara itu masalah yang sangat penting. Karena kalau negara itu aman, terjaga, kondusif, kita pun bisa ibadah dengan tenang. Kita bisa taklim, kita bisa sholat dengan tenang, ya, kurban dengan tenang, nikah dengan tenang. Coba kalau negaranya enggak aman, sholat ngumpet-ngumpet, takut nanti dibom. Ya, nikah malam pertama takut nanti dibom. Enggak tenang. Maka stabilitas keamanan negara itu apa? Sangat penting sekali, harus dijaga, harus dirawat. Bahkan dalam banyak kesempatan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, keamanan lebih didahulukan daripada makanan, minuman, buah-buahan, daripada nikmat-nikmat yang lain seperti perekonomian dan kesehatan. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 126, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, "Rabbij al hada baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, jadikan negeriku ini," maksudnya negeri Mekah ini, ya. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim pernah mengajak istrinya yaitu Hajar sama Ismail yang waktu itu masih bayi untuk dibawa ke Mekah yang tandus, kering, sepi. Tapi karena ini perintah Allah SWT, suruh naruh di situ, sami'na wa ato'na. Itu kehebatannya Nabi Ibrahim. Dia enggak mikir gimana nanti, ya. Ya. Tega banget ini, saya diperintahkan untuk ninggalkan apa? Ya, keluarga, masih bayi lagi. Itu kalau orang yang enggak kuat imannya enggak bakal menjalankan perintah Allah SWT. Tapi karena Nabi Ibrahim percaya ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Enggak pakai sami'na wa mikir-mikirna lagi. Begitu seorang mukmin. Ya. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman, dan berikanlah kepada penduduknya apa? Makanan dan buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menarik di situ dalam ayat tersebut, apa yang pertama kali Nabi Ibrahim minta? Keamanan dulu. Sebelum minta buah-buahan, sebelum minta makanan, yang diminta adalah keamanan. Maka ini sebab yang kedua, faktor yang kedua kenapa kita penting membahas masalah ini, karena kaitannya erat dengan stabilitas keamanan negara. Sebab dengan ketaatan rakyat kepada para pemimpin akan terwujudkan stabilitas keamanan negara. Tapi kalau rakyat udah gak taat kepada pemimpinnya, bangkang, memberontak kepada para pemimpinnya, maka yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan, ya, bahkan bisa jadi peperangan. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena pada zaman kita sekarang ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini. Dan pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini terwakili oleh dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang ekstrim kepada para pemimpin. Menganggap bahwa para pemimpin itu kafir, tauhid, sehingga kita harus memberontak mereka. Karena mereka apa? Kafir. Kalau kita memberontak, kalau kita memerangi mereka, maka ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Kalau kita mati, matinya syahid, ditunggu para bidadari di surga. Wah, enak ya. Nah, itu apa namanya, doktrin-doktrin. Makanya pemikiran ini, yaitu pemikiran Khawarij ini, inilah biang kerok sumber dari aksi-aksi terorisme, pengeboman, radikalisme, ya, karena dia menganggap para pemimpin adalah kafir, tauhid, ya, polisinya juga begitu, ya, PNS-nya juga begitu. Akhirnya siapa yang terlibat, maka kafir semuanya. Ini orang-orang yang ekstrim dalam masalah ini, yaitu pemikiran orang-orang Khawarij. Golongan yang kedua, sebaliknya, yaitu golongan yang meremehkan, golongan yang menggampangkan masalah ini, sehingga mereka berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Kalau tadi ekstrim, oh ini terlalu berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Ya, mereka berlebihan maksudnya dalam menyanjung kepada para pemimpin. Ya, sebagai penjilat para pemimpin. Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin, mereka mendukungnya. Walaupun itu bertentangan dengan agama. Ya, mereka mengkultuskan para pemimpin. Ini juga enggak boleh. Ini paham Murji'ah, ya, orang-orang yang menjilat kepada para pemimpin. Dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu ba'di umara, fala tusaddiquhum bikadzibihim wala tu'inuhum ala dzulmihim." Nanti kata Nabi akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka jangan kalian mempercayai kedustaan mereka. Jangan membantu keboliman mereka.

0: sebagaimana sikap mereka dalam masalah-masalah akidah yang lain, yaitu sikapnya wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami menjadikan kalian, menjadikan agama kalian ini, yaitu agama Islam ini, agama yang tengah-tengah. Tengah-tengah dalam masalah apa? Ya, kata para ulama, dinullah, ya, wastun bainal ghali wal jafi. Agama Allah Subhanahu wa taala itu pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dan antara orang-orang yang meremehkan.
1: Faedah kajian. Faedah kajian. Seandainya kita tidak terkenal di kalangan malaikat, tanda buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang saleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia, karena akan terkena fitnah kusyukrah, fitnah keterkenalan, yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, lewat sini lebih dekat. Kata dia, enggak, saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus. Ini yang dia enggak mau, karena tahu tentang siapa itu Ayub As-Sikhtiyani. Demikian juga Alhamdulillah, saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Qais Al-Qarni, seorang dari suku Qaran dari negeri Yaman yang pernah punya penyakit sopak, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkaran kecil. Dia dikatakan Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Qais Al-Qarni bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab pernah, Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Qais Al-Qarni, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu. Waktu Umar bin Khattab beliau menjabat sebagai seorang khalifah, selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada enggak di antara kalian yang namanya Qais Al-Qarni? Satu saat ada rombongan di antara mereka itu ada Qais Al-Qarni. Dan ternyata Qais, kalau istilah orang kita, hanya orang belakangan.

tukang sisa, tukang nyapu, bersih-bersih, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata orang seperti ini memiliki nilai kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, atau punya nilai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi, kata Nabi, ada orang yang mereka ini penampilannya, kalau dalam bahasa kita, orang bejaji. Tahu enggak? Orang bejaji. Tahu? Enggak tahu. Orang bejaji. Enggak diperhitungkan orang, enggak, pokoknya orang bejaji. Hah? Enggak menjanjikan. Enggak meyakinkan. Pokoknya dia potongannya itu enggak potongan orang yang layak untuk diperhitungkan. Kalau dia datang ke rumah orang, madfu'un bil abwab, ditolak, bakal diusir. Ibaratnya kayak pengamis kere yang lepet, kemudian dia enggak layak untuk diterima sebagai tamu. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi sumpah dia. Karena tingginya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Was al-Qarami. Kemudian intinya ditemui Umar. Anda yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman, dari suku Qaran, punya penyakit serupa, disembuhkan Allah, lalu tinggal sekian, semuanya di cross-check-kan, benar semuanya. Kata Umar, ya Uwais, doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya. Maka setelah kejadian ini, hampir semua pejabat, gubernur, baratnya bupati, dia ingin ketemu dengan Uwais. Maka Uwais pun kemudian justru menghilang. Gak tahu kemana. Dalam rangka menghindari fitnah syuhrah. Contoh ketiga. Ada seorang yang terkenal ahli ibadah. Doanya mustajab. Seorang yang bertakwa, Yazid al-Aswad. Satu saat seorang amir mengadakan surat istisqa, musholat untuk minta hujan dan gak segera turun hujan. Maka dia panggil yang namanya Yazid ibn al-Aswad. Hendaknya dia berdiri. Berulang-ulang dipanggil gak berdiri. Akhirnya dia berdiri dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Maka setelah dia berdoa, dalam waktu yang sangat singkat, hujan deras, turun deras. Terkenal dia di kalangan manusia. Maka apa kata dia berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini itu si sultan, si amir, telah membuat aku terkenal. Ambillah diriku, ya Rob. Seminggu setelahnya, dia mati. Fitnah syuhrah, fitnah yang diantara yang sangat mengkhawatirkan orang-orang saleh. Dan diantara perkataan salaf, diantara terakhir yang tercabut dari hati seorang saleh itu hubbur ri'asah, suka menjadi orang yang terdepan, memegang kepemimpinan, memegang jabatan, istri orang yang mereka serba terpandang, terdepan, diperhitungkan. Ini penyakit yang demikian. Maka seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi itu bisa justru menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, itu tanda keburukan, karena berarti kita jarang duduk di majelis-majelis kebaikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala Zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun. Shalawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kulawangsanipun para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah-sunnahipun ngantos dumugi puputing jaman amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, Kang Mas Mbak Yulana, adik-adik sedaya jamaah Masjid Ar-Rahman wonten Tasik Madu wewengkon Karanganyar Hadiningrat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kita nampi kanugrahan agung saking ngarsanipun Allah katitik kita saged kanthi gangsar lancar manggih ya rahayu yuwono selamat basuki rahayu makempal manunggal wonten masjid mriki. Saperlu kagem midhangetaken pengaosan ngangsu kawruh kanthi irah-irahan tentreme ati tentreme urip. Saderengipun matur kula badhe nderek pitepangan langkung rumiyin Kula Abul Aswad saking dusun ngeloler setan ngeloler sisih wetan Pak. Dusun kula niku jenenge ngelo sebab biyen wonten wit elo ingkang ageng. Omah kula niku paling eler paling wetan mula diarani ngeloler setan. Kelurahanipun Beluk lemahe ngembel menungsane padha celuk-celuk. Kecamatanipun Bayat, Bayat niku saking tetembungan kuno patembayatan maknanipun paseduluran. Miturut serat Centini, pirsa serat Centini jenengan. Centini niku kancane Centono. Serat Centini niku nyebutake bilih nate nalika kerajaan Mataram kuno Pangeran Cebolan niku badhe lumampah tumuju Prambanan mampir wonten patembayatan. Wonten mriku piyambakipun disuguh daharan arupi tempe. Kamangka Mataram kuno niku watawis taun utawi abad ke-6 Hijriyah utawi 6 nggih 6 Masehi Bang Ngapunten. Ada dasar ketembungan ingkang dipun sebut dening Sra Centini kala wau seperangane manungsa niku mendhet kesimpulan bilih tempe niku pertama kali dibuat wonten kecamatan Mbayat niku. Ten karangannya nenten tempe mboten? Kathah nggih. Lah niku asale keng mriko, Pak. Kabupatenipun Klaten Hadiningrat sowan kula mriki nuhoni dawuh saking pepunden kula guru kula Ustadz Abu Umar raih gelar supados ngaturaken pengawasan kanthi irah-irahan kasebat. Jangkepipun angka kalih kawula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan wonten ngarsanipun takmir Masjid Ar-Rahman lan sedaya pangurus masjid ingkang sampun maringi wekdal papan panggenan ubo rampe sak cekapipun sajane nggih komplit ning ten mburi mriko. Nek jenengan mboten dicaosi mboten. Niku sesajen khusus nggih to. Isine napa mawon Pak Ustaz rahasia niku. Yen ndak marahi pengin. Ewan dene tentreme ati tentreme urip sebab menapa ingkang kedah dipun fahami manungsa niku dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala kanthi kalih perangan ageng. Perangan ingkang angka sepisan menika jasmani utawa jasad utawa raga para jamaah sedaya. Ingkang angka kalih menika rohani utawi jiwa. Jiwa kalih raga menika disingkat dadi jiwangga. Jiwa dan raga. Kekalih perangan kala wau kedah tansah dipun reksa, dipun jagi, dipun rumati supados tansah sehat briges trengginas. Nggih, jiwanipun nggih, raganipun magepokan kalian ngreksa raga utawi olah raga utawi among raga. Menika Pak Guru olahraga ingkang langkung mangertosi, ingkang langkung mirsani, langkung ana ing pamawas lebo ing pitutur Pak Guru olahraga. Wonten Pak Guru olahraga mboten sing rawuh mriki? Angkat tangan. Kula caosi hadiah. Mboten enten wong semene akeh ora ning guru olahraga. Tukang maido enten mboten mriki? Oh enten monggo. Monggo pakai kacamata. Mas sinten? Pak Guru itu sih muda tu maruno gagah prakoso birowo tur sentoso. Monggo Mas. Asmanipun Mas sinten? Pak Zainuri monggo di lung diaturke nggih. Lung-lungan nggih mawon. Saking pundi Pak Zainuri? Sukoharjo. Alamatnya Jalan Ciu senes niku. Kula nate pengajian ten masjid, alamatnya masjid niku Jalan Ciu nomor sekian. Kula dadi horor, ku gak diwedang, ku gak tak ombe marahin gelikang iki aku. Pak Zainuri. Wonten setunggal kitab dipun serat kanthi irah-irahan Al-Barakatu fi Fadli Sa'yi wal Harakah. Al-barakah fi fadli sa'yi wal harakah. Keberkahan kang nerangake kautamane wong-wong sing tansah as-sa'yi beraktivitas lan tansah obah. Maknanipun Islam niki dawuhake umatipun supados asring obah. Nggih. Sebab nek ora obah kuwi wong mati ora obah, yen obah kanggo ibadah. Modelmu medeni bocah. Wewe apa piye ngene. Dados dipun sebab bilih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku salah satunggalipun manungsa ingkang paling kathah nglampahi lumampah, ingkang paling kathah melampah sak ngalam donya niki para jamaah sedaya. Ananging elo ing kahanan justru malah-malah negara Indonesia niki kalebet negara sing bangsane niku males melaku. Nggih napa mboten? Amalan ajeng BAB men buang air besar nggih, guwak banyu gedhe. Guwak banyu gedhe ten kali sampai ngomah ya sida numpak montor ya. Padahal nek melaku wis semenit, rong menit gitu. Sida numpak montor. Le males melaku niku nemen awake dhewe niku. Utamine pun ten jaman modern niki. Kanjeng Nabi nalika tasih alit dititipake dumateng Khalimah Sa'diyah. Melampah Pak ngangon mendo. Nggih, wonten pedalaman kota Mekah. Munggah gunung, medun gunung, menembus padang rumput, padang pasir, ngiring mendo cacahe atusan niku. Mila Nabi dawuh, ma min nabiyin, ora ana sawijining nabi illa wara al aghnam, kejaba nabi iku mesti tau ngangon wedhus. Sedaya nabi lan rasul wiwit Kanjeng Nabi Adam tumuju Nabi Muhammad niku sedaya nate ngangon mendo kabeh, Pak. Dadi wiwit alit nabi niku pun mlampah-mlampah. Nggih nalika anak-anak piyambakipun diajak kalih Kanjeng Ibunipun ziarah melampah, lajeng Kanjeng Ibu sedo wonten Abwa. Bibar niku Kanjeng Nabi diopeni, digula wentah, dirumati dening pakne cilik Abu Thalib, diajak dagang ten negeri Syam. Saking Mekah lumampah ten negeri Syam. Negeri Syam niku pun di Palestina zaman sakniki. Semanten niki nalika sampun ngancik yuswa diwasa, nabi ugi dedagangan piyambak nyambut damel kalih Khadijah. Lajeng piyambakipun asring munggah ten Jabal Nur wonten gua Hira, mang ngrasake munggah mereka kentekan bako sampeyan. Nggih, saka ngisor munggah ten gua Hira niku mengkis-mengkis. Ibar niku piyambakipun hijrah saking Mekah tumuju Madinah lumampah meleh. Saben dinten setu Kanjeng Nabi melampah saking Masjid Nabawi tumuju Masjid Quba. Dados nabi niku tiyang ingkang kathah melampahipun lan menganjurkan umat Islam supados ngatah-ngatahake melaku tumuju masjid. Wonten setunggal hadis ingkang sahih, nabi ngendika ngeten, man sapa wonge ghasala wa ghtasala adus lan gawe adus yauma ing dina al-jumu'ati jemuah, sapa wonge ing dina jemuah adus tur gawe adus. Pak Ustad, nek adus kula ngerti, nek gawe adus niku pripun? Pikiran dhewe. Nek bingung takon kalih Pak Ustad, gawe adus ki piye karepe? Eh rene tak dusi napa ngoten? Boten, Pak. Ya pokoke gawe adus. Wa bakara wa btakara, banjur dheweke meruput, bersa meruput. Bersegera tumuju masjid salat Jumat. Wa masya wa lam yarkab, dheweke lumaku lan ora numpak kendaraan. Melaku timik-timik dondong apa? Salak, Pak. Dadi motore dilereni dhisik, gagak rimang parkir dhisik. Nggih, mobile leboke garasi. Melaku ten masjid. Wadana minal imam, banjur lungguh sak cerai imam. Wastama'a midhangetake khutbah kanthi gemi setiti nastiti lan ngati-ati. Jumatan niku ngrungokke khutbah ora malah ngorok. Ya disawang wong sak masjid niku ambure kaya gembung tanpa sirah. Dungklu rumah sak punek khusuk. Jebule nyepur. Ora ora. Khotipi nganti pakai wong ngelus dodo, ya Allah nyeramai wong turu ki gek apa guna apa ana guna paedahe. Wa an sata, dheweke meneng anteng, walam yalhu lan ora nindakake perkara sing sia-sia. Syaratnya cacah pitu para jamaah. Adus, meruput, melaku, lungguh cerak imam, midang ngetakan khutbah kan di saestu kendel lan tidak melakukan hal yang sia-sia. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, dheweke diparingi saben sak jangkah saka omah tumuju masjid sak langkah niku diparingi apa? Ajru sanatin, ganjaran ngibadah setahun. Qiyamuha wa siyamuha. Salat setahun, poso setahun. Nek jarak saka omah tumuju masjid 1000 langkah, pulang pergi 2000 langkah, ateges satu kali Jumatan seperti orang beribadah 2000 tahun. Syaratnya apa? Melaku. Senese angsal ganjaran kathah, panjenengan ugi badhe pinaringan sehat, brigas, waras, trengginas kanggo njaga jasmaninipun. Mila ingkang asring gerah mangkatah katai melaku, nggih. Konsumsine niku diati-ati, gula disudo, kolesterol disudo, diakei mangan apa niku sayur bening, godhong kelor. Nggih, banyune banyu anget putih mawon. Insyaallah binaringan sehat. Syukur bagi kersa bekam saben wulanipun bekam niku. Sebab lelara niku manggone teng getih, diombenana pil nganti sekintal. Nek lelara sing mapan ten getih niku mboten disedot, mboten ditokke, nggih, angel ya jeng waras. Nggih, dibekam supados gerahipun ical. Jibril niku mandhap saking langit dawuh dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, umatmu ki padha perintahno supaya bekam ben do waras ngoten niku. Niku wasiatipun malaikat Jibril dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daharipun 4 sehat 5 sempurna. Iku insyaallah sehat, Pak. Ananging kathah tiyang niku jasmaninipun sehat, awake gotot metekol, brigas trengginas, ning rohaninipun ingkang nandang gerah. Enten apa mboten? Nggih, mboten bungah panggesanganipun. Sarwa judhek, sarwa mumet, menggalih perkara cacah loro. Siji, kedadian sing wis kelakon, nomor angka kalih gagas masa depan. Asyaitonu setan iku ya'idukumul faqra, meden-medeni sira kabeh, ngigiri-giri sira kabeh kanthi kemelaratan. Jadi umat Islam niku mboten pareng wedi melarat, gek sesuk mangan apa, sesuk mangan apa, mboten saja dipenggalih. Sak dangunipun gesang mesti tasih wonten jatah rejeki para jamaah sedaya. Wonten Al-Qur'an niku Allah nyebutake menawi kula mboten salah imut 7 lokasi di dalam Al-Qur'an. Allah menjamin rezekine menungso. Allah Ta'ala dawuh Allah menjamin rezeki, terus setan niku meden-medeni dalam satu lokasi. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Allah mengucapkan 7 kali rezekine awake dhewe dijamin. Mungsuh versus pangandikane setan, setan meden-medeni dengan kemelaratan. Pundi sing diyakini awake dhewe? Luweh percaya janjine Allah napa janjine setan? Janjine Allah nggih, normale. Ning kasunyatane ra mboten. Kasunyatane tesih kathah umat Islam sing wedi dumateng masa depan. Tandanipun wonten ibu-ibu kagungan putra cacah 3, tesih alit-alit, didamelke susu, susu dicampuri endrim pestisida racun serangga. Anake telu niku diombeni susu diracun. Satemah putrane cacah 3 niku tumekaning pati. Is dead, Pak. Terus ibu niki melu-melu ngombe racun. Muntah-muntah dibeto ten rumah sakit, urip, Pak, selamat. Nalika dipun dangu Kanjeng Ibu kenging napa paduka kok mentolo mateni anake cacah 3, le mangsuli ngeten niki, sebab kula niki wong sing ora duwe. Kula niki mbok rondo, bojo kula minggat, mboten tanggung jawab. Urip kula melarat, sudra papeki, kleyang kabur kanginan, kandang langit kemul mega. Kula niki kere gedibal 27, Mas. Pang bayangke. Menawa anak-anak kula urip, ora wuru ngosomben ya gur bakal dadi kere. Ora wuru uripe rekoso padha kalih kula. Alu wong anak kula kula pateni sisan mumpung ijik cilik dosane rae neng mati mlebu swarga. Ben kula dhewe dadi mbokne sing nanggung panase gedhe neraka. Sing penting anak-anakku mlebu swarga kabeh, kula tak mlebu neraka. Ngoten niku le mangsuli. Kula ajeng taken. Para jamaah nek krungu crita ngeten iki reaksine pripun? Menginspirasi sekali ya. Kok ya idenya cemerlang ya. Wah, aku tak melu-melu ah. Ola menungso weng gitu. Enten mboten anake kirim bareng sugih, bareng gede dadi sugih. Enten mboten. Entek amek kurang golek. Enten mboten anake wong sugih bareng gede dadi kere, enten mboten? Kata. Enten mboten wong sugih duwe anak, anake bareng gede dadi wong sugih, enten mboten? Kata. Enten mboten wong kere melarat duwe anak bareng gede anake ya melarat, enten mboten? Enten mboten? Enten to? Tekorene ra wong e. Dadi kula panjenengan sedaya mboten pareng ajrih dumateng masa depan. Ngoten iki. Mila perkawis angka sepisan, mengke kula dadekke angka loro mawon. Nggih. Sing nomor 1 sing paling wigati mengke. Supados panggesangan kula panjenengan sedaya niki tentrem lan ayem, jasmanenipun sehat, rohaninipun ugi waras. Menika wonten pinten-pinten perkawis ingkang kedah dipun tindakake. Sepisan nunggalake Allah Subhanahu wa taala kanthi pangibadahan. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab negari Kesatuan Republik Indonesia Raya niki dipun wangun wonten sak nginggilipun piwucal tauhid para jamaah sedaya. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maknanipun apa? La ilaha illallah. Asyhadu kula niki nekseni ya Allah wonten ngarsa paduka. An la ilaha, bilih mboten wonten sesembahan ingkang hak, ingkang wenang diibadahi. Illallah kejawi namung Allah kemawon. Maknane pun sesembahan sak liyane Allah niku dipun bucal kabeh, diguak kabeh. Sak liyane Allah aku ora butuh. Umat Islam betahipun namung dumateng Allah. Kosok wangsulipun tiang-tiang ingkang sampun madhep lan mantep ngrungkepi agami Islam, ngaku dados pendherekipun umatipun Kanjeng Nabi, ning tasih nyambi ngibadah dumateng sak liyane Allah. Sesembahanipun kathah, mboten ming nyembah dumateng Allah, ning ya nyembah dumateng setan, kayu, watu, srengenge, lelembut sing bau reksa wonten pojok desa, wonten gunung sak tengahing telaga, papan-papan sing wingit pun angker, jaminan panggesanganipun mboten badhe manggih ayu ayom lan tentrem. Entenipun namung wedi kemawon. Asih nggadahi kepercayaan sampar wangke tali wangke. Oh, anak nomor 1 kuwi ora kena rabi karo anak nomor 3. Nek nekat bakal mati salah sawijine. Nek kula matur anak nomor 1 rabi karo anak nomor 3 bakal mati karo karone. Nggih mboten? Apa iya arep urip selawase? Kan mboten mungkin. Mila wonten unen-unen ten bokonge truk niku, wetonmu tidak pas, cintamu kandas. Wonten niku sebab napa? Tauhide bubrah, Pak. Keimananipun longsor. Mboten tentrem uripe. Nggih. Nganti Joko sing pun wayahe rabi niku mumet, Pak. Judhek. Piye aku leh kongkon rabi iki? Bapakku cocok, mamaku cocok, aku ya cocok. Wong wedoke sing ngemoh karo aku. Bapakku cocok, mamaku cocok, sing wedok gelem karo aku ora pati cocok. Lah lambene nyungir. Aku kurang cocok iki. Giliran bapakku cocok, aku cocok, sing wedok cocok, mbokku le ora gelem. Giliran kabeh wis do cocok, wetone ora pas, jare Mbah Dukun harus dikandaskan. Ijane aku kon rabi apa ora to ya. Enake raburi watu apa ya aku. Nak udzubillahi min zalik. Tentrem mboten panggesanganipun. Judhek, Pak, asli. sajene telat mumet ra duwe duit nyolong supaya sajene mboten nganti telat Pak. Saestu niku pantangan duwe jimat maneka warna niku ugi wonten pantangane le sak suwene kowe nyekel jimat iki kowe ora kena mangan sate sak sunduke. Dapurane dukun iki nek ngomong pancen sak karepe udele dhewe mbok dukune kuwi dilolos ujian kok gitu. Yen bolong gulune gitu. Ora kena mangan gedang mas kowe nek mangan gedang mas iki jimat rondo ngangsu iki mejen iki. Kasiate mabur. Jimat jaran goyang semar mendem kantil kencana tunggul naga naga kikik. Bunek Pak. Mila Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangake dawuhake sapa wong niku mboten manembah dumateng Allah ajrihipun dumateng barang-barang mati sak liyane Allah bakal saya ringkih bakal saya ajur uripe. Ra'an nabiyyu dipun sepat wonten setunggal riwayat Kanjeng Nabi nate mirsani rajulan sawijining wong lanang biadihi halqatun min sufrin tangane niku nganggo jimat arupa gelang saka kuningan. Praktike tengene awake dhewe niku mboten mung kuningan mawon nggih. Gelange niku maneka wonten sing saking oyot, enten sing saking maneka warna. Faqala ma hadhihi? Tumuli Kanjeng Nabi mundut pirsa dumateng wong lanang. Iki apa, Mas? Sing tak pasang ning tanganmu iki apa? Qala minal wahinah. Wong lanang ngelomang suli Kanjeng Nabi gelang kuningan sing mapan ten tangan kula niki pinangka jimat kanggo ngawekani saking alwahina sekabehing lelara sing jalari ringkih supados kula niku dados tiyang ingkang rasa gagah pitekso birawa tur sentosa kasinungan kadigdayan sing linangkung bebasan tinumbak bengkung sinuduk putung yang kesel dipijeti godo yang ngelak ngombene banyu wiso banyu wendrim niku lho yang ngelih ngenteke lemper limo otot kawat balung balung besi Pak kok tok ilang pokoknya ini balung tok sumsum gegolo delamaane pacul bokonge ceret ora tedas tapak paluning pandi qala inziha Kanjeng Nabi dawuh jimatmu kuwi bredelen guaan fa innaha la taziduka illa dha'fa dheweke ora nambahi apa-apa marang kuwi kejaba saya ringkih. Dadi ndalune iki para jamaah ingkang tasih nganggo jimat mulih ndang dibredel diobong diguak niku mboten jalari napa-napa. Bukti ini kalau kebal dibaca enten pak dokter ini nggawe woro-woro wigati sopo menungsane sing ngaku ora tedas tapak paling pandi moro neng kliniku tak suntik jarum janji jarumku ora iso nembus kulitmu sing jarine kandel tak opai 100 juta ngantos dugi sepriki mboten enten sing moro niku ora sangga nganggo gobang nganggo suntik mawon janji jarum suntik ora iso nembus kulitmu ajeng diupai 100 juta enten pak dokter ndamel woro-woro dumugi sepriki mboten enten sing teko nggih malah sing wonten iku kula nate didugani dening nom-noman lanang isu-isu moro enten apa Mas anu Pak Ustad mbah kula niku umur 120 tahun anu mboten mati-mati niku pripun lah kowe mbahmu ra mati tek moro ning nggone Ustad iki apa ustadmu ini pembunuhan nek pengen mati mbok jirek dadungnya rampung nggih napa mboten kadang-kadang menungso niku menganggep duwe penganggep nggih duwe penyono sing jenenge ustad niku manusia nggih superman nggih sekabehing perkara kemuskilan hidup keruwetan urip nggih mulai saking ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional niku ditakokke kalih ustad kabeh. Nanti mbahne ra mati niku marane ngene ustad iki. Lah kok ya aneh pitakane sampean iki mbahe ra mati-mati dik marane ngene ustad. Mboten karep kula ngeten lho, no. Mbah kula niku mboten mati napa no, gara-gara di nyawane digondeli jimate nggih. Rata-rata nggih, leh kula nemah ini nggih tiyang-tiyang ingkang duweni pekareman ngingoni jimat ini ngoten niku matine rekoso ngoten niku. La yamutu wala yahya. Terjemahane napa niku undlak-undluk. Nyawane ndi metu ndi? Di ora sakniki kula sing takon menungso niku nyawane ndi metu ndi ora penak napa rekoso mangguang suli to apa jenengan bingung kula nggih dereng nate ngrasake mboten kudu ngrasake diobong mawon niku rekoso mboten rekoso mboten sah kudu ngrasake rekoso jane kok nyawa to banyu niku uyuh niku di metun di ora niku rekoso apa penak iku jenenge apa niku anyang-anyangen nggih urung nek ndoke mlebu metu niku nggih iku jenenge kebebelen niku sudah di ujung tanduk ditenke malah mendelep meneh rekoso niku Pak napa melih nyawa ila nek panjenengan kepengin husnul khatimah gampang setanipun ampun ngingoni ji sing rekoso mboten ing panjenengan ki Mbak. Anak putu tangga tepale bingung kabeh. Iki ndi Mbah siji 120 wis ora iso ngrungokke mboten saged lumampah mboten saged lenggah sagete mung sare mpun wuto ning kok ya ora mati-mati. Nggih. Dadi jenengan nek nguji mati iku mboten diarep-arep napa uripe malah diarep-arep napa mati nih, ini ku nembe kacilakan ten ngalam dunia, terus kula matur mboten nenten jenenge jimat jenenge jin iku iso gondeli nyawane menungso mboten wonten wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha lan Allah ora bakal ngerendi-ngerendi Allah tidak akan menunda satu jiwa setunggalipun nyawa menawi sampun dumugi titi wancinipun mboten enten jimat gondeli nyawa niku mboten. Dados kok matine angel niku pinaka pasiksan saking Allah. Dumateng tiang-tiang ingkang tumindak syirik njaluk pengayomane marang jimat. Ewontene umat Islam. Idza sa'alta menawa sira nyuwun fas'alillah, nyuwun marang Allah. Wa idza sta'anta menawa nyuwun pengayoman fasta'in billah, nyuwun pengayoman marang Allah. Mboten butuh jimat, Pak. Mboten butuh demit, mboten butuh nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro wetan, nyiroro kulon. Mboten ajrih dumateng warna ijo gading. Kula sampun wong Sawangsul liwat ten segoro kidul nganggo kaos ijo gading nggih mboten diuntal nyiroro kidul kula niku. Selamat seger wa waras. Mboten ajrih kalih angka 13. Enten mboten wong wedi kalih angka 13. Kathah, Pak. Jenengan nek tindak ten hotel-hotel gede niku, kamar nomor 13 niku mboten enten. Lantai nomor 13 mboten enten. Dadi bar lantai 13 niku terus dadi lantai 12B. Bar 12B terus 14 ngoten. Kula nate dawuh niku dijatah kamar nomor 213. Diparingi kunci, nggone ten dhuwur munggah niku. Gawan kula akeh krekelan munggah goleki kamar 212 bar 212 214 lagi kamarku ndi kuncine nggo nyogok apa akhire kula medhun meneh Mas panitia kamar 2013 mboten enten wong sudah dikasih tahu nomor kamarnya kok mboten enten piye dicek dulu mumpun kula cek ora enek kamare

kon dandan kaya Pak Tani terus kon etok-etok ngarit. Dadi sedina niku gure etok-etok ngarit ngono. Ning guajine gedhe tak saestu niku. Ngarite mung pencitraan tapi. Mboten ngarit tenanan. Nggih. Dadi nek kepengin tentrem ayem panggesanganipun, tauhidipun kedah dipun dandosi. Insyaallah tentrem ayem mboten wedi karo setan, mboten wedi kalih dedemit lumampah niku ayem, Pak. Ning nek awake dhewe niku tauhide bubrah longsor wedi karo setan. Innamadzalikum syaitan. Yekti dhewe iku pinangka setan-setan. Yukhawifu awliya'ah sing medeni wali-waline setan. Fala takhafuhum. Mula sira aja padha wedi. Wa khafuni ning wedi sira marang ingsun Allah in kuntum mukminin. Nek kowe klebu golongane wong-wong sing iman. Enten lho, wong melu pengajian rutin ten Masjid Ar-Rahman ning jirehe nemen. Nggih, iki wedi karo lelembut. Iki cerita kula niku nate ngisi ten pondok niku pengurus pondok malah meden-medeni kula. Ustaz mengke dalu jenengan nyipenge ten anu nggih. Omah kagungane jamaah. Ning omah niku suweng Ustaz. Manggone wonten tengah kebon tebu. Ning niku omah gawat niku Ustaz wis bene aku ngono. Nek bengi jam sisi nek dibagekke ampun kaget nggih dibagi kene ku disapa gek sing nyapa ki sapa jebule lelembut niku pun enten seh ngisi pengajian ten mriku nginep ten mriku jare nggih di napa diganggu lah cerita-cerita ngoten niku kula mboten percaya Pak berusaha untuk tidak percaya penampakan niku wonten memedi niku wonten ning janjane longko Pak jarang. Apa meneh kula diceritani wong mboten percaya. Jenengan ngerti dhewe mboten kula nggih mung diceritani tangga kula. Tanggane jenengan apa dhewe? Aku kono diceritani pakne cilik kok. Terus munyer-munyer karo-karuan iki. Jenengan apa dhewe? Weru dhewe kula anggo mripate jenengan. Nggih. Nggih. Kula mboten percaya. Wong sing weruh mata kula dhewe men kula berusaha tidak percaya kok. Jenengan pitados napa mboten nek meripati menungso niku kena diapusi percaya mboten? Percaya mboten? Nek mboten percaya mang tonton epek-epek kula niku garise nyambung napa misah raruh ta jenengan wong kula kadang ya sok iki nyambung apa misah to kula netranipun Kanjeng Nabi Musa kapusan jenengan pitados mboten nggih. Netrane Nabi Musa niku kapusan, mirsani tali, mirsani tongkat, kaya-kaya malih dadi kula. Padahal niku tetep dadi tongkat, tetep dadi tali. Yo khayyalu ilaihim. Mripate niku ditakhyil dening ilmu sihir, weruh tongkat niku kaya dene gremet, padahal mboten gremet. Lho niku netranipun Nabi. Napa malih mripate awake dhewe niki? Gampang kapusan. Mripat kula dhewe niku pun nate kapusan. Mantuk pengajian saking Gunung Merapi, udan gejebreh jam 11 bengi dhewe sepi lewat mbulak niku jenenge mbulak maling mati, Pak. Niku mbulak maling mati gawat kepati-pati jarane mbiyen dienggo mateni maling ten mriku. Nggih, kok kaduan udan niku mata kula niku asli ngagem shot nggih. Weruh wedon, Pak. Pirsa wedon? Wama adro kamal wedon. Tahukah kalian apa itu? Wedon. Pocongan niku lho. Kula langsung mak printing mak pengkorok niki apa cengel kula niku merinding terus wulune ngadeg kabeh. Monggo ra nek wulune niki. Nggih. Langsung kula merapal ayat kursi Allahu la ilaha illahual hayyul qayyum. Kanthi pangajap muga-muga wedone ndang ilang. Nganti khatam niku ora ilang-ilang niku merinding kula. Bareng cerak niku jebule meng kayu dikeruduki bagor putih niku. Oh, basi yo aku. Niku motone menungso Pak kapusan. Weruh kelaras garing kenengange niku kaya gendruwo kok. Sini. Bareng nyerak sana. Iku mripate menungso. Mila kula nulis buku judule Bekal Religi Seorang Pendaki. Nek jenengan krungu swara weruh barang sing kira-kira medeni harus berpikir positif dan ilmiah. Oh, kae mung klaras gendruwo kae. Wedon kae, oh kae mung bagor. Ana swara hihihi, kae

0: Poro luak. Ngoten niku saestu mengke mangcek musang birahi ten YouTube. Iku suarane persis jebles kaya kuntilanak. Ya kuwi sing diarani kuntilanak. Iku janjane mung garangan niku, Pak. Garangan golek bojone ngoten lho nggih. Ning nek jenengan mentale pun klenik pun ngompol kenggon. Diprok nggih. Nak udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Ingkang angka kalih nek kepengin tentrem ayem panggesanganipun kedah iman kanthi madhep lan mantep dumateng takdir pepesten saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sebab kathah menungsa judeg bunek uripe sebab mboten gadahi iman dumateng takdir. Siji pesti, loro judu, telu wahyu, papat pangkat, limo dunya iku wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Kelebu rejeki barang niku. Sing paling kathah gawe buneke menungsa masalah rejeki niku. Nggih napa mboten? Mikir nganti judeg leh kudu-kudu jan ra payu-payu. Nggih. Kancane dodol napa niku jenenge sing larisane lato-lato. Melu kulak lato-lato sak ton barengan ora payu, pating glundung ning omah. Dadi sirae nanti kaya lato-lato iki sirae. Piye ta ki? Kancaku dodol lato-lato sugih blegedu kene dodol lato-lato kok melabu nek ndasku. Inna yakti ahadakum salah suwijining sira yujma'u dikelompokake khalquhu kedadeane fi batni ummihi ana wetenge mboke arba'ina yauman suwene 40 dina arufun lutfah banyu koma atau air mani bar niku dosa sekawan dosa dinten malih malih dadi getih setetes utawa segumpal darah tambah 40 dina malih dadi daging setampel segumpal daging fayur salu ilaihil malaku banjur dikirim malaikat dening Allah nalika kula panjenengan sedaya yuswanipun pun 120 dina pinten wulan niku 3 wulan dadi janin niku nek pun 3 sasi nggih niku diparani malaikat fayanfuhu fihi ruh banjur diparingi nyawa wa yu'maru bi arba'i kalimat lan ditetepake takdire cacah papat niku umure rezekine nggih matine bejo lan cilakane dadi rezeki kula panjenengan sedaya sampun ginaris sampun tinulis Pak ora bakal kijolan mula mboten sabunek judhek mikir rezeki ingkang wigati kula panjenengan sedaya nyambut gawe kanti gemi setiti nastiti ngati-ati ning ingkang prasaja kemawon wa ja'alna al-laila libasa ingsun dadekake wayah wengi kanggo leren wa nahara ma'asya wayah awan kanggo nyambut gawe ampun 24 jam digunakake kanggo nyambut gawe rezekine jenengan padha wae jenengan nyambut gawe 8 jam kalian nyambut gawe 12 jam rezekine padha wae Pak asli niku nganggo shot ora bakal kijolan Pak tenan sakniki nek buka warung modalnya 100 yuto buka warung modalnya 200 yuto rezekine kata pundi kata sing 100 yuto apa sing 200 yuto nek menurut teori kata sing 200 yuto ini nek miturut takdir urung karuan nggih mboten enten wong buka angkringan tendalan malah laris enten buka restoran malah bangkrut terus mongko modalnya kata pundi kata restorane nggih carane kena ditiru rezeki tidak akan tertukar mila bapak-bapak mas-mas mbak-mbak sing merantau ten kutha raja dikongkon mulih pake kongkon mulih mbok enduk mulya le mulya ngancani bapak wis tuwa lha aku ning desa nyambut gawe apa to pak aja ngono kuwi kaya-kaya Gusti Allah ora bisa menehi rezeki jenengan nek jenengan mapan ten desa nggih mboten niku nyepelekke karo Gusti Allah nggih paket menten tengah segoro tekan kok apa malih mung neng ndi desa ngapekti dumateng tiang sepuh niku dadi jalan rezekine binukak dening Allah Subhanahu wa taala kelebu jodoh barang kula niku ngantek ditangisi Joko lho nom-noman ustad pripun kula niki lha piye kowe iki kok tekone karo aku ora mudeng uripku aku. Kula niku anu nador, pirsa nador kenalan kalih cewek ajeng kula rabeni ping 10 ditolak terus kula niku. Lah niku sing salah sinten? Sing wedok napa kula? Ya ora ning sing salah, ancen urung jodhomu kok. Dadi piyambake niku nador kenalan kalih cah wedok ping sedasa dheweke gelem terus ning wong 10 niku wegah kabeh. Mang bayangke. Ora judeg sirahe niku. Jane aku ki payu rabi apa ora ta ya meneh. Sakniki bocah niku pun rabi. Wis kowe sabar akeh ana ndonga. Lek wis tekan titi wancine rabi kowe. Nek pancen orang ora rabi ya pancen takdirmu ora kon rabi. Sakniki pun rabi. Angsal piantun setri lulusan S2 emang bayangke monggo wong 10 niku nolak kabeh apa sing nolak apa ora getun yo ngerti yo mbeken ra tak tolak cah ngilo mbak-mbak barang niku adik-adik remaja putri nek sekirane ditembung cah lanang sing saleh ya serasa ditolak-tolak nyungir sithik ra masalah gitu esuk merem ngene bismillah kula niati ibadah ya Allah ngoten niku. Wong nek nyumbang jenengan ya ora dijake kok aman gitu. Sing penting agamane sae saleh. Sing nyungir irunge tapi nek galak haru sing wedok miloro wae malah ciloko. Nggih. Niku ingkang angka kan kalih iman marang takdir rezeki tidak akan tertukar. Ingkang angka 3 masalah utang niku lho. Sak saged-saged utang niku ampun ngantos ditindakake para jamaah. Agami Islam niki sampun nyebutake nggih, mapinten-pinten dalil ingkang nerangake bahayanipun wong sing utang. Utang niku pareng napa mboten? Pareng, Pak. Ning wonten syaratipun siji. Dheweke duweni niat tenanan arep nyaur sing arep utang niku. Nggih. Jenengan niku nek kagungan utang arep jihad niku ora entuk lho. Saestu niku. Jihad niku kudu nyuwun izin palilah saking menungso cacah telu. Siji nyuwun izin palilah saking pemerintah kaum muslimin. Loro nyuwun izin palilah marang tiang sepuh kalih. Telu nyuwun izin palilah marang menungso sing ngutangi awake dhewe. Tak le bejo eneng apa le? Niki Gaza niki nembe gegeran. Ha terus kula ajeng mangkat perang mriku ajeng kula pateni wong Yahudi. Gamanmu apa le arit Pak Le? Lah kok kowe rene ngopo? Lah kula nyuwun izin jenengan sebab utang kula kalih jenengan 2 yuta. Lah nek kowe makat ning Gaza njur kepiye? Nggih nek bejo kula mulih-melih, nek mboten bejo kula mati ten mereka paling bejo. Lah nek kowe mati njur utangmu piye? Mula kula sowan mriki. Kon ikhlaske ngono, nggih ora iso. Kowe aja mangkat jihad sik. Utangmu lunasana dhisik. Nek kowe wis lunas arep mati karepmu. Ngoten niku syariat Islam, Pak. Nggih. Kelebu njaluk izin palilah marang wong tua loro. Pak, Kanjeng Bapak, Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, Kang Putra badhe matur. Kondo apa? Ajeng nyuwun izin kula ajeng mangkat jihad. Nek jihad piye? Ya engko nek mati nggih kula mati syahid, nek bejo nggih kula urip. Ora kenal le Bapak simbok wis tuwa. Kuwi aja mangkat jihad. Kuwi ngopenono Bapak simbok wae. Kuwi ya kalebu jihad lho le. Nek wong tua mboten ngijini mboten pareng mangkat. Dalilil pun pundi anten nom-noman sowan dumateng Nabi, ya Rasulullah do Kanjeng Rasul ini yektosipun kula niki uridul jihad ma'aka, kula kepengin nindakake jihad sesarengan kalian paduka. Kanjeng Nabi dawuh, "Pak, kowe jek duwe wong tua loro, tesih Kanjeng Nabi. Mulya ngabektiya marang wong tuamu iku pinangka jihad kanggo kowe. Mulih melih." Lha niku dalil, Pak. Mboten mung semangat hawa nafsu kelebu nyuwun izin palilah dumateng pamarentah kaum muslimin. Bahayane napa niku utang niku sepisan jalari jiwa kula panjenengan sedaya, nyawa kula panjenengan sedaya dadi ngelambrang, Pak. Ngelambrang niku mboten kok bergentayangan mboten. Kelambrang niku maknane pun apa? Ngendikane pun Imam Suyuti, mahbusatun an maqamihal karim. Jiwa niku dadi terpenjara. Dilebokake ana pakunjaran mboten saged nggayuh papan ingkang minulya sing dicawe sangke dening Allah Taala. Janjanipun menungsa niki lumebu ana ing swarga ning krana tesih duwe utang mboten saged lumebet wonten swarga, terhalangi oleh utangnya. ada dasar dawuh pengendikanipun Nabi, nafsul mukmin, jiwane wong iman iku nggih muallaqatun bidainihi, gumantung marang utange, hatta yuqda anhu, nganti disaur. Wonten dhewasane sipun Nabi ngendika, menawa sira iku mati syahid, tsumma uhya, tsumma uqtalu fi sabilillah, mati syahid diurike, mati meneh nggih diurike meneh, mati meneh, mati syahid ping telu, nek tesih duwe utang mboten saged lumebet wonten ing swarga. Mila ngati-ati kalih perkara utang. Nabi ngendika, man asbaha ahadun minkum aminan fisir bihi, sapa wonge salah sewijining sira tangi ing wayah esuk kanthi kahanan aman, aman mboten diuyak mungsuh, aman mboten diuber utang. Tangi niku aman tentrem ayam penggalihipun. Syaraté napa mboten diuber mungsuh, mboten diuyak utang. Mu'afan fi jasadihi, sehat seger waras awake, wa indahu qutu yaumihi, duwe jatah mangan sedina, faka'anna mahizat lahu dunya. Iku menungso napa kaya-kaya diparingi swarga saisine. Bahayanipun utang ingkang angka kalih, jalari urip niku dadi judhek, lan jalari dadi cecungkrahan ing antawisipun menungso Islam siji marang sanesipun. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sinten iki Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nate dawuh, iyyakum waddain. Melayu wong adoh sumingkir sira kabeh saka utang, aja nganti utang. Fa inna awwalahu hammun. Sebab kawitane utang iku njalari rasa sedih. Wong niku nek duwe utang sedih napa seneng? Sedih to nggih. Ning elok ing kahanan kula niku nate maca iklan ten pinggir dalan, tips dan triks supaya utang kita diterima. Jadi golek utangan itu angel dong, meyakinkan pemilik modal supaya memberi utang kepada kita. Lu malah diajari utang, malahan bunek loh urip ini. Enten uang nggak ada prinsip urip nih tadi. Pak Ustad kula niku nek mboten duwe utang niku, mboten semangat nyambut gawe. Ning nek kula duwe utang, wah aku utangku jek akeh, aku tanya sregep nyambut gawe. Nggih niku monggo mawon, tapi miturut syariat niku utang niku kawitane pun marai judhek, Pak. Sakniki napa mele utang riba. Enten tiang niku tangga kula niku nyambut damel sesasi angsal 20 yuta dereng mangan napa-napa niku. Mas, kula niki nyambut gawe sesasi entuk 20 yuta dereng mangan. Lho kok saged ngoten? Sebab 20 yuta niku mong kula nggo nyicil utang tok. Sing nggo mangan dereng entuk kula niku. Kula gede-gede, la haula wala quwata illa billah. Lah nek kula sesasi 20 yuta pun rabi pindho kula. Nggih mboten. Ustaz Abu Mar ho ya iwan. Lah niku 20 yuta dereng mangan napa-napa niku Pak, mang bayangke. Apa seneng uripe? Bunek mboten? Bunek. Dadi nek entuk 20 yuta niku sedih Pak, urung mangan aku cah. 20 yuta lagi tak nggo nyicil. Mila sak saged-saged utang niki dipun singkiri senadyan halal. Syaraté kudu niat nyaur, loro memang ditaker kalih kekuatane awake dhewe. Awake dhewe niku bakal iso nyaur. Mung niat tok gajine ora cukup kanggo nyaur utang kok nekat utang niku zalim. Syaraté tidak terpenuhi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Lajeng wonten hadis sanesipun nggih dipun sepatangi bilih tiang ingkang utang niku njalari dheweke dadi seneng napa ngapusi, Pak. Seneng napa ngapusi niku ki wonten dalilipun. Engko sik sesuk, engko sik sesuk. Niku nek le ngendika miturut pengalaman mbok menawi mboten leres. Ning niki dipun dukung dening dalil. Nyebutake wong utang niku mesti seneng napa ngapusi, Pak. Saestu niku. Kejaba illa man rahimahullah, tiang-tiang ingkang tansah dipun reksa dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Utang tanggal semene nyaur, nyaur tenan. Lah niki sae ning rata-rata jarang Pak wong ngeten niki. Longko. Mula kula kiambak niku mboten seneng utang. Kula kiambak mboten seneng ngutangi. Utang ya ora seneng, ngutangi ya ora seneng. Sebab nek utang judhek bunek uripe, nek ngutangi mung lara ati. Nggih. Wonten Riwayat kalau mau Umar bin Khattab nggih wonten kitab Al Muwatta nomor jilid angka 2 kaca 770 Umar mau ngendika iyyakum waddain jauhilah oleh kalian utang fa inna awalahu hammun permulaan hutang adalah kesedihan wa akhiruhu harbun dan kesudahan dari utang adalah peperangan Pak. Katak to awake dhewe ngutangi bareng ditagih malah napa niki putus persahabatan nggih napa mboten malah dadi mungsuh alah menungso kae nyawang kok sepet aku tak utangi biyen jarene pokoke angger mara ngomongnya alun-alun kali ngelus-elus dengkul ngeten niki wah niki pun indikasi kuat ajeng golek utangan. Assalamualaikum akhi pripun nggih saya mau ngomong kali ngelus-elus dengkul ngeten niki arep utang to kula utang mboten seneng ngutangi nggih mboten seneng. Jadi kula tidak menganjurkan jenengan ngutangi mboten. Lah terus priyo mangekke mawon. Kula jeneng utang, utang butuhmu pira to? Sak yuta. Ya tak kei mang yuta. Niku sae jos, Pak. Calon ahli surga. Butuhmu pira to? Sak yuta. Aku enek mung 50.000 nyopeken. Kuwi arep ngilani dadaku to? Aku utangi 10 sak juta mung tok kok 50.000 ngene iki. Kowe ngidoni raiku kowe. Ah niku jenenge ya weng-weng meneh niku. Wis utang ditulungi ra matur nuwun malah malah misuh-misuh. Doa anti utang Kanjeng Nabi ngajari Allahumma fini bihalalika an haramik. Ya Allah, paduka cukupi kula, cekapaken kabetahan kula kanthi bondo ingkang halal. Lan paduka tebihake kula saking bondo-bondo ingkang haram. Wa adlini bi fadlika aman siwak. Paduka cekapi kula kanthi kautaman paduka ampun digawe kula niku butuhke menungso. Syaraful mukmin qiyamuhu billail. Kamulyane wong sing iman iku nalika ngadeg nindakke salat wengi wastighna'uhu 'anil nas lan boten butuh dumateng menungso. Ingkang sampun kebacut kagungan utang nggih nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi saestu ndedonga maneng kupuja ngaturake pandonga panyuwunan wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Menawi estu-estu niat nyaur insyaallah Allah badhe asung utawi maringi pambiyantu. Salah satun haqqun 'alallahi a'unduhum. Ana menungso cacah telu sing bakal diparingi pitulungan dening Allah. Al mujahidu fi sabilillah, wong sing jihad fi sabilillah. Wal mukatibu ladzi yuridul ada, budak yang ingin membebaskan dirine. Nek jaman sakniki kaya wong utang kepengennya nyaur. Wan nakihul ladzi yuridul afaf, wong sing kepengin rapi kanggo ngrekso jiwa lan raga saka tumindak maksiat. Pengin nikah tenanan insyaallah dibantu. Pengin nyaur utang tenanan saestu insyaallah dipun bantu dening Allah. Lumantar cara-cara ingkang mboten apa? Mboten dipun sangka-sangka. Nggih. Dados menawi kepengin tentrem ayem atinipun, tentrem ayem panggesanganipun kedah bertauhid dumateng Allah, iman dumateng takdir, nyingkiri utang ingkang angka sekawan ngata-ngatai zikir. Zikir wengi ingkang suwe. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Mangerti akan dzikir marang Allah ati bakal diparingi tentrem lan ayem. Ingkang pungkasan wektalipun sampun meh telas nggih. Sregep ngangsu kawruh ngupati undake ngelmi agami gayuh wimbuhing kawruh syariat. Kanjeng Nabi ngendika majtama'a qaumun, ora ana sawijining kaum kang padha ngelumpuk fi baitin min buyutillah, ana dalem ing antarane dalem-daleme Allah menika masjid. Yatluna dheweke padha maca kitab Allah, kitab Allah, maca ayat suci Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum, sinambi maos nyinaoni menggah makna tafsir lan suraosipun ayat. Illa kejaba nazalat bakal medun alaihim marang kaum iku mau as-sakinatu, rasoten tentrem Pak. Enten wong niku pun bunek uripe judek penggalihipun memutuskan untuk gantung diri. Nek cara Jawa Timur kendat, nek cara Karanganyar ngelalu nggih. Dheweke pun mendet jare ditalekke ten blandar, dijirit ten gulu pun ancik-ancik ten kursi, tinggal proses finishing finishing apa? Disampar kursi ini niku. Mengge terus gandul genteyong niku. Oh, carane gantung mboten niku Pak Ustaz? Nggih. Jenengan ajeng praktek napa? Nalika tinggal proses finishing niku krungu kupinge tanggane nyetel radio. Isine pengajian. Nggih. Nek uripe nembe bunek ditinggal minggat bojone, rasa sedih. Rabio meneh mbok menawa Allah Ta'ala maringi jodoh sing luwih soleh, satemah kowe pinaringan rejeki sing kathah lan barokah, pinaringan tedak turun soleh-solehah dadi jalaran kowe mlebu swarga. Oh iya ya. Ditinggal minggat bojo siji kok bunek. Mbok rabi neh mbok menawa entuk sing luwih ganteng, luwih soleh. Sapa ngerti anakku sampean dadi kiai, dadi ulama. Pajar penggalihipun gara-gara ngaji. Milo ingkang nembe bunek asring-asring lenggah wonten majelis taklim. Nazalat alaihimus sakinah, diuduni ketenangan, wa ghasiyat humur rahmah, digerujuk sih wilasanipun Allah, wa hafatsumul malaika, diayomi dening suwiwine malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, lan dipun sebat dipun banggakan dening Allah wonten ngarsanipun malaikat penghuni langit. Pekaten lan semanten mbok menawi menggah pengawasan ingkang saged kawula aturaken sebab wekdalipun sampun dungkap dalu sampun telas ugi ugi mugi wonten guna paedahipun manpangatipun kagem diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para rawuh sedaya wonten lepatipun atur solah gawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilo lan subosita kula tansah nyuwun gunging samudra panaksama. Saderenge dipun cekapi kula enten buku niki judule Tolak Melarat Sida Sugih kagem jamaah sing saged mangsuli pitakenan. Sepisan sahabat sinten sing ngendikake utang kuwi kawitane judhek nggih entek-entekane pungkasane marai cecongkrahan. Sahabat sinten mong? Monggo, bapak-bapak. Luar nggih. Nggih, monggo Pak niki hadiah, Pak. Pitakenan ingkang angka maknanipun jiwane menungso niku tergantung dengan utangnya. Artinya napa, wong? Monggo Pak. Oh, pun kliwat niku, Pak. Monggo jenengan. Pripun? Oh, nggih, leres monggo. Pertanyaan ingkang terakhir. Kulo ceramah napa nggih? Kulo kok lali to? Supe kulo. Enten usulan pertanyaan mboten? Kulo nek kan damel pertanyaan iku ya Allah. Manfaat buruk manfaat kok buruk lho. Efek buruk nggih. Saking utang kalih mawon. Utang niku njalari perkara sing mboten sae kalih napa mawon. Sing ngacul napa sugih utang ya. Monggo jenengan, pakai rompi. Membuat napa? Gelisah di siang hari terus? Nggih, nomor kalih? Nggih, leres pun kula anggap bener mawar ngoten nggih. Alhamdulillah bukune sampun telas kula nek kono mboki nggih wegah. Tur nggih wektalipun ugi sampun telas mekaten lan semanten wonten pitakenan. Mboten apa-apa lah. Oh niki wonten pitakenan ngendikane nggih ditambahi sithik mboten apa-apa bagaimana bila tulisannya kok dagang dengan tempo waktu bayar nyicil berarti mencicil nggih. Hukum arisan keluarga untuk sarana berkumpul keluarga. Dagang dengan tempo waktu nggih sah-sah mawon to. Nggih. Sah-sah mawon nek sebagian ulama melarang nek tunai semene mengke nek dicicil regane napa niku? Beda niku sebagian ulama melarang sebagian ngeparengake. Lanjut mangga aja dumateng sedere ingkang pakene iki mengke saged dipun sinau dalil dari masing-masing pendapat. Dewantine arisan menika dikeparengake. Ning niku wau syarate sebab wong arisan niku rak padha kalih utang to nggih. Kula nyetor 50.000. Entuk arisan dikopiok metu jeneng kula, mulih niku nggawa 10 juta. Lah kok urun 50.000 kok dadi 10 juta terus sing liyane duwite sinten? Nggih duwite para peserta sing kula silih. Suatu saat kula kan kudu nyaur to nggih. Dadi wong arisan niku utang, Pak. Nek utang syaraté niku kudu niat. Nggih, nyaur ora kena menunda-nunda, angka kalih dijumbuhake karo kekuatane. Nggih, gajine sesasi 2 yuta, melu arisan sesasi 1 yuta. Keluargamu diturai 1 yuta. Niku cetha ra mampu niku. Mboten sah melu arisan. Ning nek sekirane arisan niku urun napa urunane sekedhik, jenengan yakin saged nyaur mboten napa-napa. Lan prayogine pun dipun tulis utang niku. Sebab kathah wong niku mblenjani utangipun sebab mboten ditulis lan mboten wonten napa saksinipun. Semanten niki arisan kurban, sauger nggih. Bayarin niku tepat waktu terus yakin saged nyaur mboten napa-napa. Bagaimana jika kita napa niki? Apa iki? Membiarkan keluarga di rumah untuk beribadah, apakah kita berdosa? Keluarga tersebut seperti simbah atau paman tante. Bagaimana jika kita membiarkan keluarga Nasrani? Bagaimana jika kita membiarkan keluarga Nasrani di rumah untuk beribadah, apakah kita berdosa? Keluarga tersebut masih simbah atau paman tante. Nek panjenengan kendel mawon ateges mboten nyanjangi mboten ngaturake dakwah, sae lumantar pandonga, sae lumantar lisan, sae lumantar napa nggih peringatan, utawi nyuwun tulung dumateng tiyang sanes sing dihormati dening simbah kala wau supados lumebet agami Islam. Estu-estu kendel dan membiarkan sama sekali jenengan dosa, Mak. Nggih. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Kedah dipun dakwai sekedhik mboko sekedhik, nek mboten kasil awake dhewe pun mboten dosa. Sebab hidayah niku kagunganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dawuh innaka la tahdi man ahbabta yakti siraiku, ora bisa menehi hidayah marang wong sing tok tresnani, walakinallaha yahdi may yasha, ananging Allah wae sing bisa menehi hidayah. Ning kula panjenengan sedaya enggak ada kewajiban napa mendakwahi lan ndongaake hidayah kagem sanak kadang nggih napa malih keluarga ingkang dereng lumebet wonten agami Islam. Nek dheweke nindakake ibadah nggih pun kajenge, ning nek jenengan dijak ibadah yo le aku terno ning gereja mboten pareng. Yo le aku terno ning tempat ibadahku mboten pareng. Kula riyen adike simbah kula niku tiyang kafir sedo nggih kula mboten moro. Mboten layat. Nggih, wong Ali bin Abi Thalib niku matur dumateng Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi, wong tua sing kafir niku pun mati. Sapa niku? Bapake dhewe. Kanjeng Nabi dawuh wari abaka, pendemen bapakmu. Dadi nek dereng wonten sing ngurusi, awake dhewe mboten apa-apa ngubur. Ning nek wonten sing ngurusi pun mboten sah nderek cawe ca, nderek cawe-cawe. Sebab biasane pun momen kelahiran, momen kematian identik dengan aktivitas ibadah. Nggih mboten. Wong Islam nek mati enten syariate mboten? Enten disolati, disuceni, dimandikan. Tiang kafir semanten iki wonten ibadahipun. Lan kula tenan sedaya mboten pareng menghadiri ritual ibadah tiang-tiang kafir. Wallahu taala. Badhe tanglet pripun kiat-kiat supados urip menika tentrem ayem tansah optimis senadyan tansah kekurangan babagan materi. Contohipun. Lah niki wau sak jam kan kula matur niku. Mengke dipun midhangetaken melih pengawasanipun kiat supados tentrem ayem. Sebab tansah kekurangan, janjane rezeki peparingipun Allah niku cukup, Pak. Awake dhewe niku rumaos mboten cukup sebab bandingke dumateng tiyang sanes sing luweh bandane tinimbang awake dhewe. Ning nek bandingake dumateng tiyang ingkang langkung rekaos panggesanganipun, enteng urip niku, Pak. Patokan minimal cukup niku napa? Kados dawuh Nabi, pangi wayah esok aman, mboten diuber mungsuh, mboten duwe utang, angka loro sehat, angka telu duwe jatah mangan sedina. Niku nek gelem syukur, pinter syukur, panggesanganipun insyaallah tentrem lan ayem. Ten buku tolak meral sida sugih niku kula serat. Kanjeng Nabi ngelampahi panggesangan kanthi sarwa prasaja. Mang bayangke Nabi niku nek sare wonten sak nginggilipun hasir, tikar daun kurma, Pak. Ngantos wungu saking sare ngeblat pipine Nabi, awake ngeblat. Ngetok niku nam-naman godhong kurma niku. Umar bin Khattab nganti nangis Kanjeng Nabi. Paduka menika nggih tetungguling para satriya utama. Ning kene napa gesang kok sarwa rekoso ngeten iki. Nabi dawuh, "Apa urusanku karo panguripan kadonyan?" Kanjeng Nabi niku nate ngantos kalih wulan, Pak. Mboten dahar napa-napa kejaba kurma kalih banyu putih. Jenengan kuat mboten? Seminggu mawon. Mangan kurma ro banyu putih tok. Ya di jus no, jus ra nganggo gula, ora nganggo kok. Nganggo susu bareng. Kurma tok kalih banyu putih. Nggih, pawone Nabi mboten medal peluke, ateges mboten nate masak. Mergo mboten enten sing dimasak. Aisyah nembe diparani wong ngemis niku nyuwun panganan, Aisyah mlebet wonten dalem. Mboten enten napa-napa sing saged diparingke, kejaba kurma cacah telu. Rumah tangga Nabi tidak memiliki harta makanan kecuali kurma cacah telu. Telu niku sedekah iki kalih wong ngemis. Aisyah pun mboten gadah napa-napa. Ngantos dumugi sedo, seteringe sedo Nabi menggadaikan baju besi. Dijolke napa? Dijolke makanan pokok. Dijolke gandum. Gadheke kelambi kanggo tuku beras nek cara mriki. Ngantos dumugi sedo mboten kuat nebus baju besi nipun. Niku panggesanganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning napa Nabi bunek mboten bungah. Sebab napa? Pinter syukur. Saking syukure Nabi niku salat dalu ngantos abuh-abuh sukunipun. Ngoten niku. Akeh ana syukur nikmat supaya lali carane sambat. Selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditanamkan dalam hati kita, rezeki Allah cukup, cukup, cukup, cukup. Dan tidak akan pernah tertukar. Nek kepengen kae ora duwit-duwit, ya berarti kuwi dudu rezekiku. Sabar dipun nikmati mawon gesang niki. Ampun dipikir bunek dipun imani takdiripun Allah. Takdir dumateng iman, iman dumateng takdir iku mboten sampurna kejawi iman dumateng patang perkara. Al ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu. Maknanipun Allah mangertosi sedaya takdire makhluk niki. Wal kitabatu takdire sedaya makhluk niku sampun sinerat tinulis ginaris. Mboten saged owah gingsir. Angka 3 Allah ngersakake takdire sedaya makhluk niki. Jenengan suke harus dikersakake dening Allah senadyan ra ngopo-ngopo. Iki kula enten doa rahasia nggih nek kula sanjangke jenengan ning ampun dikandak-kandake wong lho nggih. Iki rahasia tenan lho niki. Kanjeng Nabi mboten nate ndhawuhi awake dhewe golek gawean niku mboten nate. Minta pekerjaan niku mboten nate Nabi ndhawuhi. Nabi ndhawuhi kula panjenengan sedaya supados nyuwun rejeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa fi riwayatin wonten riwayat sanesipun Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Rejeki sing jembar wiar ombo bawira. Wa syifa'an min kulida lan tombo saking sedaya penyakit. Dadi nek ndonga jenengan, ya Allah, kula nyuwun rejeki sing kathah, nyuwun rejeki sing barokah, tambahilah rejekiku, luaskan rejekiku, berkahilah rejekiku, kurangilah pekerjaanku. Matuk mboten? Nek jenengan jaluk gawean, gawean terus, Pak. Rezekine ra ono. Ngukur dalan, ngene dalane gatel mbok kukuri ngene. Ngantek tiker drijine ra ne wong baji ngene. Enten mboten wong niku nyambute gawe ning tolah, toleh ning rezekine akeh. Enten mboten? Enten, Pak. Kula nate ningali nek jenengan ten Masjid Nabawi, di setiap pintu Masjid Nabawi niku enten wong nyambute gawe mung tengok-tengok ten kursi niku. Nggih napa mboten? Enten kursi gede, dheweke mung lingguh ning ngarep masjid. Pintu-pintu Masjid Nabawi niku. Nganggo kacamata ireng, nganggo jubah, nganggo sorban. Kadang dolanan HP. Nyambut dheweke mung tolah-toleh ngeten iki tok. Kula tekon kali Ustaz Lutfi, Ustaz, niku tiyang niku nyambute gawe napa?
1: nyambuti gawe omong toleh-toleh ngoten niku. Nek guajune gedhe ra umum ora mekakat kuwi. Sebab dheweke duweni pangkat, pangkate napa ya gedhe-gedhe ngoten niku.
0: Seneng mboten jenengan? Nek kongkon tunggu lawang Masjid Nabawi nggih gajine gedhe ngene. Nggih. Ning ra ya tangih lamun. Pokoke ndungane ya Allah tambahilah rezekiku, berkahilah rezekiku, kurangilah pekerjaan. Waca ndungane njaluk gawean wae. Mula 24 jam waktune gur entek dienggo nyambut gawe nganti ra kober ngaji, ora kober ngibadah, ora kober taklim. Nauzubillahi min mekaten lan semanten sampun jam 09.00 dalu kirang prayogi menawi kula matur langkung kathah sepisan malih menawi wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsira lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangaksama matur nuwun dumateng sedaya jamaah ingkang kersa rawuh matur nuwun ugi dumateng sedaya takmir masjid mugi-mugi panjenengan tansah dipun ganjar dening Allah rezeki ingkang kathah lan barokah, cukup kanggo gawe omah, turah kanggo tuku sawah, kalih ziarah Mekah Madinah, matine husnul khatimah, mlebu ana sajroning jannah sak lami-laminipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati.
4: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: بسم الله الرحمن الرحيم
8: ألف لام

Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya, dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridho dan inayahnya. Semoga selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, para pecinta iman, pendengar setia radio Suara Aliman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Kaifalukum listeners, bagaimana kabarnya pada pertemuan malam hari ini di edisi 14 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2026. Bersama MC yang bertugas malam hari ini ada Khairuddin, yang akan menemani aktivitas para listeners hingga pukul 11 malam hari nanti. Sedikit terlambat tadi karena masih menyimak kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Abu Laswat Al-Bayati. Semoga para pendengar masih setia radio Suara Aliman untuk menunggu program kesayangan Anda, program Rembulan, request malam bersama Al-Iman. Kali ini Khairuddin akan menemani aktivitas para pendengar tanpa harus memutarkan opening dulu. Kita akan siapkan di sesi pertama request, dan kita akan bacakan request yang sudah masuk dan di request oleh pendengar kita sekalian pada pertemuan malam hari ini. Dan tentunya bagi para pendengar yang sudah bergabung dan ingin menyapa, yang ada di Perak Jombang, yang ada di Bojonegoro, Tuban ya, Madura, Sampang, Situbondo, Probolinggo, Sidoarjo, Surabaya, dan Lamongan, Gresik sekitarnya, boleh nih menyapa di 087304084, boleh langsung dikirimkan requestnya dari WhatsApp kami, nanti kita akan bacakan di setiap requestnya. Request yang pertama direquest oleh pendengar setia kita, ibu kita tercinta, dari Ibu Budiana di Bulak Panteng Kenanga, Kota Surabaya. Ahlan ibu, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ibu Budiana malam hari ini merequest surah Al-Hasyr, surah yang beliau request dengan kori yang beliau sukai ada Syekh Ahmad Al-Ajmi, ditambah mutiara nasihat Madang Karosimbo oleh Ustaz Abu Laswat Al-Bayati Hafidullah Ta'ala. Kita siapkan. Kemudian yang kedua dari pendengar kita yang masih muda dan selalu semangat, ada Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regency, Kota Surabaya. Merequest dua mutiara nasihat seperti biasa ada Ustaz Ahmad Zainuddin dengan temanya Ditipu Dunia dan Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran. Baik, kita akan hadirkan dulu salah satunya mutiara nasihatnya. Nanti jika ada waktu kita hadirkan keduanya. Kemudian juga ada kisah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Nanti kita juga akan pilihkan salah satu, nanti jika ada waktu kita hadirkan keduanya untuk Mas Leandre ya. Baik, kemudian yang ketiga dari pendengar kita di Teloganyar Lamongan, ada ibu kita tercinta, ada Ibu Yusuf di sana. Ahlan, semoga masih menyapa kami atau masih mendengarkan Radio Suara Liman ibu. Selalu semoga dapat memberikan manfaat untuk para pendengar sekalian. Malam hari ini Ibu Yusuf merequest dua surah kesayangan beliau, ada surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan karyanya Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Kemudian juga ada tambahan request dari Ibu Mulyadi yang keempat, ada di Simbatan Kota Lamongan, merequest surah Al-Mulk dengan kurinya Syekh Sa'ad Al-Ghomidi. Semoga sehat selalu juga untuk Ibu Mulyadi dan keluarga. Tentunya di Kota Lamongan, Simbatan Lamongan, di Gresik nih, belum menyapa boleh langsung dikirimkan requestnya dari Gresik. Kemudian dari Tuban ada Ibu saya lupa ya, Masya Allah, yang dari Tuban itu sama Aliyah kalau Tayyip itu. Kemudian dari Madura juga ada, dari Bojonegoro juga ada, boleh nih disapa requestnya. Tentunya dari Bapak Mahmud Rusdi juga dari Perak Jombang ya. Dan istri biasanya kita tunggu requestnya untuk menyapa kami di program Rembulan Edisi malam hari ini. Insya Allah bagi besok yang berlibur, tentunya libur panjang nih. Ketemu Ahad, ketemu Senin juga libur. Untuk yang mendapatkan cuti bersama, tentunya yang bekerja di shift-shift bekerja seperti keamanan, kemudian juga untuk di area-area transportasi, tentunya yang masih bekerja di hari libur, tetap semangat dan jangan lewatkan Radio Suara Al-Iman. Baik, kita akan putarkan tema berikut ini untuk menemani aktivitas para listeners. Langsung saja kita hadirkan request di sesi pertama. Selaku MC yang bertugas, Khairuddin, selamat menyimak dan semoga dapat menemani aktivitas para pendengar sekalian.
3: Suratul Hasyr. بسم الله الرحمن الرحيم
4: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Al muslimin ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sawijining dinten ing Hisham bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya, ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengin madang bareng kalih kula, njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus iso nggawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luwih tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindakake haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan jual beli dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22. Khalidina fiha abadan. Innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Artinya Allah mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surah At-Taghabun ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah, ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda, padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzun Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
1: Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.
0: Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: Masad.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya, manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan Nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. dan di zamannya kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya, hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam

sejarah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al Iman.
1: Tayyib, alhamdulillah ya khotol iman para pendengar setia radio Suara Al Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi request-request dari para pendengar kita. Tentunya pada pertemuan malam hari ini tak terasa 2 jam telah berlalu membersamai para pendengar dalam program Rembulan Request Malam bersama Al Iman. Edisi pada pertemuan malam hari ini. Dan tentunya insya Allah ta'ala kita akan sambung kembali di esok malam hari. Masih insya Allah bersama Khairuddin di hari Ahad besok. Tentunya ikuti terus program-program Al Iman TV mulai dari pukul 9, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat pagi hari hingga pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat dalam program Rembulan Request Malam bersama Al Iman. Kali ini MC yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan. Para pendengar sudah menyimak dan mengikuti program-program Radio Suara Al Iman dan sudah membersamai dalam program Request Malam. Tentunya semoga kita dapat mendengarkan materi-materi dan tema yang ada di Radio Suara Al Iman menambahkan semangat kita untuk terus belajar menimba ilmu-ilmu dan mendengarkan materi-materi yang bermanfaat agar membuat hati kita menjadi lembut dan tenang. Kali ini kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu
3: berada. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dikenal dengan Syahrut Tilawatil Quran. Bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran. Baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Quran wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah Syahrut Tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, "Kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra." Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, "Ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna." Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur, artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Qur'an alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat, 'ashra hasanat." Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. "Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 'ashra hasanah." Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan, itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Qur'an perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barwah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fih wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barwah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya, wa huwa 'alaihi syaq, dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham, gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini, gimana dapat pahala enggak? Silakan, silakan baca, silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah SAW masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amrun. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka saat menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah SAW dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, 1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah SAW hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian, karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan, dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung dan makanan dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya, sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin, Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4, masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan. Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzunnurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.

الصالحين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.

0: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran, berbahasa Arab, agar kamu mengerti.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Nahnu naqulu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

0: Aidin.
1: Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Hakim.
1: Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين.
1: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

0: Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."
1: Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin.
0: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

0: mustaqimin.
1: Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."
1: أرسله معنا وديرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

Dia, Yakub, berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: Wajah.

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

0: manfaat.
1: Nuntut ilmu sudah ada kebutuhan. Lihat, meluangkan waktu atau mencari waktu luang. Kebanyakan mencari waktu luang. Kalau dalam satu tahun tidak ada waktunya yang terluang, dia tak pernah nuntut ilmu. Dimilih-milih. Olahraga, meluangkan waktu atau tidak? Sudah meluangkan waktu. Pulang kerja, ada waktu untuk olahraga. Kebutuhan hidupnya butuh olahraga. Buktinya, dia selalu bersiap untuk olahraga. Sepak bola, sepatunya lain, tasnya lain, bolanya lain. Tak mungkin bola bowling kan? Futsal, sepatunya lain, bolanya lain, tasnya lain, bajunya lain. Golok, tasnya lain, ya, bajunya lain, topinya lain. Sekarang ada dak antum melainkan pakaian yang dikhususkan untuk taklim? Tas pun berbeda-beda. Hari ini bab akidah, ini tasnya. Hari ini tauhid, ini tasnya. Hari ini tafsir, ini tasnya. Ada atau tidak? Tidak ada, ikhwan. Kalau dapat, dapat baju itu yang paling jelek di bawah pengajian. Berarti belum kebutuhan hidup kita. Sekedar memenuhi kewajiban. Tingkatkan dia. Apa tingkatkan? Jadikan dia kebutuhan kita. Kalau dulu sekedar meluangkan, cari waktu luang, sekarang berubah. Apa? Meluangkan waktu.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adab Islamiyah.
4: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat, berdoa di dalamnya, dan berzikir kepadanya Subhanallah wa Ta'ala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil 'adzim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Tsumma yaqul Allahumma iftahli abwaab rahmatik, yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala almasjida qala a'udzu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim minasyaitanir rajim, yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis. Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adabun Islamiyah.
4: Adab-adab keluar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami sebagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid, sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri, sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan salawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma simni minasyaitan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi SAW, Iza dakhala ahadukumul masjida fasallim ala Nabi SAW wal yakul Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Wa idha kharaja fal yakul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, aku memohon karuniamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan. Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya. Berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab mengaitkan hati dengan masjid. Sebab apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya, dan ia pun meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk kali yang berikutnya. Di dalam hadis disebutkan, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Yang artinya, 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Al-arba'un an-nawawiyyah min al-ahadith as-sahihah an-nabawiyyah. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
5: Hadis yang pertama, amalan itu tergantung pada niatnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia peroleh dan perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju kepada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat 2 Imam Ahlul Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab karangan yang paling sahih.
6: Aktivitas seorang muslim di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki banyak keberkahan dan keistimewaan dibanding bulan-bulan lainnya. Di antaranya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kita seorang muslim yang bertemu dengan bulan Ramadan tentu tidak akan menyia-nyiakan bulan yang mulia ini. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di pagi hari hingga waktu zuhur. Pertama, bersemangat dalam beraktivitas. Berpuasa bukan berarti menjadikan seorang muslim bermalas-malasan dalam beraktivitas. Sikap seorang muslim yang benar adalah tetap bersemangat dalam aktivitasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jis."
6: Yang artinya, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan merasa lemah. Hadis riwayat Ahmad nomor 9026, Muslim 6945 dan yang lainnya. Bagi seorang muslim yang memiliki rutinitas bekerja, hendaknya ia tetap bersemangat dalam pekerjaannya, mulai dari persiapan sebelum berangkat hingga sampai di tempat kerja. Berusahalah masuk kantor tepat waktu, karena itu merupakan suatu amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "Al-muslimuna 'ala syurutihim."
6: Yang artinya, seorang muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, pakailah pakaian yang rapi dan baik sesuai syariat. Menyisir rambut dan memakai minyak wangi bagi laki-laki. Ketika hendak berangkat, perhatikanlah adab-adab keluar rumah dan bacalah doa keluar rumah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah.
6: Yang artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah semata. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ketika naik ke kendaraan, jangan lupa untuk membaca doa.
7: Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukarinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
6: Yang artinya, dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya, kami akan kembali kepada Rabb kami. Segala puji bagi Allah, dibaca sebanyak 3 kali, Allah Maha Besar, dibaca sebanyak 3 kali, Maha Suci Engkau, Ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Saat berkendara, kita juga bisa menebarkan salam ketika berjumpa dengan saudara muslim lainnya. Manfaatkan waktu dengan baik selama berada di atas kendaraan dengan memperbanyak istighfar, berzikir, atau murojaah ayat-ayat Al-Quran yang telah kita hafal. Ketiga, hindari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Saat berpuasa, kita harus menghindari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya, berniat membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, muntah secara disengaja, mengeluarkan air mani secara sengaja, dan juga berhubungan suami istri pada siang hari. Keempat, sisihkan harta untuk bersedekah. Selama berpuasa di bulan Ramadan, jangan lupa sisihkan harta kita untuk bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan ketika bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi, bahkan melebihi angin yang berhembus. Bagi perempuan yang sedang haid maupun nifas, Antuna bisa mendapatkan pahala puasa dengan cara bersedekah. Memberi makanan buka puasa untuk kaum muslimin yang sedang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
7: "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an."
6: Yang artinya, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 807, Ibnu Majah nomor 1746 dari Zaid bin Khalid Al-Juhadi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kelima, manfaatkan waktu senggang dengan berzikir atau membaca Al-Quran. Di waktu-waktu senggang saat bekerja, luangkan waktu untuk berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Buatlah target khataman Al-Quran sebagai motivasi untuk senantiasa membaca Al-Quran, sehingga waktu-waktu luang kita tidak lewat begitu saja. Keenam, melaksanakan khailullah bagi yang mampu, baik sebelum maupun sesudah zuhur. Bagi yang mampu berkhailullah, laksanakan khailullah, karena banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika mengamalkan sunnah ini. Untuk karyawan yang bekerja di kantor, dapat memanfaatkan jam istirahat kantor untuk berkhailullah sejenak 15 atau 30 menit. Hal ini dapat mengembalikan daya konsentrasi ketika bekerja. Ketujuh, apabila mendengarkan azan berkumandang, jawablah panggilan azan tersebut dan bersegeralah menuju masjid. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memberhentikan segala aktivitas beliau ketika mendengarkan azan dan bergegas mempersiapkan diri untuk sholat. Terdapat ancaman bagi orang yang tidak bersegera memenuhi panggilan azan. Tertulis dalam Sahih Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
7: وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرُهُمُ اللَّهِ.
6: Yang artinya, senantiasa sebuah kaum mengakhirkan hingga Allah pun mengakhirkan mereka. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, laksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur memiliki keutamaan yang agung. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "Man hafaza ala 4 rakaatin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nari."
6: Yang artinya, barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1269, Tirmidzi nomor 428, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. 9. Salat zuhur berjamaah. Setelah melaksanakan salat sunnah sebelum zuhur, kita bisa memanfaatkan waktu antara azan dan iqomah dengan memperbanyak doa, zikir, atau membaca Al-Quran. Ketika iqomah ditegakkan, bersegeralah mengisi saf pertama, karena di dalamnya terdapat keutamaan tersendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, tsumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahimu."
6: Yang artinya, seandainya orang-orang mengetahui ganjaran yang Allah sediakan pada azan dan saf pertama, kemudian mereka mendapatkan ganjaran tersebut kecuali dengan mengadakan undian, maka mereka akan mengadakan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur dan zikir sesudah sholat, kita bisa mengamalkan sholat sunnah setelah zuhur 4 rakaat, sebagaimana dalam hadis,
7: "Man hafadha ala arba'i rakaatin qabla zuhri wa arba'i ba'daha harramahullahu ala nari."
6: Yang artinya, barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1269, Tirmidzi 428, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Bagi yang belum mampu mengamalkannya, bisa melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur 2 rakaat. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah menjelaskan mengenai sholat sunnah setelah zuhur ini. Barang siapa yang sholat hanya 2 rakaat, berarti dia telah melaksanakan sunnah. Dan barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat, berarti dia telah melaksanakan yang lebih sempurna dan lebih afdol. Itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di waktu pagi hingga waktu zuhur selama bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya dan bisa istiqomah setelahnya.
8: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
9: Semenit manfaat.
10: Seorang anak akan tumbuh kembang menjadi dewasa sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Dan seorang pemuda tidaklah beragama dengan begitu saja, maka kerabatnya lah yang akan membiasakannya dalam beragama. Jika sebuah rumah memiliki pengaruh kepada anak, dan yang ada di dalam rumah itu tidak hanya orang tuanya, yang ada di dalam rumah dan sekelilingnya itu ada kerabatnya, maka selain orang tua, kerabat, paman, bibi, kakek, nenek, anggota keluarga lainnya juga memiliki pengaruh dalam membentuk pemikiran, membentuk keyakinan, membentuk keagamaan bagi seorang anak tersebut.
9: Semenit manfaat.
11: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan dalam fatwanya bahwa seorang hamba apabila menjadikan dari sebagian hajatnya bukan dari perkara-perkara yang telah disyariatkan dalam Islam, maka akan memudarlah kecintaannya terhadap syariat dan keinginannya untuk mengambil manfaat dari syariat sesuai dengan penyimpangan terhadap selain yang disyariatkan. Berbeda dengan orang-orang yang mengarahkan kehendaknya dan keinginannya terhadap sesuatu yang disyariatkan, maka ia lebih mengagungkan kecintaannya terhadap syariat dan lebih mengutamakan untuk mengambil manfaat dari apa yang disyariatkan, sehingga semakin sempurnalah dirinya, agamanya, dan semakin sempurnalah Islamnya. Jika seseorang menjadikan sebagian keperluannya, sebagian kegiatannya, atau sebagian dari perayaan-perayaan itu dari perkara-perkara yang bukan dari syariat, maka akan memudarlah kecintaannya kepada syariat-syariat Islam itu sendiri. Memudarlah kecintaannya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun jika seseorang menjadikan hajatnya, menjadikan keinginannya itu terhadap sesuatu yang benar-benar disyariatkan oleh Islam, maka akan timbul kecintaan, pengaguan terhadap dirinya.

سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man wala fa'ad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti petunjuk. Pemirsa Aliman TV, kita masih dalam pembahasan mengenai Qasam Al-Quran, yaitu tulisan Al-Quran yang memiliki gaya penulisan tersendiri yang terkadang berbeda dengan penulisan kaidah dalam bahasa Arab, dengan kaidah penulisan dalam bahasa Arab. Ya, yang mana ini berpengaruh pada cara kita dalam membaca tulisan tersebut, membaca kata atau kalimat dalam Al-Quran tersebut. Kita kali ini akan bahas mengenai Al-Maqru wal-Mausul. Ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Al-Alif Al-Khinjariyah, alif yang bentuknya kecil dalam penulisan Al-Quran, dan dilanjutkan dengan penulisan Hamzah. Ya. Al-Maqtu' wal-Mausul. Al-Maqtu' itu secara asal maknanya adalah terputus, sedangkan Al-Mausul adalah bersambung. Ya. Yang dimaksud di sini al-maqtu' itu adalah dua kata yang secara penulisan itu ditulis dengan terpisah. Ya. Sedangkan al-mausul itu adalah dua kata yang secara penulisan ditulis dengan bersambung. Ya. Jadi dua kata tersebut terkadang adalah dua kata yang sama. Namun dalam Al-Qur'an pada sebagian ayat, pada sebagian tempat, dua kata tersebut ditulis secara terpisah. Dan pada sebagian ayat yang lain, dua kata tersebut ditulis secara bersambung. Ya. Misalkan, min dan ma. Min dan ma. Ya. Nah, adapun kalau dibaca dengan wasal, bacanya adalah mimma. Mimma. Ya. Adapun secara tulisan min dan ma itu pada sebagian ayat ditulis dengan terputus min, mim nun, kemudian ma setelahnya. Pada sebagian ayat yang lain ditulis secara menyambung mim, kemudian mim lagi. Dengan tulisan bersambung, tidak ada minnya. Ya. Jadi sebagaimana kita sampaikan, kalau dibaca wasol tidak ada bedanya kedua kata tersebut kalau dibaca wasol. Tapi kalau dibaca wakof, ini yang ada kaitannya dengan pembahasan kita kali ini. Kalau dibaca wakof, dan ini adalah wakof yang ikhtiari, ya. Kalau wakof ikhtiari tidak boleh wakof di kalimat tersebut. Tapi ketika wakof ikhtiari, wakof karena dan darurat, nafas kita yang tidak kuat atau tiba-tiba batuk dan lain sebagainya. Pada waqaf iktirai, dua kata tersebut yang tertulis dengan terpisah, kita bisa waqaf pada salah satu di antara keduanya. Misalkan min atau ma. Imma, ya. Namun pada dua kata yang tertulis secara menyambung, maka kita hanya boleh waqaf pada kata yang kedua. Ya, tidak boleh waqaf pada kata yang pertama. Ini gambaran secara singkat mengenai pembahasan mengenai maqtu dan mausul. Kita baca perkataan penulis dalam hal ini. Al-maqtu wa kullu kalimatin maqtu'atin amma ba'daha.
yaitu setiap kalimat yang terputus dengan setelahnya. Ya. Sekali lagi, apa yang kita bahas di sini adalah rujuk pada mushaf yang ditulis dengan gaya penulisan Utsmani atau yang dikenal dengan Rasul Utsmani. Ya. Kalau mushaf yang ditulis berdasarkan kaidah penulisan bahasa Arab, maka tentu pada apa yang kita bahas ini terjadi perbedaan. Ya. Tidak cocok ya dengan apa yang pada mushaf yang ditulis dengan kaidah berdasarkan kaidah penulisan bahasa Arab. Fi rasm al-mushahif al-Utsmaniyah, makanya penulis di sini mengatakan pada mushaf yang ditulis berdasarkan penulisan Utsmani atau yang dikenal dengan rasm Utsmani. Nahwa qat'i kalimah an kalimah la. Contohnya adalah pemisahan antara kata an dengan kata la. An la. Ya, ini secara tulisan kadang terpisah dan terkadang juga bersambung. Alla. Hamzah kemudian langsung lam bertasydid. Ini yang bersambung ya. Kalau yang terpisah an, hamzah nun kemudian selanjutnya la. Nahu qat'i kalimah an kalimatillah. Contohnya adalah pemisahan antara kalimat an dan kalimat la pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Alla ya'budus syaitan." Surat Yasin ayat 60 ya. Bisa dibuka Surat Yasin ayat 60, di situ kita akan jumpai penulisan an dan la tertulis secara terpisah. Ya. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, kalau bacanya wasol, maka tidak ada perbedaan dari segi bacaan. Kalau dibaca wasol, Allah dibaca dengan idgham bila gunnah. Tapi kalau dibaca waqaf, waqaf yang ittirari atau ta'limi atau ikhtibari, ya, bukan yang ikhtiari. Jadi dulu beberapa kali kita bahas mengenai waqaf. Apa yang dimaksud dengan waqaf? Ikhtibari, ta'limi, ittirari, dan ikhtiari. Ya. Kalau waqaf yang ikhtiari, waqaf karena pilihan kita, tidak boleh waqaf pada dua kata ini. Ya, tidak boleh. Tapi ketika waqaf ittirari, ya, dua kata ini, kita boleh waqaf pada salah satu dari keduanya. Bisa waqaf pada an, bisa juga waqaf pada la, alla. Ya. Wa kadza qata' an an lam. Dan juga pemisahan secara penulisan antara kata an dengan kata lam. Ya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabu an lam yarahu ahad. Al-lam. Ini surat Al-Balad ayat ke-7. Kalau kita cek surat Al-Balad ayat ke-7, kita akan jumpai bahwasanya penulisan an dan lam tersebut ditulis secara terpisah. Ya. Ini untuk waqaf ya, waqaf itirari tadi boleh waqaf pada salah satu dari keduanya, waqaf pada an atau waqaf pada lam. Ya. Wa hunaka ba'dul kalimat allati waradat maqtu'atan an, la, in, ma, an, ma, min, ma, am, man, aythu, ma, in, ma, kullu, ma, aina, ma, aina, ma. Ya. Ini beberapa kalimat yang mana dalam Al-Quran tertulis dengan terpisah antara dua kata tersebut. Wa kadza waqa al-qata' fi nahwi qawlihi famalil ladzina kafaru. Nih,
pertama lilladzina kafaru. Lam di sini dipisah dari isim mausul alladzina. Ya, kalau berdasarkan kaidah penulisan bahasa Arab, maka lam ini menyambung dengan isim mausul tersebut, lilladzina kafaru. Ya. Namun di sini ditulis secara terpisah. Sehingga ketika waqaf, kita boleh waqaf pada pamal, waqaf ittirari. Ya, pamal, ya. Ini yang berkaitan dengan maqfu, ya. Hukumul maqfu, ini hukumnya. يجوز الوقف على الكلمة الأولى المقطوعة أما بعدها وذلك في مقام تعليم أو الاختبار أو حالة في حالة الاضطرار. Ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ketika wakaf karena mengajarkan pada santri kita, anak didik kita, ya, bagaimana cara wakaf yang benar pada dua kata tersebut ketika kita dalam keadaan darurat. Ini boleh waqaf pada salah satu di antara keduanya. Ini waqaf ta'lim namanya, untuk mengajarkan. Au al-ikhtibar. Al-ikhtibar artinya menguji di peserta didik kita dalam masalah baca Al-Quran, ya. Bagaimana cara waqaf yang benar ketika dia mengalami hal yang darurat tadi pada dua kata ini. Bagaimana cara waqaf yang benar, kita uji dia, maka ini boleh. Au halatil ittirab, au waqaf ketika dalam keadaan darurat. Ya. Pada tiga jenis waqaf ini, boleh kita waqaf pada salah satu dari keduanya. Waqaf pada kata pertama, atau waqaf pada kata yang kedua. Wa istasna min dhalika lafdu ilyasin. Dan dikecualikan dari kaidah maqtu, jadi lafadz ilyasin. Pada lafadz ilyasin ini, kita kalau kita lihat penulisan ilyasin, misalkan dalam surat Shaqat ayat 130, kita akan jumpai ada pemisahan antara il lam, kemudian yasin ya, setelahnya itu ada pemisahan. Berdasarkan kaidah penulisan bahasa Arab, itu disambung ilyasin, kata itu disambung tidak dipisah. Tapi dalam mushaf ditulis secara terpisah. Nah, dan di sini cara membacanya itu tidak sebagaimana kaidah maqtu tadi. Ya, pada kata ilyasin walaupun ditulis secara terpisah, ketika waqaf pada kata tersebut, kita hanya boleh waqaf pada kata yang kedua, ya. Karena sebenarnya ini adalah satu kata, bukan dua kata. Beda dengan apa yang kita sebutkan tadi itu memang dua kata, an, la, in, ma, dan lain sebagainya. Adapun ilyasin ini adalah sebenarnya satu kata, namun secara penulisan dipisah. Jadi pada ilyasin itu tidak boleh masuk pada il, tidak boleh. Dilanjutkan ilyasin. Padwaradat maqtu'atan, kata ini tertulis secara terpisah. Fa'innaha kalimatun wahidah li'annaha ismun lin-nabi. Pada hakikatnya kata tersebut adalah satu kata, bukan dua kata sebagaimana pembahasan tadi. Li'annaha ismun lin-nabi, karena kata tersebut merupakan nama untuk Nabi, Nabi Ilyas. Wa inin fasolat rasman, walaupun terpisah secara tulisan. Wabitali la yajuz qabru ikdahuna anil ukhra bil waqaf. Karena itu ketika waqaf tidak boleh dipisahkan, ya, waqaf pada il, ya, tidak boleh. Harus waqafnya ilyasin.
وهي الكلمة الوحيدة التي لا يصح اتباع الرسم فيها وقفا من هذا القبيل. Ini adalah satu-satunya kata dalam Al-Quran yang mana ketika waqaf itu kita tidak mengikuti bentuk tulisannya, tidak mengikuti rasam. Ya, kalau apa yang tadi kita bahas itu kita ikuti rasam tulisannya. Kalau ditulis secara terpisah maka boleh waqaf pada salah satu di antara keduanya, waqaf jenis idrari atau ta'limi atau ikhtibari. Ya. Namun ada satu kata yang dikecualikan. Ya, walaupun secara tulisan itu terpisah, kita tidak boleh mengikuti tulisan tersebut, kaidah tulisan tadi. Ya. Nah, inilah satu-satunya kata tersebut, yaitu Ilyasin. Kemudian yang mausul, wa kalimatun muttasilatun bima ba'daha rasman fi tilkal maswaqif, yaitu kalimat yang menyambung dengan kalimat setelahnya, atau kata yang secara penulisan menyambung dengan kata setelahnya. Ya. Itu contohnya tadi itu ya. Jadi itu yang tertulis secara terpisah, ada sebagian ayat tertulis secara menyambung. Nahu wasal kalimah min bi kalimati man. Contohnya adalah penyambungan secara penulisan antara kata min dengan kata man pada surat Al-Baqarah ayat 114. Ya. Wa man azlamu min mana'a masajid Allah bimman. Di sini kalau kita buka surat Al-Baqarah ayat 114 maka kita akan temui penulisan mimman itu ditulis dengan menyambung. Ya. Kalau berdasarkan kaidah penulisan bahasa Arab itu ditulis secara terpisah, min kemudian man. Ya, namun di sini Al-Quran di ayat tersebut dalam Mushaf Utsmani tulis secara menyambung. Tidak ada nun setelah min, yang min itu tidak ada nunnya. Yang ada adalah mim, kemudian mim lagi yang bertasdid, kemudian nun. Ya. Wa huna la yajuzu al-waqf 'ala al-kalimah al-ula minha bal 'ala al-thaniyah. Pada penulisan yang seperti ini, ya kita tidak boleh waqaf pada kata yang pertama. Kita harus mengikuti gaya penulisan Mushaf Utsmani. Ya. Hanya boleh waqaf pada kata yang kedua. Wa kadza la yasihhu al-waqf 'ala ya an-nida fi nahwi ya bunayya. Ya. Demikian juga ya an-nida itu dalam Al-Qur'an

kalau kita merujuk pada kaidah penulisan bahasa Arab, maka ya tersebut akan dipisah dengan huruf setelahnya, dengan kata setelahnya. Karena ini adalah dua kata yang berbeda. Ya, kemudian bunaya itu adalah dua kata yang berbeda. Ya, sehingga dalam penulisan kaidah penulisan bahasa Arab, keduanya akan dipisah. Namun dalam penulisan mushaf Utsmani, keduanya disambung. Ya. Pada yang seperti ini, kita hanya boleh waqaf pada kata yang kedua. Ya bunai. Tidak boleh waqaf pada ya. Ya. Demikian juga pada kata ya bana ya bana surah Qaf ayat 95, kita hanya boleh waqaf pada kata yang kedua, tidak boleh waqaf pada ya. Demikian juga kata ya ayyuha. Ini kalau ya ayyuha ini dalam ini banyak ya dalam Al-Quran, dimanapun kita jumpai kata ya ayyuha, ya yang ditulis secara terkata menyambung, ya maka itu harus dibaca dengan cara waqaf pada kata yang kedua. Kalau kita waqaf untuk ikhtibar atau ta'lim atau karena keadaan darurat, maka boleh waqaf, hanya boleh waqaf ya, hanya boleh waqaf pada kata yang kedua. Ya ayyuha. Demikian juga ya abati, ada surat Yusuf ayat 4. Ya abati. Kama la yasihul waqaf ala wawil aqaf min kalimah awa amina. Awa amina ya. Di sini awa amina, ini adalah dua kata sebenarnya. Aw, kemudian amina. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 98, dua kata ini ditulis secara menyambung, tidak terpisah. Ya. Maka kalau kita waqaf, waqafnya pada kata yang kedua. Awa amin. Tidak boleh waqaf au. Ya. Demikian juga pada selain Al-A'raf ayat 98. Wa kadza fi awa abauna. Wa'aba'una itu tidak ditulis secara menyambung dalam surat As-Saffat ayat 17 dan Al-Waqi'ah ayat 48. Tiga, hanya boleh waqaf pada kata yang kedua ya. Kemudian awalam, ya awalam itu adalah dua kata sebenarnya, aw dan lam. Namun Al-Quran menulisnya dengan menyambung awalam. Ya. Awakullama, ini juga ditulis secara menyambung. Asalnya awkullama. Awkullama. Ya. Aisu waqa'a fakulluhu mausul. Dimanapun kita jumpai awakullama itu, maka ditulis secara tersambung. Ya. Ditulis secara sambung. Ya, hanya boleh waqaf pada kata yang kedua. Wala yasihu aydan al-waqaf ala ha'i tanbih fi nahwu antum wa ha'ula. Ya. Dan tidak sah, tidak boleh waqaf pada ha' tanbih. Ya, pada kata ha' antum dan ha'ula. Ini adalah dua kata yang berbeda. Ha itu adalah suatu kata dinamakan dengan ha tanbih. Ya. Ha yang digunakan untuk menarik perhatian. Untuk menarik perhatian. Ya. Sehingga dinamakan dengan ha tanbih. Sedangkan antum ini adalah kata yang berbeda. Namun secara penulisan dalam mushaf Utsmani, kedua

0: aset tersebut ditulis secara menyambung, sehingga tidak boleh waqaf pada kata yang pertama. Tidak boleh ya. Dilanjutkan sampai kata yang kedua. Antum. Haula juga demikian. Ha, ini adalah ha'u tanbih. Kemudian ula, ini adalah isim syarah. Ya. Nah, ditulis secara menyambung, maka tidak boleh waqaf pada ha. Ya. Ini yang berkaitan dengan al-maqtu dan al-mausul. Selanjutnya, al-alif al-khinjariyah. Al-alif al-khinjariyah. Atau disebut juga dengan alif kecil. Al-alif as-saghirah. Atau juga disebut dengan aliful isyarah. Alif yang fungsinya sebagai isyarat. Bahwasannya, huruf yang ada alifnya itu dibaca memanjang. Isyarat bahwasannya huruf tersebut dibaca memanjang. Alif ini kecil ya, berbeda dengan alif maddiyah. Kalau alif maddiyah bentuknya besar, panjang, tinggi ya. Tapi alif khinjariyah ini bentuknya kecil. Secara bentuk sama dengan alif maddiyah, namun secara ukuran berbeda, yaitu kecil ya. Ini kita akan jumpai alif khinjariyah atau alif kecil ini pada sebagian kata dalam Mushaf Utsmani. Ya. Idza rusimat alif khinjariyah fawqa al-waw. Kalau kita jumpai ada alif khinjariyah yang ditulis di atas waw, ya. Fala nantiqu bil waw. Maka kita tidak boleh mengucapkan huruf tersebut dengan waw. Walaupun secara tulisan dia adalah waw. Ya. Kalau di atasnya itu ada alif khinjariyah atau alif kecil, maka waw tersebut tidak dibaca. Yang dibaca adalah alifnya. Ya. Bal nantiqu bil alif allati fawqaha. Yang boleh adalah kita membaca alif yang ada di atas waw tersebut. Ya. Ini perlu diperhatikan, alifnya benar-benar tepat di atas waw ya. Kalau alifnya itu berada di depan waw sedikit, maka wawnya dibaca. Wawnya dibaca. Ya. Di sini ya, ada sedikit perbedaan ya. Terkadang di atas ditulis di atas waw, pas di atas waw, terkadang ditulis di depannya sedikit. Tidak di depannya banget, namun di depan waw sedikit. Ini kalau kita tidak perhatian, kita akan mengiranya ini adalah satu yang sama. Sehingga hukumnya juga sama, wawnya tidak terbaca. Tidak, ini adalah sesuatu yang berbeda, dan hukumnya juga berbeda. Pada alif yang, alif kecil yang ditulis di depan waw sedikit, di depan kepala waw, tepatnya di depan kepala waw sedikit, maka wawnya itu dibaca. Contoh ya, yang mana alif itu ditulis di atas waw, pas di atas waw. Pada kata as-salah, as-salah, dimanapun kita jumpai kata as-salah, maka itu alifnya ditulis di atas waw, tepat di atas waw. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 3, wa yuqimuna as-salah. Di situ alifnya ditulis di atas waw, pas di atas waw. Pada yang seperti ini, wawnya tidak terbaca. Yang terbaca hanya alifnya. Ini kita jumpai pada sebagian pembelajar, itu tidak memahami ini, sehingga dia membaca wawnya. As-salawah. Ini tidak tepat, ya. Demikian juga pada kata az-zakah, Ya, misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa atus zakah. Di situ ada alif yang tertulis di atas wawu, maka berdasarkan kaidah yang kita bahas tadi, wawunya tidak terbaca, yang terbaca adalah alifnya. Ya, adapun kalau berdasarkan kaidah penulisan bahasa Arab, ya, maka setelah lam itu ada huruf mad, alif maddiyah, bukan alif inzariyah dan bukan waw. As-salah, misalkan as-salah, setelah lam itu ada alif maddiyah. Az-zakah, setelah kaf itu ada alif maddiyah. Ini kalau secara penulisan, kaidah penulisan bahasa Arab. Kemudian juga contoh yang lain, al-hayah. Misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 86, ulaika alladhina ashtarau al-hayata ad-dunya. Jadi jangan sampai dibaca al-hayawah. Kemudian juga ar-riba. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 276, di situ tertulis ar-riba, setelah ba ada wawu, dan di atas wawu ada alif khinjariyah. Kemudian bil ghadati. Bil ghadati ini ada dua, kalau tidak salah ada dua kali dalam Al-Quran ya. Di antaranya adalah surah Al-Kahfi ayat 28. Fasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bil-ghadati wal-asyi. Bil-ghadati. Yang dibaca adalah alifnya, adapun wawunya tidak diperbaca. Miskah juga demikian. Miskah. Surat An-Nur ayat 35. Mathalu nurihi ka miskah. Dibaca adalah alifnya, adapun wawunya tidak terbaca. Ini yang terkait dengan alif khinjariyah yang berada di atas waw. Ya. Adapun contoh alif khinjariyah yang letaknya di depan waw sedikit, Ya. Contohnya adalah kalimat as-salawat, ya, jamak dari as-salat tadi. Salawat itu jamak dari as-salat. Kalau kita perhatikan dengan seksama kata as-salawat itu ada alif khinjariyah, namun posisi alif khinjariyah itu tidak tepat di atas kepala wawu. Dia agak ke depan sedikit, di depan kepala wawu sedikit. Maka yang seperti ini wawunya dibaca, alif khinjariyahnya juga dibaca. As-salawat, misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 175. Ya. Afirru ala salawati was-salatil usqa. Di situ terkumpul salawat dengan as-salah. Ya. Fi ghairiha al-waw fiha sabitatun rasman wa lafzan. Pada waw yang mana alif khinjariyahnya itu tertulis di depan kepalanya, bukan di tepat di atasnya, itu waw dan alifnya terbaca. Sabitah rasman wa lafzan, dia terbaca, ya, secara rasm dia ada dan secara lafaz dia terbaca. Karena alif al-khinjariyah rusimat ba'daha la 'alayha. Karena pada contoh kata tadi as-salawat, alif khinjariyah itu tertulis di depan waw bukan di atasnya. Lidilalah ala alif al-mad al-mahdufa ba'da al-waw. Ini penulisan alif khinjariyah yang berada di depan waw tadi itu, ini sebagai simbol, sebagai petunjuk bahwasannya ada alif mad yang secara tulisan itu terhapus. Ada alif maddiyah yang secara tulisan itu terhapus. Memang dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata ya yang secara tulisan itu hurufnya tidak ada, namun secara bacaan hurufnya itu ada. Ini dalam istilah ilmu sharaf atau ilmu nahwunya dinamakan dengan al-ahruf allati tunpaq wala tuktab. Al-ahruf allati tunpaq wala tuktab, huruf-huruf yang terbaca secara lapat namun tidak tertulis, secara tulisan tidak ada. Ya, al-ahruf allati tunpaq wala tuktab. Demikian juga sebaliknya, ada dalam bahasa Arab itu beberapa kalimat secara tulisan itu hurufnya ada namun secara bacaan tidak dibaca. Ini kebalikan yang tadi. Ini namanya al-ahruf allati tuktabu wala tunpaq, yang tertulis namun tidak terbaca. Ya. Kama waradat kalimatun adidatun fi rasmil masahif fi ghairi alifil mad. Sebagaimana tadi melanjutkan apa yang barusan kita singgung mengenai beberapa kata dalam bahasa Arab yang secara tulisan ada hurufnya namun secara bacaan tidak terbaca, atau sebaliknya secara bacaan dia ada namun secara tulisan tidak ada. Di sini penulis mengatakan sebagaimana terdapat banyak kata dalam penulisan mushaf yang tidak disertai huruf mad namun digantikan dengan alif khinjariyah sebagai bentuk adanya alif mad, sebagai petunjuk akan adanya alif mad. Ya, itu hanya as-salawat, itu hanya sekedar contoh ya, bukan hanya ini saja yang mana ada alif hijriyah di depan suatu huruf sehingga huruf tersebut dibaca panjang, yang mana alif hijriyah di sini fungsinya adalah sebagai petunjuk bahwasanya di sana ada alif maddiyah yang terhapus secara tulisan namun tidak terhapus secara bacaan. Ini bukan hanya kata salawat saja, ini banyak kata dalam Al-Quran. Yang penting kita pahami kaidahnya, kalau alif khinjariyah itu ditulis di atas huruf, maka huruf tersebut tidak dibaca dan yang dibaca adalah alifnya. Tapi kalau ditulis di depan alif, di depan huruf, alif khinjariyah ditulis di depan huruf, maka kedua-duanya dibaca. Hurufnya dibaca dan alif khinjariyahnya juga dibaca. Misalkan ini ya, contoh pada dua yang surat Al-Qafir ayat 50 ya, di situ tidak ada alif maddiyah, tidak ada alif maddiyah, yang ada adalah alif khinjariyah. Wa adana Baqarah ayat 51, wa adana, setelah waw tidak ada alif maddiyah namun yang ada adalah alif khinjariyah. Kalam Al-An juga demikian ya, dan kata-kata yang lainnya. Kemudian bagian terakhir dari pembahasan ini adalah fi rasmil hamzah, dalam penulisan hamzah ya. Ini sebagaimana yang sering kita singgung dari zaman dahulu, itu tidak ada simbol untuk penulisan hamzah. Terkadang hamzah itu ditulis dengan alif, terkadang ditulis dengan waw, terkadang ditulis dengan ya, dengan bentuk ya, dan terkadang tidak ditulis. Ya, baru ketika di zaman tabi'in baru muncul simbol ini. Tepatnya dimunculkan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Ialah yang pertama kali menulis simbol hamzah, yaitu bentuknya kepala ain. Ya. Idza rusimat al-hamzah ala al-alif. Jadi setelah zamannya Khalil, baru mushaf itu untuk kata hamzah, untuk huruf hamzah itu ada bentuknya. Ada mushaf setelah zamannya Khalil. Idza rusimat al-hamzah ala al-alif au tahta au tahtaha. Apabila hamzah itu ditulis di atas alif atau di bawah alif, fahiya muhaqqaqatun min ghairi maddin, maka huruf tersebut dibaca dengan jelas, dibaca dengan suara hamzah yang jelas, ya, tidak dibaca alif, dibaca dengan hamzah. Wal alif ghairu mantuqah bal hiya kursiyun laha. Adapun alif, maka alif tidak terbaca. Ya, alifnya tidak terbaca. Jadi bedakan antara hamzah dengan alif. Mungkin sebagian kita selalu mengatakan bahwasannya huruf yang tegak, huruf yang menyerupai angka satu yang tegak itu adalah alif. Adalah alif. Ya. Dan selalu terbaca alif. Ya, dia memang alif, namun tidak selalu terbaca alif. Ya, kalau ada hamzah di atasnya, maka yang terbaca adalah hamzahnya, bukan alifnya. Kalau ada hamzah juga di bawahnya, maka yang terbaca adalah hamzahnya, bukan alifnya. Ya. Adapun alif, ghairu mantuqah, adapun alifnya tidak terbaca. Bal kursiyun laha. Namun alif tersebut fungsinya adalah sebagai kursi untuk hamzah, sebagai penopang untuk hamzah. Contohnya fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, Maryam ayat 27. Fa'atat. Dan ini kita jumpai banyak sekali, ya, yang mana hamzahnya tertulis di atas alif atau di bawah alif. Idza rusimat qabla al-alif, kalau hamzahnya ditulis sebelum alif, jadi ada kepala hamzah, ya, kemudian ada alif setelahnya. Al-alif huna harfu maddin mantuqah, maka yang seperti ini alifnya terbaca, ya, jadi hamzahnya dipanjangkan dan alifnya terbaca. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 265, fa'atat bihi fa'atat ukulaha dhi'fain, fa'atat, alifnya terbaca, ya, jangan sampai dibaca fa'atat. Ini kita jumpai ada sebagian pembelajar Al-Quran itu tidak bisa membedakan antara dua kondisi ini, ya, antara hamzah yang berada di atas alif atau di bawah alif dengan hamzah yang berada di depan alif. Ya, dia bacanya untuk hamzah yang berada di depan alif, alifnya tidak terbaca, jadi dibaca pendek. Fa'atat. Demikian juga amana rasul, Al-Baqarah ayat 285. Amana. Di situ ada hamzah, ya, setelahnya ada alif, sehingga keduanya dibaca, hamzahnya dibaca dan alifnya dibaca. Demikian juga la'atiyannahum, Al-A'raf 17, dan banyak sekali, ya. Demikian juga lafaz Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalau kita perhatikan penulisan lafaz Al-Qur'an itu hamzahnya ada di depan alif, ada di sebelum alif. Ya. Selesai kita membahas mengenai rasm Al-Qur'an atau gaya penulisan kalimat atau kata dalam Al-Quran. Nah, di sini ada pertanyaan. Izin bertanya, Ustaz, apakah tanda-tanda waqaf yang ada di Al-Quran itu sudah cukup untuk menjadi patokan kita dalam membaca Al-Quran, ya, Ustaz? Ya, sudah cukup untuk menjadi patokan kita dalam mengucap Quran. Namun yang perlu kita perhatikan adalah mempelajari, mengetahui makna dari simbol-simbol tersebut, makna dari tanda-tanda tersebut. Ya, jadi kalau walaupun ada tandanya, tapi kita tidak mengetahui ini maknanya apa. Kalau ada tanda seperti ini, bacanya seperti apa? Ya, kalau kita tidak tahu itu, maka walaupun ada tandanya, bacaan kita masih salah. Katakan salah kalau kita tidak mengetahui makna dari tanda atau simbol tersebut. Ya, makanya ini dipelajari dalam ilmu tajwid, dipelajari. Tadi itu yang dinamakan dengan qasm Al-Quran. Ya, ini kembali kita ingatkan bahwasannya tanda-tanda tersebut itu adanya setelah zamannya Nabi. Ya, zamannya Nabi. Kalau di zamannya Nabi dan para sahabat, itu yang ada dalam mushaf itu murni adalah huruf. Tidak ada tanda-tanda atau simbol-simbol. Bahkan harokat pun tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Ya. Harokat. Harokat itu adanya di zamannya Khalil bin Ahmad. Beliau lagi yang awal kali menulis harokat. Adapun titik, titik yang fungsinya sebagai harokat, lalu titik dalam huruf itu berfungsi sebagai harokat, itu munculnya di zaman Ali bin Abi Thalib. Pertama kali muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Yang mana titik itu, titik di atas huruf, titik di bawah huruf, titik di depan huruf, itu fungsinya adalah sebagai harokat. Untuk mengetahui apa harokat dari huruf tersebut. Adapun titik yang membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lain, misalkan ta titiknya ada di atas, ya titiknya di bawah, ba titik satu di bawah, itu juga munculnya di zamannya Khalil bin Ahmad juga. Munculnya di zamannya Khalil bin Ahmad. Dan dari sini ada pertanyaan kedua. Ustaz izin tanya, kenapa penggunaan tanda waqaf di Al-Quran terkadang dijumpai berbeda dari Quran yang satu dengan yang lain, yang Ustaz mana yang harus diikuti? Ya, kalau tanda waqaf, waqaf itu adalah perkara istihadiyah. Perkara istihadiyah. Sehingga kalau masuknya perkara istihadiyah, tentunya akan kita jumpai perbedaan. Ya, antara satu pentasih Al-Quran dengan pentasih yang lain, nah itu ada perbedaan cara waqaf. Ya, mana yang harus kita ikuti? Yang harus kita ikuti adalah ini dahulu kita sampaikan. Ketika kita memilih mushaf, pilihlah mushaf yang di situ ada pentasihnya. Yang di situ ada pentasihnya. Ya, kalau sudah kita dan pentasihnya itu memang ahli Al-Quran, ya, dan sembarang pentasih, bukan hanya sekedar paham bahasa Arab saja. Cari di situ pentasih yang memang benar-benar ahli Al-Quran. Biasanya disebutkan kalau tidak di bagian depan mushaf, maka di bagian belakang. Dan ini adalah sebuah sunnahnya Utsman bin Affan dahulu. Ketika Utsman bin Affan ingin mengumpulkan bacaan manusia itu menjadi satu bacaan supaya mereka tidak berselisih dalam membaca Al-Quran, Utsman memanggil 4 orang, 3 dari Quraisy dan 1 dari Ansar. Ya. 3 dari orang Quraisy dan 1 dari asli penduduk Madinah, Zaid bin Sabit. Ya, sebagai pentasih Al-Quran, sebagai pentasih Al-Quran. Dan sampai sekarang itu diamalkan. Jadi sebagian mushaf itu yang diterbitkan itu ada pentasihnya. Namun sebagian yang lain tidak ada. Ya, sebagian penerbit tidak, asal menerbitkan saja tidak pakai pentasih. Ya. Pilihlah Al-Quran mushaf Al-Quran yang di situ telah ditashih, ya, dan pentasihnya itu adalah benar-benar memang ahli dalam Al-Quran. Dan di sini ada pertanyaan yang ketiga, set untuk wakaf. Kadang ada wakaf yang dianjurkan untuk dibaca terus tanpa berhenti huruf. Nah, ini melanjutkan pertanyaan yang tadi, ya. Memang dalam meletakkan tanda wakaf itu ada perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lainnya tadi, sebagaimana yang kita sampaikan, karena ini memang perkara istihadiyah. Namun ada kaidah kapan wakaf itu harus wakaf, kapan melanjutkan itu lebih utama, kapan wakaf itu lebih utama, kapan kedua-duanya itu boleh, ya, itu ada kaidahnya, dan kita telah bahas dahulu kaidah tersebut. Kadang ada wakaf yang dianjurkan untuk dibaca terus sampai berhenti. Uf, la, ini simbolnya la, ya. Dan wakaf yang ada lamnya, ya. Tapi karena nafas biasanya saya berhenti dulu dan diulang lagi. Ya, ini kembali kita sampaikan, ini adalah perkara istihadiyah. Kadang kita jumpai dalam sebagian mushaf, di situ tertulis lam, la, ya, la, artinya la taqif, janganlah berhenti, ya, pasal lebih utama. Ada sebagian mushaf yang lain tidak ada. Ini adalah perkara istihadiyah. Namun kembali kita ingatkan, pilihlah supaya untuk orang awam yang belum mengetahui mengenai kaidah wakaf di mana wakaf yang tepat, maka pilihlah mushaf yang ada pentasihnya. Ini wakaf ini perkara yang sangat penting, ya. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib itu ditanya mengenai makna taktil dalam firman Allah Subhanahu wa taala, waratil Al-Qur'an tartila, beliau menjawab, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Taktil itu hakikatnya adalah memperbagus bacaan kita pada huruf-huruf Al-Qur'an dan mengetahui waqaf. Sangat penting sekali mengetahui waqaf. Ya, karena itulah pilihlah mushaf yang benar-benar telah ditashih sama pentasih yang benar-benar ahli di bidangnya. Tapi karena nafas, biasanya saya berhenti dulu dan diulangi lagi. Apakah ini diperbolehkan? Saat, ya, ini diperbolehkan. Inilah yang disebut dengan waqaf ittirari tadi. Waqaf ittirari. Waqaf karena darurat. Ya, ada kondisi tertentu, darurat yang mengharuskan kita waqaf. Nah, pada waqaf ittirari, itu kita boleh waqaf pada huruf apa saja, kalimat apa saja. Pada waqaf ittirari kita boleh waqaf pada kata apa saja. Yang penting mengikuti rasam tadi, ya. Ada dua kata yang tertulis satu, maka kita hanya boleh waqaf pada kata yang kedua. Ya. Pada dua kata yang tertulis terpisah, maka boleh waqaf pada salah satunya. Tetap ada kaidahnya. Waqaf ittirari. Dan ini waqaf boleh pada kata apapun. Sama saja kata tersebut sebenarnya tidak layak kita berhenti di situ atau layak. Ya. Kalau dalam keadaan darurat boleh. Namun yang perlu diperhatikan adalah ibtidaknya, setelahnya. Memulai kembali setelahnya. Setelah waqaf itu, yang perlu kita perhatikan adalah memulai kembalinya. Mulailah dengan kata atau kalimat yang layak kita mulai dari situ, yang tidak sampai merubah makna ayat atau merusak makna ayat. Jadi tidak asal ibtida. Jadi kalau waqaf ittirari, boleh waqaf pada kata apapun, namun tetap memperhatikan rasam penulisan mushaf. Namun untuk ibtidanya kita harus perhatikan, jangan sampai ibtida atau memulai kembali dari kata yang tidak layak. Dan dahulu ini juga pernah kita bahas mengenai waqaf dan ibtida yang tepat dan ada kaidahnya. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Bila ada kebenaran dari apa yang kita sampaikan, maka itu datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan, maka itu diri kami dan kami memohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang mati.
5: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari.

0: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
1: Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu, ini syaratnya, wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wahai Nabi, wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau ada hambaku manusia ini kok tanya tentang diriku, maka kabari fa inni qarib, saya ini dekat bukan jauh, ya, saya ini dekat, ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya akan mengabulkan siapa saja yang orang yang berdoa asal dia berdoa kepadaku, asal dia mohon kepadaku. Sesungguhnya orang yang enggan berdoa kepadaku tapi dia berdoa kepada selainnya, Allah mengatakan sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Ini perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan sedih, keadaan gembira, jangan lupa mohon kepada Allah, karena ini kita ini butuh setiap detik butuh rahmat Allah. Namun apa katanya Allah Ta'ala, orang-orang yang sifatnya berdoa kepadaku ada persyaratan, fal yastajibuli, maka penuhi perintahku. Nah ini syaratnya, penuhi perintahku, aku memerintahkan kamu sholat, sholatlah, memerintahkan kamu untuk siam, siamlah, memerintahkan kalian untuk zakat, zakatlah, memerintahkan agar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah. Ini syarat. Dan perintah itu ada dua, perintah untuk kita amalkan dan juga perintah untuk kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan agar kita meninggalkan itu namanya larangannya. Kita wajib menjauhi. Ini syarat. Dan subhanallah ya ikhwan, kalau kita memahami fal yastajibu, penuhilah perintahku, itu semuanya bisa diamalkan oleh hamba, karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita yang kita tidak mampu, justru Allah memerintah kita karena kita mampu. Adapun sesuatu yang tidak mampu, Allah menjelaskan manistato'a ilaihi sabila, diwajibkan kita haji tapi bagi orang yang mampu. Orang yang siam karena hubungannya dengan kesehatan, maka faman kana minkum marida, siapa yang sakit aw ala safarin atau bepergian, fa iddatu min ayamin ukhra, maka bisa diganti siamnya dari akhir. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, maka dia menerima zakat. Jadi kalau kita untuk memenuhi perintah Allah ini mudah, wal yu'minu bi, yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan memberi, mengabulkan, memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Ini perlu. Kalau kita sholat tapi tidak yakin kalau Allah Ta'ala mengabulkan, yakin fulan yang mengabulkan, nah tidak terpenuhi syaratnya. Yakin kalau orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa terpenuhi. Ini dua syarat. Pertama syarat dahir, fal yastajibuli, kita hendaknya mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, perintah nabinya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya, baik yang itu haram maupun makruh. Yang nomor dua, bagaimana hati kita, fal yu'minu bi, yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Hai sahabat Aliman, bertemu kembali di program Yuk Cari Tahu. Coba tebak, hewan apa yang besar dan tinggal di laut? Yuk kita coba sebutkan. Hiu atau lumba-lumba atau gurita pasifik? Atau jangan-jangan udang? Udang kan kecil. Apalagi ya sahabat Aliman? Yap, betul. Paus. Kita akan membahas hewan yang satu ini. Yuk cari tahu. Paus atau lodan, khusus yang bergigi dan bukan berukuran kecil alias besar, adalah kelompok mamalia yang hidup di lautan. Meskipun dalam bahasa Indonesia, paus sering disebut sebagai ikan paus, paus sebenarnya bukanlah tergolong dalam keluarga ikan. Paus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bernapas menggunakan paru-paru. 2. Mempunyai rambut walaupun sedikit dan kebanyakan ada di paus dewasa. 3. Berdarah panas. 4. Mempunyai kelenjar susu. 5. Mempunyai jantung dengan 4 ruang. Pada masa kini, dikenal 2 kelompok paus, yaitu paus yang bergigi atau odontoceti dan paus yang tidak bergigi atau mysticeti. Paus odontoceti atau paus yang bergigi merupakan pemangsa yang memakan ikan, sotong, dan mamalia laut. Ia memiliki 1 lubang pernapasan. Paus bergigi berkerabat dekat dengan lumba-lumba dan pesut. Adapun paus yang tidak bergigi berukuran lebih besar daripada paus yang bergigi dan mempunyai struktur yang dikenal sebagai balin yang berbentuk sikat. Struktur ini berguna untuk menyaring plankton, makanannya di air. Paus berbalin mempunyai 2 lubang pernapasan. Tahukah kalian sahabat Aliman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hewan yang satu ini di dalam kisah Nabi Yunus alaihi salam loh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faltaqamahul hutu wa huwa mulim." Yang artinya, maka ia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Quran surat As-Saffat ayat 142. Ketika Nabi Yunus alaihi salam lompat ke lautan, beliau ditelan oleh ikan paus. Para ulama menyebutkan bahwasanya makna dari wa huwa mulim adalah Nabi Yunus alaihi salam telah melakukan perbuatan yang tercela, yaitu meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa dhannuni idh dhahaba mughadi

0: alaihi salam. Paus juga pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam loh, sahabat aliman. Beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, doa Dzunnun atau Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3505. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya doa Nabi Yunus alaihi salam mudah untuk diijabahi karena dalam doa beliau terdapat pengakuan pada ketauhidan Allah Azza wa Jalla dan pengakuan terhadap setiap dosa, kesalahan, dan kezaliman yang diperbuat diri sendiri. Itu dia sahabat aliman, hewan besar dan hidup di air yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu paus. Gimana? Besar bukan hewan air laut ini? Saksikan pembahasan lainnya di program Yuk Cari Tahu, hanya di Aliman TV dan Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan. Sampai jumpa lagi sahabat aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Cari Tahu.
1: Aliman TV.
2: Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Doa ketika takut dan gelisah saat tidur. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabi wa syarri ibadi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan.
1: Senjata ampuh seorang mukmin.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Iman, senang sekali kita bisa bertemu kembali di program Mengenal Dunia bersama Salman. Hari ini Salman mau mengajak kalian terbang tinggi, tapi bukan naik pesawat ya, melainkan dengan sayap yang lebar dan kuat. Siapakah yang akan kita bahas hari ini? Ya, hari ini kita akan mengenal burung elang. Burung yang gagah, matanya tajam, dan bisa melihat dari kejauhan. Yuk, kita cari tahu kenapa burung elang disebut si Raja Langit. Sahabat Al-Iman, burung elang adalah burung pemangsa atau disebut juga raptor. Mereka hidup di pegunungan, hutan, bahkan tebing yang tinggi. Dengan sayap yang lebar dan cakarnya yang tajam, elang jadi salah satu pemburu paling hebat di langit. Di Indonesia sering ada banyak jenis burung elang, dan yang paling terkenal adalah elang Jawa, burung yang juga menjadi inspirasi dari lambang negara kita, Garuda Pancasila. Elang bukan hanya hebat karena bentuk tubuhnya, tetapi juga karena sifatnya yang luar biasa. Ingin belajar bersama Salman? Yuk, kita belajar bersama. Sahabat Al-Iman, burung elang bisa melihat mangsa kecil dari jarak lebih 1 km. Mata elang sangat kuat dan bisa fokus walaupun dia sedang terbang tinggi. Subhanallah, benar-benar ciptaan Allah yang hebat ya. Elang bisa terbang sangat tinggi, bahkan hingga 3000 meter di udara. Dengan bantuan angin, mereka bisa melayang tanpa mengepakkan sayapnya terlalu sering. Mereka menghemat tenaga dan bisa bertahan terbang selama berjam-jam. Cakar elang disebut talon dan memiliki ciri yang sangat tajam. Cakar ini digunakan untuk mencengkram mangsa seperti ular, ikan, atau bahkan burung kecil. Sekali cengkraman, sulit sekali lepas. Masya Allah. Selain itu, elang biasanya hidup sendirian. Dia berburu sendiri, terbang sendiri, dan sangat mandiri. Tetapi saat berpasangan, mereka akan setia dan saling menjaga. Sahabat Al-Iman, elang Jawa hanya hidup di Indonesia dan termasuk hewan yang sangat langka. Jumlahnya sedikit karena hutan tempat tinggalnya semakin sempit. Itulah kenapa kita harus menjaga alam agar elang tetap bisa hidup. Sahabat Al-Iman, saat anak elang cukup besar, induknya mengajarinya cara terbang. Bahkan terkadang mendorongnya keluar dari sarang agar berani mencoba. induknya tetap terbang di sekitar dan siap menangkap anaknya ketika akan jatuh. Masya Allah, penuh kasih sayang ya. Sahabat Al-Iman, burung elang mengajarkan banyak hal. Ia kuat bukan karena ia selalu cepat, tetapi karena ia tahu waktu yang tepat untuk terbang dan bertindak. Elang bisa menunggu, mengamati, dan baru bertindak saat peluang datang. Coba kita bayangkan, kalau elang bisa fokus dan sabar, apakah kita juga sudah begitu saat belajar? Kadang kita belajar tergesa-gesa, tidak sabar. Padahal kalau kita bisa tenang dan sabar, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Dari elang, sahabat Al-Iman bisa belajar tentang fokus, kesabaran, dan keberanian. Elang tidak terburu-buru, ia mengamati, menunggu, lalu bertindak dengan tepat. Kita juga bisa meneladani dalam hal kemandirian dan tanggung jawab. Ketika anak elang belajar terbang, induknya tidak langsung menolong terus-menerus, tetapi ia juga memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mencoba dan siap membantu jika diperlukan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita harus belajar mandiri, berani mencoba, dan tidak takut jatuh. Karena selalu ada pertolongan Allah jika kita bersungguh-sungguh dan tidak menyerah. Dan satu hal lagi, elang mengingatkan kita bahwa untuk melihat jauh dan tinggi, kita harus naik lebih tinggi. Artinya, kita harus terus belajar, memperluas wawasan, dan punya tujuan hidup yang tinggi. Insya Allah, kita akan menjadi anak yang membanggakan. Wah, luar biasa banget ya sahabat Al-Iman. Burung elang mengajarkan kita untuk terbang tinggi, tetapi tetap sabar dan cerdas dalam mengambil keputusan. Semoga kita semua bisa seperti elang yang kuat, fokus, dan penuh semangat untuk terbang meraih cita-cita kita. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya mengenal makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV.
3: Mari ringankan tangan, satukan hati,